0: hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
1: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
0: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Jam Menyapa Pagi.
1: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
2: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
3: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
4: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
3: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
5: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng, dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
3: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Bisman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimana juga sawit itu punya dampak lingkungan.
1: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombi.
0: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulli Tiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: 93 FM APPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun. Senang banget kita bisa hadir menjumpai Anda di program Halo Madiun. Pagi hari ini hari Jumat 10 Juli 2026, udah lembar ke-10 di bulan Juli ya sahabat Suara Madiun. Udah lebih dari setengah tahun ya di tahun ini ya.
1: Oh iya, tengah tahun.
0: Iya, kaget. Setengah tahun ya, 2026 ya. Gimana nih progresnya sahabat Suara Madiun? Pastinya sudah banyak pencapaian yang diraih ya. Yang belum, jangan berkecil hati. Masih ada banyak bulan yang bisa digunakan untuk mencapai apa yang belum tercapai di bulan-bulan sebelumnya ya. Bener banget ya. Karena gak kerasa loh, udah bulan ke-7 ya di tahun 2026 ini ya. Kita kurang berapa tuh? Kita kurang 5 bulan lagi untuk menyambut 2027. Wow.
1: Kok cepet ya?
0: Cepet banget ya. Kayaknya kayaknya ada yang bilang Januari kemarin itu bulan harus melakukan resolusi-resolusi gitu ya. Tapi ada yang bilang Januari, Februari sampai bulan Juni kemarin itu trial. Tryoutnya, percobaannya baru yang di bulan ini yang sungguh-sungguh gitu. Gitu aja terus sampai semuanya
1: tahun. Ganti tahun.
0: Iya, ganti tahun. Ya, apapun itu tetap harus semangat ya untuk menjalani hari sahabat Sarawat. Nanti kita akan temenin lagi dengan obrolan seru yang lain tentunya ya. Jangan kemana-mana, tetap rapat terus bersama kita di sini. Ada Amanda dan juga
1: saya Kiki
0: di program Halo Madiun.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Adisa. Kita awali informasi pertama datang dari Kirana Nisa Mardika, Kota Blitar. Kementerian UMKM RI apresiasi kegiatan Bazar Blitar Jadul 2026.
2: Bazar Blitar Jadul 2026 resmi digelar di alun-alun Kota Blitar mulai 8 hingga 12 Juli 2026. Mengusung konsep ruang terbuka bernuansa lintas zaman, kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kementerian UMKM RI karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan ratusan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Fahmi Hendri Prasetyo, tenaga ahli Menteri UMKM RI, menilai Bazar Blitar Jadul merupakan inovasi daerah yang layak menjadi inspirasi daerah lain. Menurutnya, kegiatan seperti ini mampu menjaga perputaran ekonomi sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin optimis penyelenggaraan bazar yang bertepatan dengan libur sekolah mampu menarik ratusan ribu pengunjung dan meningkatkan omset para pelaku UMKM. Tahun ini, Bazar Blitar Jadul menghadirkan 533 stan yang terdiri dari instansi pemerintahan, pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan ekonomi kreatif.
3: Ini akan dari zaman ke zaman. Jadi ada zaman kerajaan, terus kemudian ada pra-kemerdekaan, ada zaman kolonialisme, ada zaman pasca kemerdekaan, dan...
2: Selain menjadi ruang promosi produk lokal, Bazar Jadul juga menghadirkan konsep perjalanan sejarah bangsa mulai dari masa kerajaan hingga kemerdekaan. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Selanjutnya ada rekan Cahyo dari Suara Gresik siap mengabarkan, Pemkab Gresik lakukan koordinasi terkait suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah.
4: Pemerintah Kabupaten Gresik bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Kabupaten Gresik. Pada Rabu malam sekitar pukul 7:30 hingga pukul 8 malam. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Gresik langsung berkoordinasi dengan BMKG Juanda dan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mencari informasi mengenai kemungkinan penyebab suara tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi maupun penyebab yang dapat menjelaskan asal suara dentuman tersebut. BMKG Juanda maupun BPBD Jawa Timur juga belum memperoleh temuan yang mengarah pada sumber suara tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Pemkab Gresik memastikan agar terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi apabila telah diperoleh hasil investigasi dari instansi berwenang. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
1: Kita bergeser ke reporter Elvos Usman dari Persada Blitar. Pastikan air mengalir ke lahan pertanian. Bupati cek langsung program irigasi pompanisasi di Kabupaten Blitar.
5: Bupati Blitar Yanto meninjau sejumlah lokasi program irigasi pompanisasi IRPOM di Kabupaten Blitar. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah telah berfungsi dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian selama musim kemarau. Peninjauan dilakukan di beberapa titik, yaitu di Desa Dawuhan, Desa Plosorojo, dan Desa Darungan. Dari hasil pengecekan di lapangan, air dari pompanisasi telah mengalir ke lahan pertanian

0: dan mulai dimanfaatkan oleh para petani. Bupati Blitar Yanto mengatakan program IRPOM merupakan satu di antara upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak El Nino, sekaligus menjaga produktivitas pertanian agar target swasembada pangan tetap terjaga. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Setiana, menjelaskan Kabupaten Blitar memperoleh 45 unit IRPOM pada tahap pertama. Pemerintah pusat juga diperkirakan akan menyalurkan sekitar 50 unit tambahan pada tahap kedua, sehingga total bantuan yang diterima Kabupaten Blitar mencapai 95 hingga 100 unit. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar.
1: Selanjutnya ada rekan Eko Utama dari RGR Tulungagung. PLT Bupati Tulungagung hadiri upacara adat Labuh Laut Semboyo.
2: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bersama Nyonya Yuyun Ahmad Barudin menghadiri sekaligus menyaksikan upacara adat Labuh Laut Larung Semboyo yang digelar di tempat pelelangan ikan Pantai Indah Popoh, Kabupaten Tulungagung. Labuh Laut Larung Semboyo merupakan tradisi budaya yang menjadi agenda tahunan masyarakat pesisir Desa Besule dan rutin diselenggarakan setiap bulan Suro atau Muharram sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpah rezeki berupa hasil tangkapan ikan yang melimpah serta sebagai doa untuk keselamatan para nelayan dalam mencari nafkah di laut. Prosesi Larung Sembunyok diawali dengan kirap sesaji dari Pendopo Agung Pantai Popoh menuju tempat pelelangan ikan. Selanjutnya dilaksanakan ujub, doa bersama dan kenduri sebelum sesaji dilarungkan ke laut. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menyampaikan bahwa Labuh Laut Larung Sembunyok bukan hanya menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga merupakan momentum untuk memperkuat rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Wakil Bupati Pasuruan apresiasi para juara anugerah Inopamas 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan.
3: Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju, Adil, dan Sejahtera Inopamas 2026 memasuki puncaknya. Empat kategori telah menemukan para pemenangnya dalam anugerah Inopamas 2026 yang digelar di Auditorium Empusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan Selasa 7 Juli 2026. Seluruh pemenang menerima ucapan selamat sekaligus apresiasi dari Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori. Ia berharap seluruh inovasi yang dimiliki oleh para pemenang bisa terus ditularkan ke masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas.
4: Ini harapan nanti para pemenang ini akan bisa mengembangkan inovasinya untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Pasuruan, melahirkan inovasi-inovasi yang berkelanjutan.
3: Kategori pertama adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dimenangkan oleh Inovasi Sakti Plus Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Pasuruan. Untuk kategori teknologi dan non-teknologi, Inovasi Bimbel Akar Rumput dari Karang Taruna Mutiara Telaga Bakti Desa Alas Telogo Kecamatan Lekok sebagai terbaik pertama. Sedangkan untuk kategori pendidikan, pembelajaran dimenangkan oleh Inovasi Bisma dari UPT Satuan Pendidikan SDN Baujeng 1. Bank Sampah Sari Asri dengan inovasi Sari Asri Digital Hub keluar sebagai pemenang kategori milenial, serta RSUD Grati dalam kategori terinovatif. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Selanjutnya kita menuju Suara Madiun, ada rekan Amanda membawa kabar. PLT Wali Kota matangkan agenda besar Kota Madiun, tekankan event berkualitas dan berdampak.
5: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menggelar serangkaian audiensi bersama panitia penyelenggara berbagai agenda besar di Kota Madiun di Balai Kota. Audiensi dilakukan sebagai langkah memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam beberapa waktu ke depan dipersiapkan secara matang, mulai dari aspek teknis hingga manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Agenda pertama yang dibahas adalah Madiun Batik Heritage Festival 2026, Lomba Kreativitas Anak, Street Competition 3-on-3, Skateboard, dan juga Mural. Selanjutnya, PLT Wali Kota menerima paparan terkait persiapan Grebeg Maulud yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Dalam setiap audiensi, PLT Wali Kota menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar setiap kegiatan berjalan lancar, tertib, dan memberikan pengalaman terbaik bagi peserta maupun masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sebuah event tidak hanya diukur dari kemeriahan pelaksanaannya, tetapi juga dari dampak positif yang ditinggalkan. Dirinya juga meminta seluruh panitia memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah maupun pihak terkait, sehingga setiap potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, nyaman, dan sesuai dengan harapan. Amanda, Suara Madiun.
1: Dan informasi akhir bersama reporter Henti Ludiana dari Suara Ngawi, Pemkab Ngawi terus perkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah.
6: Pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi andalan adalah penerapan e-purchasing berbasis katalog elektronik e-katalog yang menciptakan proses belanja pemerintah yang lebih transparan, cepat, akuntabel, dan sekaligus efisien. Melalui sistem tersebut, OPD dapat langsung memilih dan membeli berbagai kebutuhan, mulai dari alat tulis kantor, fasilitas kesehatan, hingga material infrastruktur seperti aspal jalan, layaknya berbelanja di marketplace. Seluruh harga produk telah ditampilkan secara terbuka, sehingga menciptakan persaingan yang sehat antar penyedia dan menutup peluang praktek negosiasi harga di luar mekanisme resmi. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Rahmat Fitrianto, mengatakan penerapan e-purchasing merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memangkas birokrasi pengadaan konvensional yang selama ini membutuhkan proses panjang. Sistem digital tersebut sejatinya tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga memperkuat pengawasan karena seluruh transaksi terekam secara elektronik. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Sahabat, demikian informasi seputar Regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 10 Juli 2026. Saya Anissa beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
8: Now you are listening 93 FM.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Oke, baik, sahabat Romadhon, di kebersamaan kita ada Miley Cyrus dengan Younger You untuk hari ini. Masih ditemani bersama saya Kiki Desli ya, dan juga sahabat saya Amanda. Amanda ada masih ada tugas sedikit. Oke, tadi sempat ngobrol sama teman BPBD nih, sahabat Romadhon, terkait dengan bedidding atau dingin kayak gini, hewan-hewan yang suka keluar apa ya, saya gitu kan. Karena takut juga ya, sahabat Romadhon, mungkin yang rumahnya deket-deketan sama kali, sungai. Ya, terus mungkin deket-deketan juga sama bambrongan. Bambrongan itu kayak bambu-bambu gitu loh, sahabat Romadhon, bambrongan kayak gitu. Ternyata tuh sahabat Romadhon, kalau menemukan hewan-hewan yang masuk rumah, alangkah baiknya juga nih sahabat Romadhon itu di perhatikan, dilihat. Takutnya ya, kalau misalnya ada ular atau biawak gitu atau apa hewan yang memang berbahaya gitu. Buaya. Tiap hari lihat buaya saya mah. Misalnya nih yang sering masuk apa? Biawak ada, ular yang sering juga. Terus yang kotorannya bisa dibikin kopi tuh apa namanya ya? Saya kalau dingin kayak gini lupa nih.

ini apa namanya ya, luak. Di rumah saya pernah kemasukan luak, beneran pernah kemasukan luak. Jadi mungkin diperhatikan aja sambil kita menunggu rescue-nya teman-teman BPBD gitu atau damkar. Tapi kalau sampai sama dia emang bisa rescue sendiri, mandiri di rumah sama warga misalnya, bisa di rescue tuh sendiri. Kalau bisa juga jangan dibunuh. Mungkin ini adalah rantai makanan, rantai makanan di tempat dia. Bisa jadi sumber makanannya habis, makanya dia keluar gitu. Beberapa waktu lalu, udah lama sih sebenarnya kemasukan ular kayu. Nah itu ditangkap tuh sama bapak-bapak juga, tapi gak tahu dilepas apa ya. Terus kemasukan biawak, kemasukan biawak enggak. Kemasukan luwak, luwak pernah, tapi kecil, tapi bahaya. Kecil tapi bahaya. Gitu ya, sahabat-sahabatin ya. Itu ditangkap, terus kemudian dipelihara malah sama tetangga sampai sekarang. Ya. Mungkin pecinta hewan juga sih sahabat-sahabatin ya. Jadi is okay aja gitu, asal dirawat betul. Tapi yang pasti kalau udara dingin kayak gini, dari teman-teman BPBD tadi sempat terhubung sama Anggi, sahabat saya yang pecinta ular itu ya. Katanya sih kalau musim dingin kayak gini, suhu udara lebih rendah dingin gini, ular tuh lebih cenderung keluar. Karena ular kan berdarah dingin tuh, jadi untuk menstabilkan suhunya mereka keluar dari lubang tanah gitu. Selain itu juga mungkin ada faktor berkurangnya predator alami. Nah ini dia nih ya, ular itu sendiri bukan seperti biawak dan burung elang sama-sama dia nih ya. Jadi seharusnya kita juga menyadari itu gitu. Tapi kalau udah panik gitu ya, aduh ini ya, pukul aja brek gitu. Sebenarnya jangan, kasihan sih sebenarnya. Sambil kita perhatikan aja, kita panggil damkar atau BPBD atau tim rescue-nya Kota Madiun itu mereka ya. Atau panggil Anggi. Dia menerima segala jenis macam hewan, khususnya ular. Ya, karena dia punya hobi itu. Hobi kok piara gitu. Kucing ke. Singa laut ke. Oke, untuk sahabat-sahabat Madiun ya, di kebersamaan kita untuk hari ini, tetap sehat, tetap semangat, karena kita masih akan menemani sahabat-sahabat Madiun sampai di jam 9.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku rada ning kali, wetek wis loro lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar pindah kali ya oleh.
2: Ya mboten sah to Mbah, Mbah, jaman yaen.

0: pancing tepudi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to mbah, mbah. Nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to mbah, mbah.
1: Ya apa to lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
4: Ya ilah, mas ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
5: Utamakan bahasa Indonesia.
3: Lestarikan bahasa daerah.
5: Pelajari bahasa.

Oke, masih di kebersamaan kita untuk Halo Madiun. Hari ini masih ada saya juga yang menemani sahabat Serang Madiun semuanya dan juga sahabat saya Amanda. Nah, sahabat Serang Madiun, hari Jumat katanya hari pendek. Apa iya? Kenapa ya? Kok ada yang bilang hari Jumat itu hari pendek? Kenapa? Saya juga gak ngerti. Menurut saya dulu kalau sekolah biasanya kita pulang kan jam 1, jam 2 gitu kan ya, jam setengah 2 lah, jam 2 lah. Kalau Jumat tuh biasanya kita pulangnya jam 11. Karena gitu, satu. Terus hari Jumat itu sering disebut hari pendek karena operasional kantor misalnya, sekolah misalnya. Ya itu tadi ya, sekolah ya. Itu lebih singkat. Gitu, karena dimana jam istirahatnya diperpanjang kalau kantor untuk jeda sholat Jumat. Kalau sekolahan tuh biasanya sebelum sholat Jumat udah pulang jam 11 gitu. Tapi fokus psikologis ya, efek akhir pekan juga ya. Dari artikel Times Indonesia saya baca di sini, hari Jumat memicu semangat antisipasi menjelang libur, sahabat. Jadi ini mengalihkan perhatian dari pekerjaan berat ya, karena membuat waktu terasa cepat gitu loh, berjalan, besok Sabtu gitu. Tapi saya besok udah ada agenda guys gitu. Saya mau mencoba, nanti ding. Nanti apa besok sih? Nanti saya cek lagi lah. Saya mau mencoba olahraga padel saya yang kedua. Terus saya juga punya cabur olahraga baru, yakni saya sudah berani bersepeda. kemana aja saya ini ya. Ayo sempatin sahabat Ramadion bersepeda sama saya, siapa tahu ketemu di jalan ya. Terus kita balik lagi nih ngobrolin hari Jumat kenapa dibilang hari pendek ya. Karena hari Jumat itu hari penuh berkah. Dalam Islam, Jumat dikenal sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin atau rajanya hari. Maka dari itu terdapat anjuran untuk memperbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak membaca surat Al-Kahfi. Ya, sehingga kegiatan bergeser dari rutinitas harian yang begitu padat. Gitu. Sunah-sunahnya apa aja? Nah, ini untuk muslim nih, mungkin bisa lebih rajin lagi membaca surat Al-Kahfi, banyak salawat, pakai wangi-wangian, potong kuku, datang ke kantor ke sekolah lebih awal, salat Jumatnya datangnya ke masjid lebih awal, salat tahiyatul masjid kalau mau salat Jumat, salat sunnah dan lain sebagainya, dan mendengarkan khutbah. Kalau waktu mustajab ya setelah asar sampai maghrib, itu waktu paling utama, khususnya pada jam terakhir sebelum matahari terbenam gitu. Atau antara dua khutbah, saat khatib sama gimana ya, saat khatib duduk di antara khutbah pertama dan kedua. Nah gitu, itu waktu mustajab untuk berdoa gitu ya. Oke, di kebersamaan kita untuk hari ini sahabat Serang Madiun masih berlanjut. Saya masih menemani sampai jam 9 pagi aja.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuih mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Oke, baik sahabat Senang Madiun, di kebersamaan kita untuk hari ini di Halo Madiun resmi kita tuntaskan ya. Karena teman saya masih ada kegiatan ternyata. Ya udah deh, saya sendiri di sini mengucapkan baik, terima kasih untuk sahabat Senang Madiun semuanya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas semua, sehat semua. Abis ini ada sahabat saya lagi, Rere di Spektrum Kesehatan. Ya, mau bertanya terkait dengan apa saja, terus kemudian materinya apa aja, siapkan mulai dari sekarang ya. Selamat pagi, saya Kiki dan juga Amanda undur diri. Wassalamualaikum, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Sonora Madiun, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam rangkaian operasi tangkap tangan OTT sejak Kamis malam 9 Juli 2026. Dikutip dari media Kompas, Fitroh Roh Cahyanto, Wakil Ketua KPK mengatakan pihaknya belum bisa mengungkapkan perkara korupsi yang menjerat Bupati Etik Suryani. KPK juga belum membeberkan jumlah pihak dan barang bukti yang disita dalam operasi senyap tersebut.

satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPP Radio Suara Madiun. Selamat pagi sahabat semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini. Alhamdulillah sudah sampai weekend lagi ini ya. Sudah di hari Jumat, di hari ke-10 bulan Juli 2026. Semangat sehat selalu menyertai sahabat Suara Madiun dimanapun berada yang saat ini sedang konsen dan menyimak kehadiran kita di Radio Suara Madiun. Berjumpa kembali bersama Rere untuk program Spektrum Kesehatan yang akan menemani sampai di jam 10 nanti. Kita live di YouTube Suara Madiun dan juga di LPPL Radio Suara Madiun untuk Instagramnya dan tentunya juga di 93 FM. Baik, sahabat semuanya, hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu program dari Kemendikbangga gitu ya. Beberapa hari yang lalu mungkin dari sahabat Suara Madiun semuanya melakukan kegiatan mengambil rapor di sekolah. Nah, ini ada satu program juga yang namanya GAMAS ini sahabat semuanya ya, yaitu Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah. Nah, ini merupakan salah satu program di mana kita semuanya tahu bahwa fenomena fatherless ataupun juga ketidakhadiran sosok seorang ayah ataupun bapak di tengah-tengah keluarga bukan hanya sekedar kehadiran secara fisik saja namun juga secara emosional. Saat ini mungkin terasa gitu ya. Ada anak-anak yang merasa bahwa mereka sebenarnya dekat dengan ayahnya mereka. Ada juga bapaknya di rumah tapi rasanya tidak begitu dekat secara emosional. Nah, nanti pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk membahas dan tentunya kita juga pengen tahu bagaimana untuk anak-anak yang memang tidak memiliki ataupun tidak ada kehadiran ayah ataupun ada tidak ada bapak di dalam rumah mereka. Seperti apa pembahasannya? Kita akan langsung saja nanti bertanya dengan DRG Vitaria Andrini selaku Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Oke, tema kita hari ini GAMAS, Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah. Ayah hadir, anak tumbuh lebih hebat. Selamat pagi, Bu Vita, apa kabar hari ini? Oke, baik, luar biasa sekali ya tema kita hari ini ya Ibu. Mungkin dari sahabat Suara Madiun semuanya kemarin juga bertanya-tanya, ini sebenarnya program dari pemerintah atau dari pemerintah daerah atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar yang di rumah. GAMAS ini program yang kayak gimana sih Bu sebenarnya?
1: Ya, jadi GAMAS itu kan singkatan dari gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Mm-hmm. Jadi gerakan ini gerakan nasional ya Mbak, karena diinisiasi oleh Kemendikbangga atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi memang secara nasional ini dimulai sejak kemarin waktu bulan Juni kemarin ya. Kita sudah mensosialisasikan gerakan mengambil rapot. Nah, sekarang tanggal 13 nanti hari pertama masuk sekolah. Nah, itu kita mensosialisasikan gerakan ayah yang mengantar anak ke sekolah. Ya, karena selama ini biasanya kalau anak mau masuk sekolah itu kan yang disiapin mungkin udah bukunya udah siap belum, tasnya siap belum, seragamnya gitu. Atau nanti besok Senin bawa apa ya, jajannya apa gitu. Nah, ini kita coba yang mengantar itu biar ayah gitu. Karena selama ini mungkin sudah ada ya beberapa ayah yang mengantar ya. Tapi kita lebih galakkan lagi gitu. Biasanya kalau ibu, nah sekarang
0: gantian ayah ya, yang mengantar.
1: Ya, terutama mungkin yang anak-anak yang lebih kecil mungkin ya, yang SD gitu. Kalau misalnya diantar ayahnya itu sampai ke sekolah terus digandeng kan kalau hari pertama, apalagi kalau SD ya mungkin masih kalau di antar ayah tuh lebih apa ya, lebih percaya diri gitu ya, lebih yakin, lebih tenang gitu sepertinya seperti itu.
0: Nah, ini kira-kira kenapa sih Bu pemerintah sampai mengeluarkan program GAMAS ini, sebenarnya tujuannya untuk apa?
1: Ya, tujuan dari GAMAS ini adalah untuk mendekatkan ya, mendekatkan ayah kepada anak. Jadi melibatkan ayah lebih lanjut, lebih intens lagi dalam pola pengasuhan anak. Jadi biar ayah itu terlibat. Memang selama ini ayah itu kan tugasnya mencari nafkah ya, mencari nafkah. Tetapi saat sampai di rumah ya dia harus ikut dalam pengasuhan anak. Jadi ikut mungkin menyuapi anak, belajar bersama, mm-hmm. bercerita dan sebagainya, terlibat dalam tumbuh kembang anak seperti itu.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Nah, ini kan tidak semuanya anak itu berada di dekat ayahnya, mungkin ada yang bekerja di luar kota, mm-hmm. atau mungkin karena sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, gerakan ini apakah merupakan gerakan wajib atau hanya sekedar ajakan aja kepada masyarakat?
1: Ya, terima kasih. Memang ajakan ini sebetulnya sudah kemarin, sudah tahun lalu ya.
0: Tahun lalu sudah ada,
1: ya, betul. Mm-hmm. Jadi memang merupakan himbauan, tidak wajib ya. Jadi perlu ditekankan bahwa gerakan ini tidak wajib, karena kita tahu kondisi di luar pastikan berbeda, tiap mm-hmm. anak kondisinya yeah, berbeda. Jadi kita hanya himbauan saja. Kalaupun memang ayah tidak ada, bisa diwakilkan. Jadi ayah atau wali laki-laki, bisa kakek, bisa om, bisa pakde, atau mungkin kakak yang lebih dewasa, yang kakak laki-laki, jadi seperti itu.
0: Oke. Nah, Ibu, ini kan kita tahu bahwa program ini memang mendukung agar anak-anak ini bisa dekat dengan kehadiran ataupun dengan sosok seorang ayah. Nah, istilahnya kalau kita kehilangan sosok seorang ayah di samping kita itu adalah fatherless. Nah, ini kalau menurut Ibu sendiri ini fenomena fatherless ini seperti apa sih, Bu, sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan himbauan yang seperti ini?
1: Iya. Fenomena fatherless ini kalau di Indonesia itu, kalau menurut survei dari Kementerian PPPA itu ada yang mengatakan bahwa lebih dari 50% anak di Indonesia itu kurang merasakan kehadiran ayah secara emosional. Yeah. Jadi seperti itu. Jadi sekitar mungkin dalam satu hari itu hanya sekitar kurang 30 menit lah ayah itu berinteraksi dengan anaknya, gitu. Apalagi mungkin ya kondisi beda-beda ya, di perkotaan, di pedesaan, kemudian ada tingginya perceraian. Iya, seperti itu.
0: Oke, ini berarti sebenarnya fenomena fatherless ini bukan hanya apa ya, istilahnya tidak ada kehadiran seorang ayah di dalam sebuah rumah tangga, namun lebih kepada emosional, rasa emosional seperti itu ya, Bu ya?
1: Iya, jadi mungkin sosoknya ayah ada, orangnya ada, tapi kurang
0: dekat ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya indikator yang menunjukkan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang fatherless ataupun kurang kehadiran sosok seorang ayah itu seperti apa sih, Bu?
1: Ya, jadi kalau misalnya seorang ayah itu kurang ya terlibat di dalam pengasuhan anak, ya itu mengakibatkan kita bagi dua ya, dari sisi anak laki-laki dan dari sisi anak perempuan. Kalau dari sisi anak laki-laki itu biasanya kalau tidak dekat dengan ayahnya itu dia agresif, dia lebih agresif. Kemudian dia tuh nggak punya contoh ya, nggak punya figur gimana kalau dia ada masalah itu bagaimana sih cara menyelesaikan masalah dari segi pandang seorang ayah atau seorang laki-laki. Kan pasti beda ya posisi pandang seorang ibu dan seorang ayah. Itu kalau menyelesaikan masalah itu kan kadang berbeda. Nah, itu kalau dari sisi anak laki-laki kalau tidak punya figur seorang ayah itu dia enggak punya contoh untuk gimana sih kalau aku punya masalah, misalnya dia naksir cewek ini, gimana sih memperlakukan seorang wanita? Iya, kalau ada sosok ayah yang mencontohkan cara memperlakukan ibunya itu seperti ini, oh dengan lembut, oh dengan kekerasan enggak mungkin ya. Jadi anak itu kan mencontoh ya, mencontoh orang tua. Jadi kalau ada sosok ayah yang lembut kepada ibunya, oh berarti kalau nanti dia pacaran, dia punya pacar, dia pasti akan memperlakukan pacarnya itu dengan baik.
0: Dengan baik.
1: Iya, tidak dengan kekerasan. Kemudian anak itu tahu kalau pada saat apa sih dia harus tegas gitu ya. Kalau ada masalah itu pada saat apa dia harus lembut, pada saat apa dia harus tegas. Apakah semua masalah itu harus diselesaikan dengan kekerasan mungkin. Nah itu dengan hadirnya sosok ayah itu dia bisa mendapatkan contoh. Kemudian dari sisi pergaulan dengan harapan ada ayah itu dia tidak terjerumus ya ke dalam hal-hal yang negatif. Karena kalau dengan sosok ayah itu, kalau ada harapannya kan, kalau ada apa-apa dia cerita kepada ayah, tidak kepada orang lain. Ya kalau cerita orang lain kan, ya kalau orang lain memberikan solusi yang benar. Iya, kalau enggak
0: kalau menjerumuskan
1: iya,
0: malah justru jadi bahaya.
1: Apalagi dengan situasi sekarang ya, dengan ganasnya medsos dan sebagainya, itu anak bisa terjerumus ke dalam narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya.
0: Karena mungkin salah itu tadi.
1: Iya, kekerasan, tawuran dan sebagainya. Nah kalau untuk
0: anak
1: pada
0: cewek.
1: Ya kalau cewek itu kan ada istilah ayah adalah
0: cinta pertama dari anak perempuan. Betul sekali.
1: Kita sebagai sama-sama perempuan ya, Mbak,
0: benar. Iya sih.
1: Bahwa ayah adalah cinta pertama kita gitu. Jadi kalau tidak ada sosok ayah itu ya pasti semacam depresi gitu ya. Depresi mungkin si anak cewek ini enggak percaya diri, menarik dari pergaulan. Terus kemudian ada beberapa kasus yang pada saat dia sudah naksir gitu ya, naksir orang, bisa jadi dia naksir orang yang jauh lebih tua mungkin ya, karena dia merasa
0: butuh figur sosok seorang yang lebih tua
1: ayah,
0: gitu ya.
1: Iya, karena mungkin lebih melindungi gitu ya. Tapi ya kita harus hati-hati karena banyak di medsos itu banyak anak cewek yang tertipu ya.
0: Iya.
1: Mungkin kenalan di Facebook atau apa yang tidak ada apa ya, sosoknya enggak kelihatan.
0: Enggak kelihatan, betul sekali. Dan dia ngaku-ngaku sebagai ya anggota lah seperti itu atau bekerja di mana sebagai seseorang yang mapan.
1: Iya, betul. Akhirnya si cewek ini kan ya jatuh hati ya. Jatuh hati, terus jatuh cinta sekali lah, jatuh apa ya namanya, bucin ya.
0: Iya, bucin, betul.
1: Kalau anak remaja itu kan mungkin baru pertama kali jatuh cinta, terus ada orang yang dia bisa melindungi gitu ya, mungkin seperti itu. Terus sampai akhirnya ya dia mau memberikan apapun kepada si laki-laki ini gitu. Terus kemudian kadang kan si cowoknya mungkin mengancam apa, diputusin gitu ya, diputusin. Terus si cewek ini bisa jadi depresi atau kecewa dan sebagainya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang di luar prediksi gitu ya, bisa ya itu tadi, menyerahkan semua apapun yang dia punya, kemudian nanti bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang nggak baik juga ya, pergaulan bebas, mungkin pernikahan dini, kehamilan dini, obat-obatan terlarang dan sebagainya. Jadi banyak sekali lah efek yang kita dapatkan ya di masyarakat, contoh-contoh di mana ketidakhadiran ayah itu memang benar-benar nyata ya, dibutuhkan sebetulnya dari seorang anak. Jadi seorang anak akan merasa dalam rumah itu dia akan aman ya, terlindungi karena ada ayah
0: seorang
1: dan
0: ayah.
1: Ibu. Iya, betul. Bagaimana sih dari satu masalah, dari ibu itu gimana, dari ayah itu gimana. Jadi kan saling melengkapi ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Betul, seperti itu, Mbak.
0: Karena nanti takutnya kalau misalnya tidak ada sosok seorang ayah di dalam rumah, maka dia akan mencari perhatian dari orang lain di luar sana gitu ya. Karena memang di rumah dia tidak mendapatkan perhatian seperti itu. Nah, fenomena ini banyak ternyata ya, sering dijumpai juga di Indonesia, bahwa kehadiran sosok seorang ayah secara emosional ini kurang tampak. Mereka istilahnya hanya memandang bahwa kewajiban mereka itu mencari nafkah. Maka kebutuhan anak-anak, perhatian dan semuanya itu adalah tanggung jawab seorang ibu. Mungkin demikian ya, Bu.
1: Iya.
0: Sosok seorang ayah yang saat ini kita sering temukan kayak gitu.
1: Iya. Mungkin di Indonesia mungkin ya, Mbak ya, ada fenomena apa ya? Yang tidak tertulis gitu ya. Kalau ayah itu hanya menjadi
0: pencari nafkah. Yang nyari duit pokoknya. Semuanya
1: urusan rumah ya ibu.
0: Oh, betul sekali. Ini jadi kayak masih kayak apa namanya patriarki seperti ya, itu masih sangat banyak sekali dijumpai di Indonesia saat ini. Betul, nah makanya bapak-bapak kalau habis kerja ya, kalau punya anak cewek ya diajak ngobrol seperti itu ya bu ya. Betul. Didekati, ditanyain kegiatan hari ini apa, dan jangan lupa juga untuk mengontrol aktivitas mereka di media sosial karena sekali. Anak-anak sekarang, anak SD juga sudah mulai pakai medsos. Ada TikTok dan lain sebagainya. Bahkan game online itu juga mereka terhubung dengan dunia luar juga. Betul, bisa ngobrol di sana juga ya Bu. Oke, ini yang harus kita pahami. Nah kalau misalnya sahabat Suara Madiun semuanya ini juga punya problem yang sama gitu ya, gimana sih anak-anak biar deket sama bapaknya dan bapak biar bisa deket sama anaknya, boleh deh nanti ngobrol bareng WhatsApp di 081-556-451-817 atau bisa meninggalkan komentarnya di YouTube Suara Madiun maupun di Instagram Suara Madiun. Nah kalau perbedaan mungkin ya, kalau di perkotaan seperti ini Bu, di wilayah Kota Madiun, nah kira-kira seperti apa sih Bu fenomena federalis ini? Apakah juga banyak ditemukan atau ya mungkin hanya beberapa seperti itu Bu?
1: Ya, kalau di sebetulnya banyak ya, di kota atau di desa itu juga banyak. Cuman mungkin latar belakangnya yang berbeda ya. Kalau di perkotaan itu mungkin lebih banyak faktor ekonomi ya, semua barang-barang naik, harga naik dan sebagainya. Sehingga seorang ayah mungkin dia ingin menambah penghasilan. Dengan cara mungkin setelah jam kerja kantor dia menambah pekerjaan, cari penghasilan tambahan begitu, okay. Jadi otomatis waktu untuk anak ya berkurang karena langsung kerja gitu, okay. Kemudian juga kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya itu kan kemacetan itu juga sangat berpengaruh, sudah habis di jalan gitu ya istilahnya ya. Jadi bapaknya, ayahnya berangkat pagi, anak belum bangun, masih gelap. Nanti dia pulang, anaknya sudah tidur, sudah gelap lagi seperti itu. Jadi nggak sempat nggak bisa ngobrol lah ya, nggak bisa ngobrol sama anaknya. Cuman melihat saja ini sosok anak gitu aja, tapi nggak ngobrol seperti itu. Atau mungkin juga kalau fenomena sekarang karena apa banyaknya tekanan pekerjaan ya, mungkin ayah pulang ke rumah itu bawa kerjaan.
0: Nah, iya betul. Di rumah harus, masih kerja lagi.
1: Iya di rumah masih kerja lagi. Dituntut harus targetnya ini, harus selesai dan sebagainya. Jadi sampai rumah bukannya istirahat, bukannya ngobrol dengan anak, tapi buka laptop lagi seperti itu. Nah kalau di pedesaan kebanyakan mungkin seorang ayah menjadi TKI, mungkin harus bekerja di luar kota atau bahkan di luar negeri. Nah, itu otomatis waktu untuk kumpul dengan anak ya jelas berkurang.
0: Iya, betul sekali. Iya, dan fenomena ini banyak ditemukan. Nah Bu, ini kita kembali ke program gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ini kan maksudnya waktunya tidak begitu lama ya kan, cukup singkat hanya ayah mengantar ke sekolah. Nah biasanya kan ibu-ibu ataupun ibunya yang mengantar ke sekolah. Nah ini ayahnya yang mengantar sekolah. Tapi kalau kita lihat itu kan hanya beberapa menit saja ya Bu. Ya. Apalagi kalau untuk anak-anak yang sekolahnya misalnya hanya 5 meter dari rumah seperti itu. Nah ini kira-kira program ini seefektif apa gitu Bu untuk mendekatkan anak-anak dengan ayah mereka, dan sebaiknya seperti apa kalau ada ini gerakan ayah mengantar sekolah tapi kalau di jalan cuma diem-dieman aja gak ngobrol, nah, efektivitasnya seperti apa?
1: Ya jadi memang gerakan ayah mengantar anak sekolah itu justru di sini kita harapkan pada saat mengantar ke sekolah, misalnya naik mobil nih, di dalam mobil bisa dong ngobrol-ngobrol, hari ini pelajarannya apa ya, nah gitu, oh ini jadi nggak hanya ngobrol, yang ngobrolnya itu agak-agak panjang gitu, bisa sambil bercanda gitu ya, nanti temennya siapa dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya naik motor juga diusahakan ngobrol ya
0: walaupun tetap ya,
1: harus fokus berjalan ya, jangan sampai nanti membahayakan pengemudi. Kemudian kalau misalnya rumahnya dekat sama sekolah, kalau jalan kaki lah justru itu bisa sambil gandengan tangan mungkin ya, mesra banget sama ayahnya gitu, sambil cerita-cerita gitu, sambil bercanda sampai masuk sekolah, sampai diantar. Kalau mungkin kalau anak yang masih kecil mungkin sampai diantar sampai ke depan kelas gitu, tapi kalau yang dewasa ya sampai di gerbang gitu aja. Jadi ya memanfaatkan waktu
0: momen yang singkat itu ya,
1: semaksimal mungkin seperti itu.
0: Iya, karena kadang-kadang bapak-bapak ini juga bingung, pengen sebenarnya ngobrol sama anak-anak ceweknya, tapi kadang anak-anak cewek itu kalau dideket sama bapaknya apa sih gitu kan biasanya kayak gitu kan, agak kesana risih dan lain sebagainya. Makanya ini ada gerakan ayah mengantar anak sekolah. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak, diajak ngobrol anaknya
1: betul.
0: Ditanya apa gimana rasanya udah naik kelas kayak gitu ya Bu ya. Cara memulai obrolannya kadang bapak-bapak juga merasa agak kaku karena memang sehari-hari ya bekerja dari pagi sampai dengan malam hari. Nah topiknya kan bisa yang ringan-ringan ya bapak-bapak ya kalau misalnya pas ngantar anak sekolah ini ya. Oke deh, dan ya mudah-mudahan dari sini nanti akan tercipta hubungan-hubungan yang lebih dekat lagi ke depannya, seperti itu ya Bu ya.
1: Jadi mungkin kalau pertama masih kaku.
0: Bener sekali, masih agak bingung ini. Lagi terus sarapnya
1: ngomong opo
0: gitu. Anaknya ditanya juga apa sih?
1: Iya. Tapi harapan kita nanti seiring berjalannya waktu bisa lebih intens lagi ya.
0: Betul sekali. Dan kalaupun memang ada waktu luang untuk bisa mengantarkan anak sekolah, ya jangan pas gerakan ada gamas ini aja, pas di awal masuk sekolah saja, tapi seterusnya bisa demikian ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi bisa menciptakan bonding dengan anak biar lebih dekat lagi kayak gitu. Nah ini harapan dari pemerintah pastinya seperti itu ya. Tapi kalau pas nganter sekolah pakai mobil, ibunya gak usah ikut deh kayaknya ya.
1: Ibunya biar diem aja.
0: Biar di rumah aja deh. Nanti kalau ibunya ikut ya sama aja ngobrolnya sama ibunya kan, sama bapaknya. Percuma juga ya kan. Aduh, tapi dari situ memang sih ketika kita diantar sama bapak itu rasanya kok apa ya, kayak dilindungi gitu ya.
1: Iya,
0: kayak rasa aman sampai di sekolahan gitu. Rasanya itu kayak ada satpam yang menjaga
1: beda.
0: Benar. Dan ini perlu juga bapak-bapak tahu bahwa anak perempuan itu merasakan hal yang demikian kalau dilindungi dan dekat-dekat dengan bapaknya. Oke deh, keren sekali, luar biasa ya. Baik, tentunya sahabat Suara Madiun semuanya yang pengen gabung bertanya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ternyata di WhatsApp kita. Kita break dulu sejenak ya Bu Vita ya, dan akan segera kita bacakan selepas yang berikut ini. Tetap siap terus di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun untuk program Spektrum Kesehatan.
2: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.
3: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
4: Oh, notol ya.
3: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya le?
5: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
3: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya le?
5: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
3: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya le?
5: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
6: Nyak. Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Baik sahabat semuanya, terima kasih Anda masih setia di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kita masih bersama di program Spektrum Kesehatan. Masih bersama saya Rere dan juga ada DRG Vitaria Andrini selaku Ketua Tim Kerja dari Dinkes PPKB Kota Madiun. Dan hari ini tema kita sangat menarik sekali, yaitu tentang GAMAS, yaitu gerakan ayah mengantar anak sekolah, yang nanti sekiranya di awal tahun ajaran baru di bulan Juli ini, hari Senin nanti tanggal 13 Juli, harapannya untuk anak-anak yang ada di Kota Madiun ini bisa diantar sama ayahnya ketika berangkat ke sekolah bagi yang memungkinkan. Dan ini bentuknya hanya ajakan ataupun himbauan, tidak bersifat wajib, karena ada banyak hal yang melatar belakangi ya. Mungkin bapaknya kerja jauh, mungkin bapaknya memang sudah tidak ada dan lain sebagainya. Dan terima kasih untuk yang sudah menyapa di 081-5546-451817. Ada yang pertama dari Pak Teo. Halo Spektrum Kesehatan, Teo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana momen perjalanan singkat di pagi hari antara ayah dan anak dapat membangun kedekatan emosional ataupun bonding? Terima kasih. Tadi sudah sedikit disinggung ya Bu Vita ya, gimana ya, momen yang hanya beberapa menit ini bisa mendekatkan anak-anak gitu.
1: Ya, jadi kita kalau mengantar itu berarti walaupun hanya beberapa menit, kita semacam kayak latihan gitu ya,
0: yeah.
1: Latihan. Mm-hmm. Jadi kalau setiap hari kita lakukan, ya insya Allah pasti berdampak lah, pasti berdampak positif bagi anak. Nanti kelanjutannya mungkin anak akan merasa tadi pagi itu aku belum selesai ngobrol sama ayah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, nanti pulang sekolah gitu, seperti okay, atau seru, nanti yeah, pulang apa kalau ayah udah kerja, ayah pulang kerja, nanti aku mau lanjutkan lagi ngobrolnya. Jadi seperti itu, insya Allah kalau tertanam sedikit-sedikit. Pasti nanti kemudian pastilah bonding itu pasti
0: akan tercipta ya.
1: Iya, dan tercipta lebih lama, momennya lebih lama gitu.
0: Jadi jangan pas tanggal 13 aja ini ya untuk Pak Teo ya. Mungkin di hari-hari yang lain kalau misalnya sempat mengantar ya diantar. Dan perlu tadi yang harus digarisbawahi, bapak-bapak juga harus perlu tahu bahwasanya anak-anak kalau diantar sama bapaknya itu merasa aman, merasa terlindungi, merasa happy, kayak ada bapak satpam di sampingnya. Itu mungkin yang bapak-bapak gak tahu bahwa ternyata anak-anak mereka itu kayak gitu ketika
1: gitu rasanya,
0: rasanya
1: ya,
0: seperti itu. Jadi bukan hanya mana bisa beberapa menit aja udah bisa meningkatkan bonding. Nah, ini perlu diketahui bahwa anak-anak itu rasanya demikian gitu ya. Karena saya merasa dulu kalau diantar bapak sama ibu beda
1: ya.
0: Jadi kita lebih tahu seperti itu. Baik, dari Pak Andi di taman, saya bekerja mulai jam 6 pagi sehingga tidak sempat mengantar anak sekolah. Apakah saya sudah dianggap tidak mendukung GAMAS? Enggak gitu juga sih Pak Andi. Gimana Bu untuk bapak-bapak yang kayak gini nih?
1: Ya memang karena sifatnya himbauan ya. Jadi kalau memang tidak bisa ya enggak apa-apa. Tapi kan mungkin bisa digantikan dengan ngobrol di
0: rumah.
1: Ya di rumah setelah kerja atau mungkin sebelum kerja masih setengah jam mungkin mulai anak-anak bangun terus diajak sarapan bareng di rumah ya. Menyiapkan buku-buku, menyiapkan tas dan sebagainya, seragam. Nah itu kan juga momen ya, momen yang bisa dicuri oleh bapak-bapak sebelum berangkat kerja jam 6 seperti itu ya.
0: Oke, itu memang sulit juga seperti itu ya Pak ya, karena anak-anak cewek ini beda perlakuannya kayak anak cowok. Kadang anak cewek ini ketika diajak ngobrol itu gak nyambung kayak gitu, kurang begitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh bapaknya. Memang ini jadi problem juga sih. Oke, selanjutnya Bu Adat Burina di Kartoarjo. Anak saya lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya, bagaimana cara membangun kedekatan ayah tanpa memaksa anak?
1: Ya seperti itu tadi ya, memang harus bertahap ya. Kalau langsung anak juga, yang tadi yang Mbak tadi katakan, nyapu kok risih ya. Ya, memang harus bertahap dan butuh waktu, karena selama ini dia hanya dekat dengan ibu.
0: Ibu saja.
1: Iya, jadi ya itu tadi harus mencuri-curi waktu. Kalau memang bapak sibuk bekerja, ya harus tetap harus ya. Dimulai mungkin jadi 15 menit sehari, jadi meningkat jadi setengah jam. Apapun lah ngobrol tentang apapun, walaupun hal-hal yang sepele ya, mungkin hal-hal sepele yang sederhana, tapi dari situ nanti kita harapkan rasa percaya
0: diri
1: dari
0: anak
1: ya akan meningkat. Jadi oh iya ya, ayahku ternyata juga enak kok diajak ngobrol gitu ya, nggak hanya ibu ya. Jadi kalau terus kemudian kalau ada masalah misalnya di anak, si anak sudah senang sama cowok misalnya.
0: Iya, bisa curhat juga.
1: Nanti dia juga terbuka sama ayahnya. Ya misalnya, ya aku ada yang naksir nih seperti ini. Nanti gimana? Terus pasti dari sisi ayah kan pasti ada sikap untuk pengen melindungi anak, terus memberi masukan pada anak, hati-hati ya kalau cowok itu biasanya gini. Jadi pandangan dari sisi seorang cowok, laki-laki itu bagaimana? Jadi seperti itu pasti beda pendapatnya dengan pandangan dari seorang ibu.
0: Iya, karena gitu. Dia sebagai cowok ya, iya, bapak-bapaknya.
1: Bapaknya kan juga dulu pernah naksir.
0: Benar sih. Iya.
1: Jadi tahu pola pikir anak itu bapak pasti tahu.
0: Apalagi kalau untuk remaja putri ini, kalau sudah masuk di usia remaja memang kita untuk masuk ke ranahnya mereka, obrolan dengan mereka itu sudah agak sulit untuk dimulai gitu. Dari mana ini ngobrolnya biar seru, biar anak terbuka dengan kita. Ini kayaknya pulang kerja anaknya dibawain oleh-oleh, bawain martabak
1: kan? Buat pancingan ya.
0: Buat pancingan ngobrol boleh deh ya, atau mungkin makanan yang disuka. Biasanya anak-anak cewek kan sukanya coklat-coklat kayak gitu ya. Nah itu bermula dari seperti itu. Anak cewek itu rasanya udah, wah bapakku ternyata perhatian banget. Betul. Tanpa ada komunikasi secara langsung, tindakan-tindakan yang seperti itu,
1: tindakan kecil ya,
0: iya, act service seperti itu tuh kayak berasa sekali gitu untuk anak-anak cewek. Nah ini harus tahu juga ini ibu-ibu gitu ya. Jadi
1: lama-lama anak pasti nunggu bapak nanti pulang jam sekian, bawa apa ya?
0: Bawa apa ya? Terus akhirnya komunikasi terjalin melalui WhatsApp. Nanti kalau pulang bawain ini dong. Ini udah belajar belum? Kayak gitu. Itu bisa tercipta dengan sendirinya.
1: Betul.
0: Jadi enggak perlu bingung ya, Bu ya, kalau misalnya anaknya ini kok jarang sekali kayaknya ngobrol dengan bapaknya, ya mungkin salah satunya dengan cara-cara seperti itu. Dan di antaranya juga itu tadi, gerakan ayah mengantar anak sekolah tadi ya. Kalau misalnya ingin mendekatkan ayah dengan anaknya, karena memang ya seperti itu. Oke, dari Bu Sinta, dijungan saya seorang single parent, bagaimana agar anak laki-laki saya tetap memiliki sosok panutan? Nah ini tentunya kita juga harus memperhatikan ya Bu ya, hal-hal yang seperti ini karena memang keadaan dan lain hal. Bagaimana ini kalau menurut Bu Vita?
1: Jadi kalau untuk ibu-ibu yang single parent, ini memang ada beberapa ya tips mungkin ya. Bisa melibatkan kakek tadi ya, orang tua, atau mungkin sepupu, pakde, om, atau mungkin guru ya, guru ngaji misalnya ya. Tapi benar-benar orang yang harus kita percaya ya, benar-benar orang itu memang benar-benar baik, bukan hanya baik di depan anak-anak, tapi memanfaatkan di belakang kita, jangan sampai ya. Jadi tetap dalam pengawasan ibu, walaupun anak itu bergaul dengan apalagi dengan orang luar ya, bukan kakek misalnya, bukan kakek, bukan om, dengan orang luar nggak apa-apa, tapi tetap dalam pengawasan karena di luar juga banyak kasus ya. Bagaimana anak yang dibiarkan dengan orang lain tanpa pengawasan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk ibu bisa melibatkan ya itu tadi kakek,
0: keluarga,
1: om, pertama ya, keluarga dulu. Kalau misalnya enggak ada keluarga, bisa misalnya guru, misalnya kalau di kita itu guru ngaji, misalnya itu bisa ustadz ya. Kita bisa minta tolong beliau supaya mendampingi pertumbuhan anak-anak kita seperti itu.
0: Oke. Ini kembali ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Pak Budi. Anak saya sudah SMA, apakah gamas masih relevan ya, Bu ya? Iya. Gimana anaknya udah gede-gede ini ya?
1: Kalau mengantar insya Allah masih bisa ya.
0: Masih oke sih.
1: Misalnya iya. Masih banyak juga kok anak-anak SMA yang misalnya harus enggak bisa bawa motor misalnya ya. Jadi harus berangkat dengan orang tua ya, misalnya di mobil nanti bisa ngobrol, di motor juga bisa ngobrol. Jadi masih banyak mungkin anak SMA yang belum punya SIM misalnya, jadi nggak boleh naik motor sendiri, harus diantar, atau ya itu tadi mungkin motornya terbatas jadi hanya ayah yang pakai misalnya, itu kan bisa pakai mengantar gitu ya, seperti itu.
0: Sebenarnya relevan atau enggaknya tergantung dari ayahnya sendiri ya, apakah merasa bahwa hubungan saya dengan anak saya ini terlalu jauh, kurang komunikasi atau seperti apa. Jadi yang bisa menilai relevan atau enggaknya sebenarnya kembali kepada diri masing-masing, ya Bu ya. Kalau merasa memang komunikasinya masih belum lancar, masih belum tercipta dengan baik, Gamas ini bisa menjadi tahapan awal untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi yang mungkin lebih tahu Pak Budi ini kira-kira seperti apa? Apakah saat ini masih agak jauh dengan anaknya yang sudah beranjak SMA? Kalau memang ya belum tercipta komunikasi yang baik, saya kira relevan aja ya Bu ya. Oke, justru akan membantu untuk tahap awal Bapak.

0: bisa berkomunikasi mm-hmm. dengan anak-anak meskipun mereka sudah SMA. Tapi kadang ya memang sih kadang kalau anak SMA udah bisa naik motor sendiri, mm-hmm. kenapa juga harus diantar? Gak apa-apa, dipaksa aja Pak. Gak apa-apa, saya pengen ngantar aja ya, gitu pengen kan. Ya pengen tahu gitu. Atau mungkin alasan karena ini jalannya rame, cuacanya lagi dingin, udah tak antar aja. Seperti itu. Jadi kayak merasa bapaknya itu pengen melindungi anaknya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ini bukan tentang relevan atau gak relevan ya, tapi lebih kepada kembali kepada diri sendiri seperti apa kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Budi yang sudah bertanya di kesempatan kali ini. Masih boleh silakan bertanya lagi kalau untuk sahabat suara Madin semuanya, sekali lagi di 081-5564-51817 atau bisa meninggalkan komentar di YouTube Suara Madin. Nah, kita kembali ke yang tadi itu tentang single parent ini Bu ya. Bukan hanya single parent sih, tapi banyak juga mereka yang memang kehadiran bapaknya itu tidak bisa full berada di tengah-tengah mereka, bahkan bisa mencapai puluhan tahun karena bekerja di luar negeri, karena bekerja di luar daerah dan lain sebagainya. Nah, gimana Gamas ini diterapkan bagi keluarga yang hanya memiliki ibu saja atau kehadiran bapaknya gak ada? Apakah nanti tidak takut justru anak-anak yang merasa bahwa bapak-bapaknya sudah gak ada, sudah meninggal, ataupun karena sudah berpisah, atau bapaknya yang kerja jauh, ini mereka justru merasa apa ya istilahnya, nelongso gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Iya, memang seperti tahun kemarin pada saat pertama kali kita meluncurkan program ini ya, banyak masyarakat yang masih menanyakan urgensinya. Kemudian masih banyak yang ya itu, saya kan sudah berpisah, nanti kasihan anak saya kalau ngelihat temennya diantar kok anak saya enggak dan sebagainya, ini program kok seperti ini dan sebagainya gitu. Tapi kemudian kita berikan penjelasan dan insya Allah sudah bisa ya, lebih bisa menerima daripada tahun-tahun kemarin. Jadi kalau misalnya untuk ayah yang ada tapi jauh misalnya ya, harus keluar negeri atau keluar kota, sekarang kan ada video call ya, jadi itu bisa memudahkan untuk berkomunikasi dengan anak. Jadi diusahakan tiap, paling enggak ya harus setiap hari mungkin 10 menit atau 15 menit itu bisa video call dengan anak-anak di rumah, tanya apa aja bisa gitu ya. Kemudian kalau memang sudah berpisah, memang biasanya memang kalau anaknya lebih kecil itu memang hak asuh biasanya jatuh ke ibu ya biasanya. Tapi bukan menjadi halangan bagi ayah untuk tetap harus bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Kemudian kalau untuk ibunya, kalau bisa ya kita menanamkan ke anak itu jangan sampai menjelek-jelekkan ayah ya, walaupun sudah berpisah. Karena bagaimanapun juga ya beliau itu ayahmu kan gitu ya. Jadi jangan sampai tertanam dalam anak itu, wah bapakku kok seperti ini ya. Jadi tetap ada kebanggaan ya, walaupun sudah berpisah tetap si anak ini tetap bangga, oh, aku punya ayah walaupun sudah jauh mungkin ya, tapi ayahku baik kok seperti ini gitu, seperti itu. Jadi ya itu salah satu solusi ya bagi yang single parent gitu.
0: Dan yang namanya ayah itu kan selamanya akan tetap menjadi ayah ya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau memang misal ayahnya memang ada waktu, meskipun sudah gak sama-sama lagi, boleh deh ya untuk tetap bisa mengantarkan anak ke sekolah ya, seperti
1: bisa,
0: itu.
1: Bisa.
0: Iya, karena ya itu tadi, kadang kalau anak-anak sudah merasa bahwa kok teman-temanku hari Senin disuruh ngantar sama ayahnya, aku gimana gitu. Kadang pertanyaan itu yang memang sulit untuk dijawab ya Bu ya. Nah, ini gimana Bu kalau misalnya anak-anaknya sudah terlanjur kayak merasa enggak, aku gak mau sekolah karena aku gak ada ayah yang bisa mengantarkan aku ke sekolah. Padahal ini program kan sebenarnya tujuannya baik ya kan, untuk menghadirkan sosok seorang ayah. Tapi ketika anak-anak merasa bahwa aku gak mau sekolah karena aku gak ada yang nganter, aku gak ada sosok ayah yang bisa mengantarkan aku ke sekolah, bagaimana nanti teman-temanku akan menanyakan tentang ayahku seperti itu. Nah, kalau sudah pada tahapan seperti itu, apa yang sebaiknya orang tua, apalagi seorang ibu yang single parent ini, bisa menjelaskan kepada anak-anak Bu?
1: Ya, jadi program ini memang hanya himbauan ya, bukan kewajiban. Jadi gak apa-apa kalau memang benar-benar tidak bisa, ya tetap diantar ibunya enggak apa-apa. Jangan sampai karena program ini terus anak enggak mau sekolah tambah runyam tadi.
0: Iya kan?
1: Iya betul. Jadi ya memang hanya himbauan silahkan atau nanti bukan apa namanya bisa digantikan oleh kakek atau pakde, om dan sebagainya. Jadi enggak apa-apa seperti kalau mau diantar ibunya ya enggak apa-apa.
0: Iya. Oke, kalau ibunya yang merasa nelongso terus gimana, Bu? Sulit juga kan dia.
1: Iya, iya.
0: Karena
1: iya,
0: seorang ibu kan juga dilema juga. Aduh, pengen juga sebenarnya mendukung programnya tapi ya karena memang keadaan enggak bisa terus seperti apa. Iya. Nah, bagaimana untuk ibu-ibu yang ada di luar sana, Bu?
1: Kalau ibu-ibu di luar sana mungkin bisa apa ya, ada perasaan pengen curhat mungkin ya. Nelongso itu tadi kan orang itu kalau punya masalah itu kan kalau cerita sama orang itu apa ya, plong gitu ya. Walaupun mungkin orang yang di kita curhati itu enggak menyelesaikan masalah, enggak memberikan solusi misalnya ya. Tapi dengan bercerita saja itu sudah bikin kita plong. Nah, bagi ibu-ibu yang seperti itu mungkin bisa curhat ke keluarga terdekat. Mungkin ya solusinya bagaimana atau ikut suatu perkumpulan gitu ya, suatu perkumpulan yang sama sehingga bisa saling
0: support
1: ya, saling curhat, saling support,
0: sharing juga.
1: Sharing. Kemudian mungkin ada si A memberi solusi ini, si B memberi solusi ini dan sebagainya. Jadi itu mungkin salah satu solusi ya, bukan untuk ibunya yang
0: seperti itu ya, yang tadi sampaikan sama Bu Vita. Memang beberapa waktu yang lalu ada banyak juga yang protes-protes seperti itu kan ya. Oke, ini sebenarnya memang apa ya, istilahnya ini kan program yang tidak diwajibkan, hanya sekedar imbauan saja. Jadi ya kalau memang keadaannya seperti itu, it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Ya mudah-mudahan untuk ibu-ibu yang di luar sana tetap hebat, tetap menjadi ibu-ibu yang tegar ya.
1: Semangat
0: ya, semangat selalu pastinya. Oke, Bu, ini kalau harapan dari program ini sebenarnya selain dari fenomena featherless tadi, apakah juga ada harapan lain ataupun tujuan lain dari program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah ini, Bu?
1: Tujuan utamanya cuman itu aja, Mbak, untuk mendekatkan ya. Okay. Jadi keluarga itu bisa lebih sejahtera, kalau di istilah di kami itu lebih sejahtera, lebih rukun, lebih terbuka, lebih erat lah ya hubungannya, lebih erat. Jadi kalau ada anak tuh, kalau ada apa-apa ya dia harus ke orang tuanya dulu. Ya, jangan sampai dia keluar dari perlindungan orang tua seperti itu. Yaitu tujuan utamanya seperti itu, Mbak.
0: Tetap itu ya, untuk mendekatkan sosok ayah dengan anak-anak mereka karena ini sangat penting sekali bagi pertumbuhan kesehatan mental anak-anak kita.
1: Betul.
0: Oke, deh, baik, Bu. Ini karena sudah hampir jam 10 pagi ternyata cepat sekali ini kebersamaan kita. Mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu yang ada di rumah, apalagi untuk ibu-ibu yang sebenarnya bapaknya itu pengen dekat sama anaknya, tapi sama ibunya, nggak usah, udah nanti aja aku yang urus. Udah Pak, bapak kerja aja, yang penting cari duit yang banyak, anak-anak aku yang urus. Kalau ada tipikal ibu yang seperti itu, ini gimana pesannya untuk ibu-ibu ini?
1: Ya bagi ibu yang seperti itu ya, mohon untuk lebih terbuka ya. Jadi anak itu butuh sosok ayah, nggak mungkin sekarang sosok ayah itu tidak bisa digantikan ibu, pasti berbeda. Dan ayah ibu itu saling melengkapi dalam pertumbuhan anak, dalam pola pengasuhan anak. Jadi tidak bisa kalau hanya ibu saja, ayah tidak dilibatkan, itu nggak bisa. Pasti ada bedanya pasti. Dan itu juga dirasakan oleh anak. Karena ibu mungkin belum masa lalu ibunya mungkin ya yang beda ya. Dan jadi si ibu harus terbuka bahwa fenomena ini ada dan bahaya kalau fenomena fatherless ini terus berlanjut, apalagi kepada anaknya sendiri. Bahayanya itu seperti itu. Jadi ibu harus ya lebih terbuka pikirannya, harus bisa menerima bahwa ayah itu harus terlibat gitu.
0: Iya, ini penting juga pengetahuan ini untuk para ibu ya, jangan sampai egois juga. Bapak-bapaknya pengen deket tapi wis enggak usah, yang penting cari duit sing akeh gitu. Banyak juga kayaknya yang seperti itu ya, Bu ya. Nah, ini harus dipahami bersama-sama karena pengasuhan itu bukan hanya sosok seorang ibu saja yang hadir, tapi ayah juga harus hadir di dalamnya. Benar tadi yang disampaikan oleh Bu Vita bahwa bapak enggak bisa digantikan ibu, ibu tidak bisa digantikan dengan bapak, dan mungkin pesan sebagai closing statement agar gerakan Gambas ini bisa sukses itu seperti apa, Bu?
1: Iya, kami mengharapkan untuk semua sekolah ya, menggerakkan orang tua murid untuk paling nggak tidak di hari pertama sekolah itu diantar oleh ayahnya. Karena kemarin kalau di kita di Kota Madiun itu kemarin pas pada saat bulan Juni itu mengambil rapot itu Bapak PLT Wali Kota juga mengambil rapot putranya di SMP 1. Jadi beliau mencontohkan bahwa keterlibatan ayah itu memang perlu.
0: Ya,
1: terus kemudian nanti pada tanggal 13 Juli nanti insya Allah juga Bapak PLT akan mengantar putra-putrinya ke sekolah pada hari pertama. Jadi kami harapkan untuk sekolah juga menggerakkan ya, me-share-kan kepada, biasanya kan ada grup-grup WA ya di sekolah, tiap-tiap kelas itu kan biasanya ada. Jadi kami berharap bahwa gerakan ini disampaikan kepada para orang tua lewat grup-grup untuk mengantarkan anak di hari pertama sekolah 13 Juli nanti. Dan ini juga berhubungan dengan Hari Keluarga Nasional ya. Hari Keluarga Nasional kemarin tanggal 29 Juni itu juga temanya ayah harus hadir. Jadi menggerakkan ayah lebih lanjut dalam pengasuhan anak seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan nanti tanggal 13 Juli gerakan ayah mengantar anak sekolah sukses diselenggarakan di Kota Madiun. Dan sekali lagi ini hanya himbauan aja kan, seperti itu ya. Dan terima kasih banyak Bu Vita sudah hadir di Radio Suara Madiun di kesempatan hari ini. Sangat bermanfaat sekali bersama kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang berbeda ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan untuk sahabat Suara Madiun, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk program Spektrum Kesehatan edisi hari ini. Saya Riri beserta kru yang bertugas pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Soto, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sepenting sampah. Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
5: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
6: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
5: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
6: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutho Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaken aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Wes, ngene lak beres to? Tak obongi kafe sampai bentar sih.
4: Jangan ya.
5: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno.

23 Juli 1962, satelit Tesla diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Tesla diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Tesla mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1773, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1773

0: negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun nih. Dalam kesempatan siang hari ini ditemenin sama Sukma ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini Sukma udah nyiapin nih playlist-playlist buat nemenin siang hari kalian yang panas bolong ini, tapi cuacanya dingin, jadi di badan kayak meriang-meriang gimana gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Karena ya cuaca yang enggak tentu ini, gimana lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Jadi stay tune di 93 FM karena Sukma akan nemenin kalian.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Enak banget ya lagu-lagu dari Nazar ini tadi juga. Dan ada satu lagu dangdut yang bikin nostalgia juga, yaitu dari Jaja Miharja nih, Cinta Sabun Mandi. Siapa yang inget nih sama lagunya dari Kang Jaja Miharja ini? Kalian inget gak Jaja Miharja itu? Yang apaan tuh? Itu tuh. Ya itu tadi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dangdut kan juga salah satu musik khas dari Indonesia ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan banyak banget nih yang khas-khas dari Indonesia, terutama dari Jawa, dan mungkin ada juga yang khas dari Madiun. Nah kalau yang khas dari Jawa itu mungkin apa ya, yaitu oh ini salah satunya yaitu adalah batik ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Batik itu terkenal karena sebuah kesenian menggambar yang diterapkan pada kain ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dengan motif-motif dan corak-corak yang sangat apa ya, sangat indah, sangat nyeni gitu ya. Dan akhirnya dibuat apa namanya, kemeja gitu ya, dibuat mungkin kalau dulu ya jari gitu ya, sekarang gaun-gaun gitu juga banyak yang dibuat dari batik. Dan yang paling terkenal tuh batik yang mana ya, Pekalongan, Jogja, Solo gitu ya. Pekalongan tuh sampai ada lagunya ya, Kota Batik di Pekalongan. Nah, bukan Jogja, bukan Solo. Sebenarnya sama aja sih, semua punya ciri khas batiknya sendiri-sendiri. Tapi kalian pada tahu enggak nih, jika di Madiun itu tuh punya kain tradisional yang khas juga, yaitu batik Madiun nih. Batik Madiun tuh sebenarnya udah ada sejak lama banget nih, zaman kerajaan Mataram ya, karena terdapat sebagian wilayah Madiun yang dulunya menjadi kekuasaan kerajaan Mataram gitu sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan setelah sempat beberapa tahun punah, namun pada masa penjajahan Belanda itu tuh batik Madiun mulai bangkit kembali, walau hanya beberapa tahun saja. Dan batik Madiun sendiri tuh sempat mengalami kejayaan pada tahun 1960-an sampai 1980-an. Tuh, kalian pada tahu gak nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua tentang batik Madiun? Batik Madiun itu sering disebut dengan batik kenongo ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Sedikit orang yang mengenal batik khas dari wilayah Madiun ini yang bernama batik kenongo, lebih spesifiknya yaitu wilayah Kabupaten Madiun ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kondisi ini memang diakui oleh pihak ini ya, pemerintah Madiun, terutama pemerintah kota dan kabupaten. Batik kenongo dinyatakan nyaris punah ya, dikarenakan hanya tersisa seorang pengrajin yang masih bergerak untuk membatik gitu ya. Motif andalan dari batik kenongo sendiri adalah bunga kenanga yang memiliki makna wangi atau harum gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Pasti ada corak bunga kenangannya. Nah, batik Madiun memiliki motif batik yang berbeda dengan motif dari daerah lain. Motifnya berupa motif batik keris yang terinspirasi dari cerita sejarah Madiun dan memiliki kaitan budaya berupa cerita sejarah Madiun, yaitu warisan keris pusaka yang diterapkan pada ragam hias utama berupa keris gitu ya. Terdapat pula motif batik porang terinspirasi dari tumbuhan di Madiun yang berkaitan dengan kebudayaan mata pencaharian Madiun, yaitu berkebun dan diterapkan pada ragam hias utama berupa tumbuhan porang gitu ya. Terus motif porang sendiri ini terinspirasi dari tanaman porang yang banyak tumbuh di desa Kenongo Rejo yang terdapat di tepi hutan. Tuh, warna pada batik Madiun tidak terikat. Batik Madiun cenderung tergolong dalam batik pesisiran. Tuh, ada juga banyak, ada yang batik
porang itu tadi, terus ada yang motifnya keris, banyak loh batik-batik khas Madiun itu. Cuman sayangnya emang sudah minim ya pengrajinnya. Jadi sampai diakui oleh pemerintah juga bahwasannya ini menuju ke arah kepunahan. Jadi ayo yang muda-muda, kalian yang mungkin suka atau mungkin punya hobi di ranah kesenian, seni, seni lukis, seni apa itu, coba deh, coba buat dikembangkan lagi gitu ya. Dan motif khas lainnya yaitu batik Retno Kumolo yang motifnya terinspirasi dari tokoh wanita zaman Kerajaan Mataram, yaitu Retno Dumilah ya. Retno Dumilah adalah tokoh seorang putri sekaligus kesatria yang berjuang mempertahankan wilayah Purbaya atau Kadipaten Madiun dari serangan Kerajaan Mataram pada zaman pemerintahan Kerajaan Pajang nih. Ciri khas batiknya itu ada gambar keris dan warna gitu ya. Terus keris itu adalah senjatanya pahlawan Retno Dumilah yang kemudian dijadikan lambang kota Madiun. Motifnya berupa keris dan berwarna cukup terang ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada biru, ada hijau seperti itu untuk batik dengan motif Retno Kumolo ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus ada motif lainnya juga berupa motif beras kutah atau mungkin beras tumpah gitu ya, yang melambangkan untuk wilayah Kabupaten Madiun sendiri sebagai lumbung pangan Jawa Timur dari sebelah barat gitu ya. Motif Serajati dan motif ini merupakan motif cerminan daerah Madiun yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan hutan produksi jati sebanyak 40% berupa hutan jati. Itu ada juga motif-motif tumbuhan yaitu tadi beras tumpah, terus ada ini jati juga, dan semuanya melambangkan wilayah keadaan di Madiun dan sekitarnya gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi para pengrajin-pengrajin itu benar-benar gimana ya, mengamati mungkin kejadian atau mungkin apa yang ada di sekitarnya dan ditumpah ruahkan menjadi sebuah karya seni berupa batik, yaitu batik Madiun itu tadi ya, diringkas jadi batik Madiun gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan sentra batik Madiun bisa ditemukan nih di Desa Kenongo Rejo, Kecamatan Bilang Kenceng, yang terletak 7 kilo dari kota Caruban ya, ke arah utara. Terus batik di kawasan ini mengalami puncaknya pada tahun 1960-an. Kala itu produksi batik mencapai 6.000 hingga 7.000 lembar. Wow, setiap bulannya ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Kini produksinya emang merosot drastis. Ya, ini mungkin sekitaran tinggal 100 hingga 300 lembar setiap bulannya ya. Hal ini karena peminat batik mulai berkurang dan akhirnya kalah dengan tren mode kain dan pakaian dari luar negeri. Selain itu terdapat juga di Jalan Tuntang, Gang 1, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di situ juga ada. Terus terdapat pula daerah penghasil batik Madiun yang berlokasi di Sewulan, yaitu di daerah Madiun Selatan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang merupakan daerah dari Kerajaan Mataram. Budaya membatik di daerah tersebut saat ini sudah nyaris punah juga, ditelan oleh modernisasi teknologi di mana harga batik printing dan cap lebih murah dari harga batik tulis yang lebih mahal gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi sayang banget sih kalau memang harus hilang ya, karena ternyata kita kaya loh untuk wilayah Madiun itu tentang batik sendiri ya. Mungkin yang batik-batik modern yaitu yang khas Madiun, yaitu batik pecel itu, terus ada batik apa lagi ya, banyak kok jenisnya. Dan ya itu tadi ya, ayolah mulai sadar akan kebudayaan atau mungkin menjaga apa ya, menjaga warisan budaya dari pendahulu-pendahulu kita, yaitu salah satunya mungkin batiknya itu. Yang punya hobi atau mungkin merasa
suka nih ngelukis, ngegambar gitu ya. Jadi mungkin bisa ditumpah ruahkan menjadi sebuah karya batik supaya ada generasi penerusnya gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Oke, itu tadi sedikit cerita, sedikit pembahasan mengenai tentang batik khas Madiun ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan kita next lagi nih, goyang lagi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa nih, ada satu lagu nih dari Ngatmu Belung buat kalian Klebus. Langsung aja kita playin buat kalian dan dengerin bareng-bareng.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM karena masih banyak playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian, dan dangdutnya juga. Jadi buat kalian supaya bisa bergoyang bareng gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat yang cowok-cowok nih, persiapan dong, saatnya kita Jumatan buat yang melaksanakan.

0: dirungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
0: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
3: Wis. Ngomong ibu gak ngerti, mangan kok gitu, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
5: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
6: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
7: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
8: Mari.
7: Utamakan bahasa Indonesia.
8: Lestarikan bahasa daerah.
7: Pelajari bahasa asing.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Best News.
1: Sahabat Suara Madiun, Kombes Pol Budi Hermanto, Kabit Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan alasan peningkatan pengamanan di lingkungan Mapolda Metro Jaya Kamis 9 Juli 2026 malam. Menurutnya, pengamanan diperketat seiring rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang berkaitan dengan kasus Batubara, PT Asabri, serta PT CBS, PT KNI. Dikutip dari Media Kompas, selain itu pengamanan ditingkatkan untuk memastikan seluruh barang bukti yang telah disita tetap dalam kondisi aman selama proses penyidikan berlangsung. Sedangkan intensitas pengamanan akan kembali dikurangi setelah seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya dan menjalani proses pemeriksaan.

Acara Sutumoris di kesempatan Jumat tanggal 10 Juli 2020. Nah. Dan tentunya juga selama 2 jam ke depan kita otomatis bersama kita dengan lagu-lagu manca lama menempat bersama kita hingga tepat tuntas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Sarmaji, semakin hari semakin padat informasi.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju. Satu.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si,
2: ada keperluan
3: ki,
2: Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Iki jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
2: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Saramadi. Dan dia juga masih di kebersamaan kita Sweet Morrissey yang hari ini ya. Dan juga sahabat-sahabat hadirin, selamat siang juga buat sahabat-sahabat yang siang hari juga baru saja melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Sehat selalu dan tentunya juga membawa berkah tersendiri ya. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga tadi sudah kita hadirkan beberapa lagu pembuka, tiga lagu pembuka ya, melewati kebersamaan kita di siang hari ini. Dan tentunya tiga lagu tersebut juga dapat mengaruh kebersamaan kita dan juga menemani aktivitas Anda dan juga yang lagi beristirahat di rumah ya. Kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lainnya tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan juga buat teman-teman yang akan bergabung tentunya masih kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan sahabat Radion, satu informasi pertama mengawali kebersamaan kita di siang hari ini di dari Kota Madiun, di mana tadi juga PLT Wali Kota menerima kunjungan studi komparasi pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tentunya juga terkait dengan pengelolaan pasar di Kota Madiun yang kembali menjadi rujukan pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk melakukan studi komparasi untuk mempelajari strategi pengelolaan retribusi pelayanan pasar sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Adapun kegiatan tersebut juga berlangsung di ruang 13 Setda Kota Madiun pada Jumat pagi tadi dan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo Fahmi Abdul Haq Zaini dan diterima langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntung. Di mana Wakil Bupati Probolinggo juga menyampaikan bahwa Kota Madiun dipilih karena dinilai memiliki berbagai inovasi dalam pengelolaan pasar. Khususnya dalam penataan retribusi yang juga lebih tertib, transparan, dan berdampak pada peningkatan pelayanan. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT juga menyampaikan ataupun juga dari Wakil Bupati menyampaikan bahwa Kota Madiun memiliki banyak inovasi dan terkait dengan pengelolaan pasar, terutama bagaimana retribusi dapat dikelola secara lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun juga pemerintah daerah. Jadi dari pengalaman itulah yang juga tentunya ingin dipelajari oleh Probolinggo ya. Menurutnya juga retribusi pasar tidak semata-mata menjadi sumber PAD, tapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pasal pengelolaan ataupun hasil pengelolaan retribusi tersebut juga harus kembali dalam bentuk pelayanan yang semakin baik sehingga aktivitas ekonomi di pasar terus dapat tumbuh. Jadi dalam hal ini yang penting adalah bagaimana retribusi dibayarkan pedagang benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan pasarnya juga semakin bersih, nyaman, aman dan aktivitas ekonomi masyarakat juga akan semakin hidup. Sementara itu PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun juga menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan pemerintah Kota Madiun berfokus pada menghidupkan kembali ekosistem pasar tradisional agar mampu mengikuti perubahan perilaku masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan rebranding lantai atas pasar menghadirkan ruang ekonomi kreatif serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengisi kios-kios yang masih kosong.
Di mana ketika aktivitas perdagangan tumbuh, optimalisasi dari PAD tentunya juga akan mengikuti secara alami. Oleh karena itu juga pemerintah kota dalam hal ini terus mendorong pemanfaatan kios kosong menjadi ruang produktif bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Jadi sahabat ini melalui studi komparasi tersebut, kedua daerah juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam berbagi pengalaman dan inovasi pengelolaan pasar. Di mana berbagai terobosan yang juga terus diterapkan, bahkan pemerintah Kota Madi sendiri juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menghadirkan pasar yang lebih modern, meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus juga mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dan sahabat yang dibahas tadi terkait dengan studi komparasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait dengan pengelolaan pasar di Kota Madiun, dan terlihat juga dibutuhkan terobosan-terobosan yang juga dilakukan, dan hal ini juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menghadirkan pasar yang lebih modern, tentunya juga dengan tanpa meninggalkan peningkatan aktivitas ekonomi sekaligus juga mengoptimalkan kontribusi terhadap PAD.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 93.

93 FM LPPL Radio Saramadi. Dan dia juga masih berlanjut di kebersamaan kita di Sweet Morris siang jelang sore hari ini ya. Dan dia juga selamat siang juga buat sahabat-sahabat yang siang hari juga dengan setia simak di 93 FM LPPL Radio Saramadi. Dan juga informasi berikutnya terkait dengan rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di gedung DPRD Kota Madiun pada Jumat ini. Bahkan dalam rapat tersebut juga 8 fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah pada tahapan selanjutnya. Di mana sahabat-sahabat Madiun, rapat tersebut juga dihadiri oleh PLT Wali Kota Madiun E. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Dr. Andes Armaya, beserta jajaran serta Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarso dan juga beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kepala Perangkat Daerah serta tamu undangan lainnya. Bahkan dalam rapat tersebut, penyampaian pandangan umum terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 juga diawali oleh fraksi Perindo, dilanjut dengan fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, fraksi PSI, fraksi Nasdem Gerindra, dan juga fraksi PKS, fraksi PKB, dan diakhiri oleh fraksi Golkar. Dan dalam kegiatan tersebut berbagai masukan, saran dan catatan dari seluruh fraksi juga akan menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya. Bahkan dalam kesempatan tersebut, WLT Wali Kota Madiun E. Bagus Panuntun juga mengatakan bahwa seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi juga akan menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya, setiap pemerintah ataupun sebelumnya, pemerintah Kota Madiun juga menyampaikan jawaban resmi pada rapat paripurna berikutnya. Di mana menurutnya juga setiap masukan dari fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda agar menghasilkan keputusan yang terbaik bagi penyelenggara pemerintahan dan juga pembangunan di Kota Madiun. Jadi apapun yang juga disampaikan dalam pandangan umum nantinya juga akan dijawab di jawaban mendatang.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno. Usai Kabinet Kerja 1, Soekarno kembali membentuk Kabinet Kerja 2. Kabinet Kerja 2

0: 23 Juli 1962, satelit Tesla diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Tesla diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Tesla mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1773, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibu gak ngerti. Mangku pitu, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
3: FM LPPL Radio Seramadion. Oke, sahabat Radio masih di kebersamaan kita di Sweet Morris yang jelang sore hari ini ya. Di mana sahabat Radio untuk acara konser Dewa 19 yang akan dilaksanakan tanggal 25 Juli nanti, juga dalam hal ini tentunya juga terkait dengan rangkaian hari jadi Kota Madiun yang ke-108 juga saat ini juga terus dimatangkan. Bahkan setelah audiensi dengan pihak promotor, pemerintah Kota Madiun juga menggelar press conference terkait dengan event play musik itu yang dilaksanakan pada Kamis kemarin. Bahkan pihak promotor juga menghadirkan dalam press conference tersebut juga bertempat di ruang 13 Setda Kota Madiun. Bahkan di hadapan para awak media, berbagai detail gelaran play musik pun juga disampaikan. Bahkan PLT Wali Kota Madiun, Bagus Pantuntun, juga berharap bahwa event tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, namun juga mendatangkan multiplier efek yang beragam, khususnya peningkatan perekonomian Kota Pendekar. Bahkan dalam kegiatan tersebut nantinya juga tidak hanya hiburan yang pasti juga mendatangkan dampak ekonomi yang luar biasa, karena juga tentunya kita harus ikut mensukseskan kegiatan bersama-sama. Bahkan Dewa 19 juga bakal hadir dengan vokalis Firza, dan rencananya juga akan membawakan sekitar 12 lagi. Namun juga tidak menurut kemungkinan bakal bertambah, di mana Ahmad Dhani dan kawan-kawan pastinya juga akan membawakan lagu hits-hits mereka. Bahkan tidak hanya itu saja, giat play musik yang juga akan terjadi di Stadion Bilis Kota Madiun pada 25 Juli nanti tentunya juga akan menghadirkan Ari Lesmana. Bahkan sahabat Saladium, untuk persiapan juga terus dilakukan, termasuk urusan teknis mulai dari pengamanan, pengaturan lalu lintas hingga persiapan layanan kedaruratan. Di mana mobil pemadam kebakaran, ambulan juga akan disiagakan selama acara berlangsung, dan tentunya dalam gelaran nanti diperkirakan bakal dihadiri oleh 15 sampai dengan 17 ribu penonton. Dan juga sama-sama Adiun masih tersedia juga untuk tiket secara online ya, melalui link tr.e di bio akun Instagram Play Musik Indonesia. Jadi sama-sama Adiun dalam kegiatan tersebut juga sama-sama Adiun tentunya juga akan terus dikoordinasikan pihak promotor untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Dan sama-sama tadi beberapa informasi telah kita hadirkan, menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini ya, di kebersamaan kita di Sweet Memories.

0: setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Selamat sore sahabat Suara Radio semuanya ya. Dan baik, acara demi acara sudah kita dengarkan bersama. Dan pukul 3 sore ini akan kita hadirkan Erlangga Forum. Dan kali ini dengan tema Punya Anak Itu Pilihan Ataukah Kewajiban. Yuk bedah tren child free. Dan siang hari ini kita bisa dengarkan bersama Erlangga Forum, kerja bareng antara LPPL Radio Suara Madiun juga Erlangga Forum tentunya. Dan bisa didengarkan setiap hari Jumat dari jam 3 sore sampai dengan selesai. Baik sahabat, tentunya terima kasih atas kepercayaan sahabat semuanya untuk memilih Radio Suara Madiun menjadi pilihan terbaik Anda tentang informasi dan juga hiburannya. Dan baik, kita ikuti bersama Erlangga Forum sampai tuntas program acara kami nanti.
1: Apa kabar Anda? Semoga kita masih dalam keadaan baik. Kita berjumpa kembali di Erlangga Forum, podcast interaktif produksi Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga bersama saya Ilham Dianta. Dan seperti biasanya, acara ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Sekolah Pascasarjana UNER dan RTV setiap hari Jumat mulai jam 3 sore. Dan sama di episode yang ke-279 kali ini, Erlangga Forum menghadirkan sebuah diskusi tentang fenomena child free yang hingga kini makin menarik untuk dibahas dan tak jarang menimbulkan perdebatan. Ya, sahabat, child free atau keputusan tidak memiliki anak selain dianggap bertentangan dengan norma sosial dan budaya patriarki yang telah lama mengakar, juga bersinggungan langsung dengan nilai-nilai agama yang menekankan prokreasi. Sementara di sisi lain, mereka yang memilih child free beranggapan biaya membesarkan anak saat ini sangat tinggi. Lalu mereka juga ingin fokus pada karir atau kebebasan pribadi, serta pertimbangan ketidakstabilan lingkungan dan trauma masa lalu. Selain itu juga untuk menjaga kualitas hubungan dengan pasangan. Di Indonesia, berdasarkan data BPS, tren child free menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hingga November 2024, tercatat sekitar 71 ribu perempuan telah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Isu ini memunculkan pro dan kontra sehingga sering menjadi perdebatan karena dinilai masih sangat bertentangan dengan norma budaya ketimuran dan nilai-nilai keagamaan yang memandang memiliki keturunan sebagai hal yang cukup penting. Akibatnya, pilihan child free ini sering memicu penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Banyak generasi muda yang secara sadar menolak norma lama karena mempertimbangkan faktor finansial, kemudian kesehatan mental, hingga kesiapan menjadi orang tua. Ya, lantas sahabat, bagaimana generasi muda dalam menghadapi stigma negatif tersebut? Bagaimana jika tren child free ini semakin meningkat? Apakah Indonesia perlu darurat krisis demografi? Dan upaya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai tindakan preventifnya? Dan bagaimana pula tanggapan akademisi terhadap hal ini? Ya, sahabat, tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi kami akan membahas permasalahan tersebut bersama dengan beberapa narasumber yang luar biasa.

0: Pilo ini juga alumni Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Baik sahabat, langsung saja mari kita simak bersama Airlangga Forum episode 279 dengan tema Bedah Tren Child Free, apakah punya anak itu pilihan atau kewajiban? Selamat menyaksikan.
1: Museum Etnografi itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 lah, ketika waktu itu kita masih memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada di departemen kami di antropologi. Lalu kemudian kita mengembangkan kira-kira kalau misalnya dibentuk museum sesungguhnya, dalam arti kita punya storyline, kita punya organisasi, kemudian kita punya pengelolanya dan sebagainya, pasti akan jauh lebih menarik gitu ya. Lalu kami sampai pada ide bahwa ini bisa kita bentuk berdasarkan keahlian kita gitu ya. Nah, kebetulan keahlian kami itu ada di bidang-bidang yang isinya orang mati semua gitu. Terus lalu kita ini memang agak-agak dikenal, saya dan beberapa teman gitu ya, agak-agak dikenal sebagai studi kami memang berkaitan dengan orang mati seperti forensik, paleoantropologi, bioarkeologi, semua berkaitan dengan rangka gitu ya. Lalu suatu saat kita berpameran dan kemudian mendapat ide bahwa kita usung aja persoalan kematian gitu, yang memang tidak pernah dibicarakan gitu kan. Masyarakat kita kan tabu kalau kita ngomong mati. Hus, nanti kalau ada yang lewat mati sungguhan loh, misalnya kayak gitu kan, masih sering kita dengar ya. Folklore-folklore kayak gitu itu. Lalu kita angkatlah itu. Dan seketika itu juga saya menuai banyak pertanyaan, ini gak urusan sama hantu ta gitu ya, misalnya seperti itu. Kalau orang mati kan terusannya hantu gitu ya, karena tidak bisa kita lihat. Kalau orang mati ada guyonan itu loh, lagu-lagu anak-anak itu loh, kalau orang mati obah itu nanti medeni bocah gitu ya. Artinya kan ini ada implikasi ke arah sana. Tapi sesungguhnya kita sedang mengedukasi masyarakat bahwa kematian itu tidak selesai di situ, bahwa hidup itu lalu selesai dengan mati, tidak. Tapi kematian itu membawa konsekuensi banyak itu ya. Kalau dari bidang forensik saja, misalnya kematian itu tidak hanya sudah ya, tak identifikasi ini adalah ini selesai, enggak. Tapi dia membawa konsekuensi harus dikembalikan ke keluarganya. Kemudian harus kita urus, kalau misalnya ada unsur warisan, orang-orang hukum lah yang akan sibuk gitu ya. Kalau ada unsur lagi yang lain, misalnya persoalan perselisihan, ini jasad siapa dan siapa, terus ini dan sebagainya, nanti ada bagian lain lagi gitu ya. Ketika saya berusaha untuk mengidentifikasi dengan misalnya teman-teman dari kedokteran gigi misalnya, mereka juga akan sibuk dengan persoalan-persoalan ronsen untuk melihat atau cek-cek yang lain gitu ya. Intinya adalah kemudian orang mati tidak hanya selesai dengan mati gitu ya, dan tidak ada hubungannya dengan hantu. Tentu saja dari ilmu yang lain itu nanti ada ya kaitan mengapa kemudian orang selalu mengaitkan itu dengan hantu dan sebagainya. Lalu ketika kita melihat orang mati dan kita lihat cara mereka mati, itu juga persoalan yang lain kan yang harus kita juga bongkar. Lalu ketika saya membuka kuburan dan kemudian terlihat bagaimana rangka itu tergeletak, itu juga akan menyebabkan satu ilmu sendiri gitu ya. Sehingga kemudian saya berkeyakinan bersama teman-teman, okay lah kita usung persoalan kematian dengan segala rupa yang bisa kita ungkap dari orang mati, termasuk penyakit-penyakit masa lalu gitu, yang sebenarnya kita juga tidak sadar bahwa kita bisa belajar secara penyakit berdasarkan orang-orang mati itu tadi gitu. Lalu kebetulan Indonesia ini kaya raya dengan kultur yang juga bisa diterjemahkan lewat orang-orang mati ini gitu. Siapa yang tidak kenal di Toraja gitu kan ya, itu kan juga upacara orang mati gitu. Dark tourism, siapa yang tidak kenal ngaben di Bali, itu upacara untuk orang mati. Selesaikah orang hidup dengan selesai dengan mati? Tidak kan ya. Jadi kemudian itu berkepanjangan urusannya dan itu sangat menarik untuk dikaji. Jadi kemudian saya mulai melihat-lihat di sebelah-sebelah sana bagaimana mereka mengelola cerita tentang orang mati, dan kemudian muncullah museum etnografi itu. Dengan kata etnografi berarti saya juga membandingkan dengan yang lain dan seluruh kultur yang ada di Indonesia, harapan saya. Lalu kemudian kita memunculkan etnografinya dari persoalan-persoalan kematian. Begitu kira-kira ceritanya. Jadi jangan takut mahasiswa yang belum pernah ke museum kami, dan tentu saja museum ini menjadi jujukan UNER ya, karena kemudian menjadi walaupun kecil tapi unik karena ngeri-ngeri sedang.

0: juga judulnya kan ya, kematian. Siapa yang nggak tertarik untuk belajar kematian? Tapi nggak belajar
1: Iya,
0: mati
1: bro.
0: loh ya, nggak belajar mati loh ya.
1: Oke.
0: Ya.
1: Jadi kalau yang perlu kita persiapkan sebelum masuk ke museum tersebut adalah mental treatment yang harus ini ya, tinggi ya, Prof ya. Nah, kalau misalnya masih belum siap masuk ke museum ini, bisa dicoba ke pasar malam rumah hantu. Iya kan? Di situ kan bisa kita latihan tingkat apa? Agak menegangkan atau sangat menegangkan atau seperti apa. Nah, setelah itu bisa langsung masuk ke museumnya gitu ya.
0: Enggak, museum kami cantik kok. Dikemas cantik, tidak apa ya, bernuansa mengerikan begitu. Langsung nuansanya adalah satu kultur, satu science gitu ya. Jadi orang langsung bisa membandingkan. Monggo, monggo,
1: Oke.
0: silakan membuktikan sendiri.
1: Baik ya. Kita langsung ke tema yang kita akan bicarakan ini, Prof Tuti ya. Kita bicara
0: Monggo.
1: tentang child free. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat, kenapa saya langsung bertanya kepada Prof Tuti tentang museum tadi? Karena memang beliau adalah pendirinya, ya, pendiri museum etnografi yang ada di, betul ya, Prof ya?
0: Betul, betul.
1: Nah, yang ada di kampus B UNER ya. Jadi kalau sahabat-sahabat yang ada di seluruh Jawa Timur ingin berkunjung ke museum tersebut, kami persilakan ya. Tidak dipungut biaya ya, alias tiket gratis ya, Bu ya. Betul. Baik. Nah, kita berbicara tentang child free ini. Kalau dilihat dari perspektif antropologi, bagaimana ibu memandang child free ini misalnya dikaitkan dalam konteks budaya maupun keluarga, Ibu. Seperti apa sih, Bu?
0: Kalau kita secara antropologis ya, keluarga kita kan apa namanya, masyarakat kita kan sudah jelas garisnya ya. Coba kita inget-inget masa-masa lalu kita gitu ya. Kalau sudah SD, kalau kamu enggak sekolah SMP, tanah SMP gitu ya. Kalau sudah SMP, kamu enggak SMA, tanah sudah. Kalau sudah enggak melanjutkan kuliah, lu kok cuma S1, enggak S2, tanah S2 gitu ya. Makanya terus sekolah kita kan ada S2, S3 gitu ya, seperti itu. Lalu kalau, oh enggak Bu, sudah capek saya, sudah. Oh enggak menikah, tanah gitu ya. Begitu seterusnya gitu ya. Urutan-urutan pertanyaannya itu jelas gitu. Kalau sudah punya anak satu, enggak punya adik, nah gitu. Nanti kan kasihan anaknya sendirian gitu. Demikian seterusnya gitu. Lalu tiba-tiba, enggak tiba-tiba sih sebenarnya, beberapa beberapa dekade sudah mulai gitu ya. Kalau misalnya kita baca-baca di negara-negara maju, di jurnal-jurnal itu, ternyata fenomena child free itu sudah merebak gitu ya. Hitungannya jelas rasional, ekonomi, kebebasan, apa segala macam gitu ya. Dan itu berkembang pesat banget gitu. Kenapa tidak punya anak? Jawabannya dibalik gitu, kalau saya sering bertanya. Mengapa saya harus punya anak gitu? Misalnya seperti itu. Lalu, kan nanti kalau masa tua terus gimana dong? Nggak ada yang ngopeni gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa. Terus yang sering saya tanya itu tanya, loh, lah terus gunanya Panti Werda itu apa? Gitu ya. Jadi saya melihat satu loncatan gitu ya, lompatan pemikiran bahwa mereka-mereka ini sudah mulai rasional gitu melihat masa depan gitu. Satu hal yang juga menjadi pemicu gitu ya, ketika kemudian di budaya-budaya kita tertentu yang membutuhkan banyak sekali uang untuk melakukan upacara kematian, upacara apapun lah ya, upacara ritual-ritual kultural itu selalu dibebankan ke anak kan. Dan ritualnya tidak murah gitu. Jatuh-jatuhnya nanti ya sudah kan ada anak cucu yang bakalan membayar semua utang-utang emak bapaknya. Lalu si anak kan mulai berpikir, kalau bahasa Jawanya gini, lah nek ngene carane gitu ya, bahasa Surabayanya gitu ya. Seperti itulah. Lalu mereka mulai berpikir, memang secara rasional mereka memilih akhirnya gitu ya, bahwa ya daripada kebebanan dan belajar dari masa lalunya barangkali juga ya, dari orang tuanya, dari saudara-saudara atau apapun, mereka memilih child free. Tidak ada urusannya benar dan salah. Tapi masyarakat kita sedang menuju ke sana, jadi sedang berubah ke sana. Itu. Apakah dimulai dari Gen Z, dari yang generasi strawberry ini? Tidak. Sudah beberapa dekade yang lalu sebelum Gen Z ada. Seperti itu kira-kira gambaran gampangnya ya.
1: Oke. Bu, sebenarnya kalau kita memperhatikan ya dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, tentu yang kita ingin tanyakan adalah terkait dengan keberlangsungan ya, keberlangsungan mereka ini nanti seperti apa? Apakah fenomena child free ini memang bisa diterapkan di Indonesia? Kemudian apakah jika diterapkan, apakah nanti akan berdampak seperti apa begitu terhadap keberlangsungan bangsa ini seperti apa, Bu?
0: Mereka ini siapa?
1: Mereka yang punya menganut ya aliran child free atau paham child free ini, Bu.
0: Saya masih belum setuju amat kalau itu disebut aliran atau paham ya. Tapi oke lah, pilihan gitu aja ya, paling gampang ya.
1: Pilihan child free
0: ya. Ya oke. Ah, kalau misalnya memikirkan mereka, seharusnya kita senang dong. Berarti apa? BKKBN berhasil. Nggak perlu dua anak cukup, sudah dengan sendirinya itu akan berkurang dengan child free. Gitu kan. Persoalannya kan menjadi berapa banyak yang memilih child free gitu ya. Sementara di generasi-generasi sebelumnya itu sampai dicanangkan dua anak cukup gitu ya. Itu bersoal kan ya, dua anak cukup itu ya sebenarnya ya. Di kantornya di seberang pasca ini. Misalnya. Kalau kita terapkan pada masyarakat Bali, berarti berapa nama yang harus dihapus dengan dua anak cukup? Misalnya. Karena Bali kan urutannya 4 nama. Kalau tambah lagi 1 berarti balik lagi gitu kan ya. Urutannya begitu. Berarti ada 2 nama minimal yang harus terhapus. Apakah dari perspektif budaya mereka protes? Enggak, karena ini untuk masyarakat, untuk Indonesia gitu ya. Terus lalu jangan lupa bahwa ada faktor atau variabel lain yang membuat generasi muda itu berpikir ulang gitu ya. Bahwa lebarnya kesempatan untuk meraih pendidikan lebih tinggi itu ternyata terbuka lebar, termasuk untuk perempuan. Sekarang kita pikir, kalau misalnya di generasi saya, itu saya sudah boleh ikut sekolah di S1, itu berarti kan yang seharusnya menikah pada umur 19, itu kan berarti terdelay ya. 2-3 tahun kemudian menjadi 21 atau 22, baru menikah. Lalu kalau saya memutuskan untuk S2, berarti saya harus mendelay lagi urusan pernikahan itu. Artinya kesempatan untuk mempunyai anak juga akan berkurang, kan gitu logika pertamanya gitu kan ya. Akhirnya dapatlah barangkali cuma 1 kan sudah ketuaan gitu ya, sudah terlalu tua, jangan nanti ini tidak sehat dan sebagainya seperti itu. Lalu memilihlah itu. Yang saya baca dari beberapa penelitian adalah seperti itu, ketika kesempatan untuk meraih pendidikan, tingkat pendidikan tinggi itu meluas, melebar, menjangkau siapapun, perempuan, laki-laki, itu kemudian salah satu hal itu berdampak pada child free ini. Gitu ya, child free, terus kemudian mereka mulai yang tadi saya sebutkan, perhitungan-perhitungan rasional yang mereka lakukan gitu. Lalu bagaimana dampaknya dan sebagainya untuk mereka, misalnya begini. Ada positif negatif tentu saja ya. Ini berkaitan dengan piramida kependudukan kan ya. Kalau misalnya dulu kita sempat risau dengan banyaknya anak, maka terus kita disuruhkan untuk dua anak cukup wis gitu ya. Lalu sekarang piramida kita berbalik gitu, lebih banyak lansia gitu kan ya. Nah lalu kita berpikir lalu bagaimana nasib anak-anak yang child free ini, siapa yang akan ngopeni mereka gitu misalnya. Tampaknya mereka sudah berpikir mengapa child free dan apa resiko yang harus ditanggung. Karena balik lagi ke urutan pertanyaan tadi itu loh. Kalau sudah ini apa, sudah ini apa, sudah ini apa. Terakhirnya kan tua kita. Kalau tua siapa yang akan ini kita gitu kan ya. Akhirnya seperti itu. Saya tadi sebelum ini saya ngerpek dulu di beberapa medsos ya, tentang child free, kenapa kamu enggak ini, kemudian jawabannya hampir sekitar 80% ke atas tuh berbicara bahwa anak lah bukan celengan untuk investasi untuk masa tua orang tua. Lalu untuk apa membuat anak itu kalau untuk investasi gitu. Investasinya harusnya bagus kan, biarlah kamu tumbuh besar dan hebat gitu kan. Bukan nanti aku kalau sudah tua ngomongin ya anak, kan enggak seperti itu cita-citanya sebenarnya. Nah harusnya ini ada balance ya, balance antara pemikiran tentang child free dan juga pemikiran tentang nanti kalau sudah tua jadi apa gitu kan, seperti itu. Nanti kalau sudah tua dengan siapa saya harus hidup, misalnya seperti itu. Saya tidak tidak merisaukan karena itu butuh berapa dekade lagi terkait dengan jumlah anak-anak yang tidak punya, yang memilih child free, atau jumlah generasi yang memilih child free. Mereka akan jauh lebih banyak. Contohnya yang dengan apa namanya, yang dengan akibat yang kemudian bingung gitu ya pemerintahnya. Misalnya Singapura, tetangga kita aja. Itu juga pilihan untuk child free kan tinggi. Jepang, Jerman yang saya tahu. Lalu mereka ini dikuyok-kuyok gitu ya, diubur-ubur oleh pemerintah. Eta, beranaklah supaya kita punya ini ya, dan sebagainya, sebagainya, seperti itu. Karena kemudian mereka memang penduduknya malas punya anak. Karena anak buat mereka mahal pertama. Yang kedua itu time consuming, selain cost ya. Lalu kemudian, apakah kemudian mama-mama yang punya anak dan belum tentu baik-baik saja itu bahagia sebentar dulu gitu ya? Itu pertanyaan berikutnya yang harus kita diskusikan, seperti itu. Kira-kira itu untuk generasi yang memilih child free.
1: Oke, baik. Prof. Tuti, terima kasih. Jadi sahabat Erlangga Forum ya, tadi Prof. Tuti menyebut bahwa di depan Sekolah Pasca Sarjana UNER ini memang ada gedung BKKBN ya, dan tadi sempat menyebut bahwa berarti programnya berhasil ya. Nah, bisa dikatakan bahwa ini pilihan child free ini apa ya, emaknya KB ya. KB ini kan gua anak cukup, tapi ini malah tidak punya anak gitu kan, bisa dianggap seperti itu. Nah, saya bergeser ke Pak Arief Rahman Hakim. Ya, masih bersama kami, Pak Arief.
2: Ya, Mas Ilham.
1: Oke, baik, terima kasih. Nah, saya tidak bisa membayangkan ya apa yang dikatakan oleh Prof. Tuti tadi, Pak Arief, kalau misalnya katanya bahwa pilihan child free ini kebanyakan ada di perkotaan. Kemudian kalau misalnya masyarakat pedesaan juga punya pilihan yang sama, ya, suasananya desa itu kan sepi ya, tidak ada, malah sekarang tidak ada anak kecil dan sebagainya gitu kan. Terus bagaimana Pak Arief memandang terkait dengan pilihan child free ini seperti apa? Kemudian kalau dikaitkan dengan hukum maupun regulasi, apakah ada kebijakan yang mengatur secara khusus ya terhadap dampak sosial dan sebagainya?
2: Baik, Pak Ilham, terima kasih. Mungkin saya coba menyambung dari apa yang dikatakan oleh Prof. Tuti, tapi di sini memang kita tahu bahwa tren ini memang cenderungannya tadi sudah disampaikan ya, tidak hanya berada di Indonesia saja, tapi memang sudah diinisiasi oleh beberapa negara maju dan kemudian mulai muncul perkiraannya di negara-negara seperti Cina, Korea, Jepang, dan seterusnya begitu. Nah, kalau dalam beberapa referensi Pak Ilham dan Bapak Ibu semua, itu tampaknya child free ini memang punya potensi mendorong proses tradisi demografi begitu. Tadi sudah disinggung bahwa ada bentuk piramida terbalik begitu, potensinya seperti itu. Nah, tentunya memang kalau misalkan child free itu dianggap sebagai sebuah pilihan dengan mengasumsikan bahwa individu itu rasional begitu, kita kan kalau di ekonomi ada namanya teori permintaan ya Pak Ilham ya. Jadi ketika memang taruhlah memiliki anak itu menjadi sebuah komponen variabel harga, maka demand terhadap permintaan anak itu kemudian akan turun begitu kan, seperti itu. Nah, lalu kemudian tentunya terkait dengan demand yang turun itu ada beberapa alasan begitu kan. Tadi sudah disinggung biaya yang besar, kemudian ada economical security ya kan, financial security dan sebagainya begitu. Nah, tapi ada satu hal yang kira-kira mungkin perlu diperhatikan Pak Ilham, meskipun dalam aspek hukum belum mengatur sepenuhnya begitu. Nah, yang menarik itu adalah yang namanya aging sebagai bagian siklus hidup gitu. Karena kan mau tidak mau perjalanan kita itu kan akan menuju perjalanan menuju tua begitu. Dan harapannya adalah ketika ada di tahapan seperti itu, akhirnya muncul yang namanya childless aging begitu. Nah, memang ini sudah mulai muncul begitu kan, dan tentunya perlu ada implementasi kebijakan yang tepat itu. Nah, kalau mungkin dari saran saya, dari saran kami adalah kira-kira mungkin nggak adanya kebijakan yang bisa memungkinkan mereka yang dua yang memilih kelak yang di pilihan awalnya memilih kategori itu tetap bisa berkontribusi pada masyarakat gitu. Nah, di sini tentunya perlu ada yang namanya upaya perawatan bagi mereka, baik itu dalam struktur sosial formal maupun informal. Nah, yang informal kan kita tahu bahwa sesuai dengan apa namanya kultur budaya Asia, bahwa idealnya yang orang tua itu dirawat oleh mereka yang lebih muda. Nah, tapi seringkali ini bisa jadi tidak berjalan begitu kan. Nah, tentunya perlu ada bantuan sosial yang sifat formal, itu perlu ada intervensi dari pemerintah begitu. Nah, di satu sisi lain adalah mungkin nggak kira-kira setiap pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu mencoba menyediakan semacam aspek kenyamanan yang mendukung mereka untuk dapat aktif, kami menyebutnya sebagai active aging begitu, dengan menyediakan kenyamanan yang spesifik yang tentunya kebutuhan mereka ketika menua itu pasti akan berbeda dengan kita yang muda. Harapannya adalah dengan menyediakan aspek amenities atau kenyamanan yang spesifik yang sesuai dengan atau bisa mengakomodasi mereka, itu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi semakin baik. Saya rasa itu Pak Ilham.
1: Iya, Pak Arief, ada yang mengatakan bahwa pilihan child free atau memilih gaya hidup child free ini diatur dalam undang-undang gitu kan. Nah, saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih hukum dapat mengakomodasi bagi mereka ya, khususnya hak individu yang memilih gaya hidup child free ini. Kan mereka ini punya mindset akan apa ya, tidak akan, tadi apa yang dikatakan oleh Prof. Tuti bahwa mereka dilahirkan tidak untuk merawat para lansia dan sebagainya, atau bukan sebagai investasi dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu apakah memang hukum ini bagaimana dapat mengakomodasi hak individu untuk memilih gaya hidup child free ini tanpa mengabaikan tanggung jawab sosialnya terhadap lansia khususnya. Mohon maaf, suaranya belum keluar, Pak.
2: Oh ya, oke. Okay. Baik, ya. Nanti kalau ya, saya mungkin melihatnya sebagai ini Pak, fenomena childless aging ya. Jadi kira-kira bagaimana produk yang hukum ya itu bisa mengakomodir hal tersebut. Nah, salah satunya adalah kira-kira bagaimana childless aging itu nanti bisa mengupayakan ketersediaan perawatan orang dewasa yang lebih tua dalam struktur sosial formal maupun informal begitu. Dan tentunya memang ini juga harus menggandeng para stakeholder, baik itu pemerintah, lalu kemudian swasta dan komunitas begitu. Karena apa? Karena salah satu hal yang mungkin ditakutkan bagi lansia itu adalah kesepian begitu. Nah, kebetulan tuh kami waktu itu coba menggali kira-kira pengaruh dari peran komunitas terhadap mengatasi kesepian lansia itu ternyata pengaruhnya sangat signifikan Pak Ilham. Jadi bahwa bagaimana peran komunitas dalam merajut lansia supaya tidak menghaspi itu diharapkan bisa meningkatkan keinginan mereka untuk tetap menjalani aktivitas secara aktif, dan harapannya adalah membantu mereka untuk tetap sehat. Saya rasa itu Pak Ilham.
1: Pak Arief ya. Tadi ya, ke pertanyaan berikutnya. Ini masih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Tuti ya, yang mengatakan bahwa pilihan child free ini sudah ada di beberapa negara ya, di antaranya Singapura, Jepang, dan Jerman. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengadaptasi negara-negara di sana, apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia terhadap pilihan atau gaya hidup child free ini? Apakah memang pas jika diterapkan di sini, atau mungkin suatu saat akan bisa berdampak lebih buruk lagi? Bagaimana Pak Arief memandang ini?
2: Kembali Pak Ilham, kalau dari saya lebih menekankan kira-kira bagaimana setiap pilihan dari child free itu terhadap suatu individu yang nanti akan beranjak tua begitu. Karena apa? Karena mereka pasti akan membutuhkan treatment atau perlakuan yang memang berbeda dibanding kita yang muda. Nah, salah satu yang tadi coba saya sampaikan di awal adalah kira-kira bagaimana jika sejak awal itu setiap pemerintah itu memastikan ketersediaan layanan kota yang baik, sehingga siapapun, terutama bagi mereka yang saat ini dalam kondisi orang dewasa yang lebih tua, masih tetap menjalankan aktivitas secara mandiri, terutama terkait dan aktivitas dasar mereka gitu. Nah, salah satu yang mungkin nanti akan dihadapi bagi mereka itu adalah terkait kemandirian. Ya, misalkan taruhlah mereka harus pergi ke toko kelontong atau di ke pasar gitu kan, seandainya memang ada sebuah akses yang kira-kira itu nyaman untuk mereka beraktivitas secara mandiri, harapannya adalah itu perlu dipenuhi atau perlu diupayakan oleh setiap pemerintah yang ada di tiap tingkatan di negara kita. Saya rasa itu, Pak Ilham. Jadi aspeknya adalah kenyamanan dari suatu daerah.
1: Gitu. Baik, terima kasih Pak Arief. Nah, untuk narasumber berikutnya, ini juga seorang magister. Dan pembangunan sekolah pasca sarjana UNER, beliau adalah Ibu Safira. Kalau tadi Pak Arief kan Mas Yati sebagai dosen magister ya, nah ini alumninya. Oke, kita Mbak langsung aja, ke Ibu Safira.
3: Mbak aja.
1: Oh Mbak aja, iya. Mbak Safira, gimana di Balikpapan udaranya sama dengan Surabaya atau bagaimana?
3: Tadi semalam Mas Ilham hujan deras, sampai akhirnya waktu bangun sahur bagian dapur bocor, banyak yang banjir, baunya menggenang. Bagi Surabaya gimana? Terang ya? Panas?
1: Surabaya hari ini cerah, mendung tapi nggak terlalu ya, kayak masih mendung-mendung tipis lah seperti itu ya. Oke, Mbak Safira. Ya. Gimana Mbak Safira memandang tentang child free ini? Apakah Anda juga tertarik ingin mengikuti gaya hidup child free atau seperti apa? Mungkin bisa menyebutkan alasannya yang logik gitu, seperti apa, silakan.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Ilham atas pertanyaannya. Pertama ya Mas Ilham, saya boleh menjelaskan dari kacamata sosiologi. Jadi kalau para ahli sosiologi itu memandang memiliki kacamata bahwa pandangan kita terhadap suatu hal adalah hasil dari pengalaman kita. Pengalaman ini tuh sifatnya kompleks. Dalam sosiologi kita juga mengenal namanya sosiologi imajinasi. Bahwasannya kita tuh sebenarnya nggak pernah sendirian. Kita tuh sangat terhubung dengan orang lain. Bisa terhubung dengan suatu komunitas yang nggak kita jumpai secara rutin seperti keluarga. Fisiknya berjauhan nih, tetapi secara apa yang dinilai rasional, seperti yang dikatakan oleh Prof. Tati, oleh seseorang menjadi rasionalitas kolektif. Dan secara makro, child free ini bukan keputusan pribadi, tetapi keputusan kolektif suatu komunitas yang di dalamnya menggambarkan alasan, motif yang dibangun oleh mereka yang secara sengaja tidak memiliki anak atau tidak ingin menjadi orang tua. Jadi kalau di sosiologi kita memandangnya tindakan saya adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga personal problem itu menjadi public issue. Kalau saya sendiri dan suami, kebetulan ya kami memilih pilihan untuk child free. Karena banyak alasannya Mas Ilham. Salah satunya belum siap. Belum siap dalam arti kami... kalau boleh dilihat secara positif ya, seharusnya ini bernilai baik kepada anak. Karena anak yang dilahirkan tanpa persiapan jelas akan tumbuh dengan banyak ketidakcukupan gitu ya. Kemudian saya dan suami merasa masih banyak yang perlu dikejar secara individu. Kemudian dari sisi ekonomi, iya jelas makin kesini serba mahal. Kalau punya anak jelas harus punya tabungan darurat. Contohnya aja kalau berdua tabungan daruratnya sekian. Kalau punya anak tabungan daruratnya udah berbeda lagi nih. Nah kami masih di tahap sulit untuk mencukupi kebutuhan finansial itu jika ada anak. Seperti itu, Mas Ilham.
1: Oke, Mbak Safira. Agak kaget ya sebenarnya saya ya tadi akhirnya saya kami memilih narasumber yang tepat ya, yaitu Mbak Safira karena memilih child free ya. Sebenarnya ini memang betul-betul dipilih atau memang ada apa pilihan atau pandangan lain yaitu menunda kehamilan atau bagaimana sebenarnya?
3: Untuk saat
1: kan beda
3: ini,
1: ya, child free sama menunda ya, itu beda kan?
3: Betul, betul. Untuk saat, sebelum dari kami memutuskan untuk menikah, kita kan sudah punya satu visi yang sama, satu pandangan yang sama terhadap kehadiran anak. Itu memang dalam pernikahan ini tidak dulu tidak menjadi prioritas. Oke, jadi terus kenapa kok bisa pandangan ini datang? Seperti yang saya bilang tadi, Mas Ilham, pandangan kita terhadap suatu hal itu adalah hasil dari pengalaman kita. Nah, saya alhamdulillah, saya suka membaca buku, saya suka terlibat di isu-isu perempuan, saya juga akhirnya menyelami cerita-cerita mereka sebagai ibu. Kemudian, dari situ akhirnya saya mengerti bahwa, oh iya, punya anak itu nggak segampang itu. Kemudian, ada cerita juga Mas Ilham, beliau ini adalah objin, tapi memilih untuk child free. Karena apa? Karena beliau sudah sering sekali melihat betapa sulitnya perempuan melahirkan. Dari masa mengandung, kemudian melahirkan, kemudian pascanya juga. Begitu banyak misalnya perubahan-perubahan di dalam diri perempuan. Seperti itu.
1: Iya. Mbak Safira tadi mengatakan bahwa keputusan child free ini adalah keputusan kolektif, otomatis melibatkan tidak hanya suami tapi juga keluarga, ya kan? Tapi tidak semua keluarga bisa menerima ini, ya. Mungkin beruntungnya keluarga Mbak Safira ini menerima, tapi apabila ada keluarga yang tidak menerima, bagaimana pandangan Mbak Safira?
3: Ilham, saya juga berharapnya keluarga saya bisa menerima. Cuman ini adalah konsekuensi yang saya dan suami harus hadapi ketika itu nggak sama dengan apa yang diharapkan oleh orang tua kami yang dari generasi aja berbeda sehingga mereka lebih tradisional ya pemikirannya.
1: Mbak Safira, saya ulang pertanyaannya ya. Jadi bagaimana pandangan Mbak Safira terhadap keluarga yang tidak mengizinkan ya keluarganya memilih child free itu? Meyakinkannya itu seperti apa begitu?
3: Wah, kalau meyakinkan ini juga sulit ya Mas Ilham, karena balik lagi kita dan orang tua kita hidup di zaman yang berbeda dan mungkin di saat itu perempuan yang benar-benar perempuan dinilai berdasarkan berapa jumlah anak yang bisa dilahirkan. Tapi di generasi saya, dengan kekuatan digital juga, norma-norma tadi nih yang dianggap perempuan itu benar-benar perempuan ketika mereka berhasilkan menghasilkan sekian anak gitu ya, itu mulai memudar, bergeser. Karena kita perempuan saat ini mungkin sudah mulai menyadari bahwa kontribusi di domestik itu bukan kemenangan bagi satu perempuan. Akhirnya kita bergerak ke kontribusi di publik gitu ya. Untuk keluarga yang masih sulit menerima anaknya memutuskan untuk child free, saya sendiri alhamdulillah sudah mencoba jujur gitu kan ke orang tua. Dan orang tua cukup shock. Dan setelah itu juga tetap nih dikirimin kayak bacaan betapa pentingnya memiliki anak dalam perspektif Islam dan lain-lain gitu. Terus saya juga sempat ngalamin ketakutan sih Mas waktu curhat apa ya terbuka soal itu ke orang tua, takutnya dicoret apa nggak dianggap anak gimana nih gitu kan. Ternyata ya nggak juga sih alhamdulillah gitu. Yang penting karena ini ya Mas, apa cepat atau lambat pertanyaan itu akan diajukan ketika orang sudah menikah kan. Nah, tinggal balik ke kita kapan kita siap untuk cerita ke orang tua terkait hal itu.
1: Oke, satu lagi Mbak Safira, tidak semua orang yang memilih child free hidupnya nyaman. Ada kalanya mereka masih belum siap terhadap tekanan-tekanan sosial, ya, baik dari lingkungan sekitar maupun mungkin juga keluarga yang paling dekat, ya. Apakah Mbak Safira melewati masa-masa itu mungkin mempunyai semacam apa kayak klub ya, klub mereka yang beranggotakan anggota child free ya, sehingga saling menguatkan begitu, atau bagaimana ini untuk melewati ini?
3: Saya sendiri nggak punya sih Mas, kayak grup isinya orang-orang child free itu nggak, cuman saya follow akun-akun tentang child free itu misalnya kayak gitu. Terus gimana cara kita menghadapi tekanan sosial ketika pilihan kita ini berbeda dari yang dominan gitu ya. Pertama, ini jadi sharing relationship nih. Suami adalah support system terbesar seorang istri. Kita seperti tim. Jika sebelum menikah sudah sepakat untuk tidak punya anak, maka apa yang terjadi ke depannya dihadapi bareng-bareng. Gitu.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Mbak Safira. Kita nanti akan lanjutkan ngobrol lagi ya, karena saya yakin pasti banyak yang ingin tahu apa yang sudah dirasakan oleh Mbak Safira, khususnya bagi sahabat-sahabat Airlangga Forum yang mungkin juga akan menuju ke pilihan child free ini ya. Jadi mereka udah prepare atau melakukan mitigasi gitu kan. Oke, sekarang saya ke Pak Zamal Nasution. Pak Zamal masih bersama kami, Pak?
4: Ya.
1: Iya, baik. Terima kasih.
4: Ya? Jelas ya suaranya?
1: Jelas, jelas, Pak Zamal.
4: Oke, terima kasih.
1: Wah, ini anu ya, semangat ya. Saya yakin sahurnya ini banyak ini. Gak lemes ya. Biasanya jam-jam segini lemes tuh, Pak. Iya kan? Nah, Pak Zamal, saya ingin tahu juga pandangan Anda terhadap child free ini, bila dikaitkan dengan perspektif tentang ini Pak, pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan, seperti apa ini menurut Pak Zamal, silakan.
4: Terima kasih Pak Ilham, tadi saya menyimak Prof. Tuti, Pak Arief dan Mbak Safira. Jadi ada dua istilah kalau dalam bidang demografi itu kita kenal sebagai lebih dominan itu adalah childless daripada child free, karena child free itu lebih kepada pilihan individual. Jadi sebuah bangsa atau sebuah negara itu tentang kematian dan pertumbuhan penduduk itu berkaitan dengan jumlah penduduk yang menurun. Nah, sebabnya bisa jadi karena sebagian itu memilih menunda menikah atau tidak menikah, atau menikah tapi tidak punya anak, atau menikah tapi jumlah anaknya dibatasi. Nah, berdasarkan statistik itu kita melihat adanya penurunan yang kita sebut sebagai total fertility rate atau angka pertumbuhan, angka kelahiran total ya. Itu yang dihitung dari perempuan usia produktif 15 sampai 45 tahun. Nah, yang kita lihat bahwa negara-negara yang mengalami super age population atau yang kronis lah gitu ya, bahwa penduduk usia lansianya itu sudah di atas 17%. Jadi misalnya kita bisa sebutkan itu Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Amerika gitu. Itu ternyata TFR-nya atau total fertility rate-nya itu berkisar di angka 1. Nah, kita bisa sebutkan di sini bahwa Korea Selatan itu 0,72. Artinya apa? Pertumbuhan penduduknya itu di bawah angka replacement rate atau di bawah angka orang pasangan. Pasangan itu kan dua orang. Nah, kalau anaknya itu kurang dari satu, berarti banyak yang tidak punya anak. Nah, kalau kita melihat bahwa negara Jepang ya, yang sering disebutkan itu kan Jepang, ia diproyeksikan akan kehilangan sebagian besar penduduknya itu pada tahun 2040. Nah, sekarang IFR-nya, angka kelahirannya itu 1,36. Berarti masih ada orang yang punya anak. Nah, punya anak itu sendiri itu secara ini ya, hukum positif, dia tidak menikah pun dia boleh tetap punya anak. Jadi tadi Prof. Tuti dari ini ya, dan Mbak Syafira dari aspek sosiologis ya, bahwa hak perempuan terhadap tubuhnya itu membuat dia punya pilihan. Dia mau menikah, menunda menikah, dia tidak menikah, atau dia menikah tapi tidak punya anak, atau memilih jumlah tertentu. Nah, kita lihat di Singapura. Singapura itu ternyata menurut studi oleh NUS yang dirilis tahun 2024, bahwa penduduk Singapura itu memilih satu anak saja. Jadi bukan memilih untuk tidak punya anak, tapi pilihannya sekarang adalah memilih satu anak saja. Nah, kita lihat bahwa Singapura itu 74% adalah keturunan Tionghoa. Kalau orang Tionghoa itu harus punya anak. Kenapa? Karena meneruskan garis keturunan. Begitu, Pak Ilham. Nanti kita lanjut lagi dengan situasi di Indonesia. Itu. Di Indonesia mungkinkah itu nanti kita akan mengalami kegoncangan gitu ya. Karena penduduk kita lebih banyak usia tuanya daripada usia muda atau usia produktif. Sepertinya itu belum terlihat hilalnya begitu Pak ya. Karena Indonesia TFR-nya, angka pertumbuhan penduduknya itu masih 2,15. Masih di atas angka replacement rate. Bagaimana kalau tahun 2045? Ternyata tahun 2045 pun penduduk Indonesia angka TFR-nya itu masih 1,9. Jadi kita masih jauh dari apa yang dialami oleh Korea Selatan, oleh Hong Kong, oleh Singapura saat ini. Kita masih jauh. Jadi bahwa ada ide tentang child free yang baru saja berapa mungkin minggu yang lalu ya oleh seorang influencer gitu, itu lebih kepada pilihan individual menurut data dan bacaan yang saya ikuti. Begitu Pak Ilham.
1: Oke, Pak Zamal. Pak Zamal, sebenarnya kalau kita melihat apa yang ada di Indonesia saat ini, sebenarnya kita ini sikap apa sih yang harus kita terapkan ya? Apakah kita khawatir terhadap pilihan child free ini atau seperti apa? Tadi Pak Zamal menyebutkan beberapa data dan saya mungkin ya, kalau Pak Zamal tahu, saya ingin tahu apakah sudah ditemukan banyak keluarga atau pasangan atau mungkin perempuan yang memilih child free, mungkin berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia begitu, dan ketika itu misalnya didapat melebihi dari 10% atau 25% misalnya, apakah ini termasuk masuk kategori apa begitu, sehingga kita harus melakukan apa, mungkin ada mitigasi-mitigasi seperti apa begitu kan, karena saya yakin pasti kita juga tidak ingin seperti negara-negara lain yang tadi sempat dicontohkan seperti Jepang, di mana krisis anak-anak muda ya kan, tapi banyak yang usia tua. Dan ini sudah terjadi di Indonesia, karena seperti yang sudah Bapak katakan tadi bahwa lansia di Indonesia lebih banyak saat ini. Gimana Pak?
4: Terima kasih Pak Ilham. Bahwa secara demografi ya, kita bicara tentang agregat begitu ya. Angka agregat, dan kita berdasarkan sensus atau survei populasi gitu. Nah, kita lihat bahwa di Jakarta kalau secara nasional tadi kita sebutkan bahwa TFR total fertility rate kita itu 2,18 secara nasional. Sedangkan memang ada yang provinsi di bawah angka nasional seperti Jakarta itu 1,75, Jogja 1,89 dan Jawa Timur 1,98. Di lain itu masih di atas 2. Artinya apa? Bahwa penduduk Indonesia itu masih akan tumbuh, Pak Ilham. Penduduk Indonesia itu masih akan tumbuh. Jangan khawatir, kita kehilangan penduduk. Enggak. Kenapa? Karena itu ada faktor yang mempengaruhi seperti sosial budaya, gitu ya, dan keagamaan. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena penduduk Indonesia itu kan mayoritas Muslim. Nah, Muslim itu saya kurang paham ya, apakah menurut pandangan ormas yang mana begitu ya. Tapi yang jelas bahwa tujuan menikah itu adalah memperbanyak keturunan. Lalu ada lagi, kalau nanti punya anak, anaknya soleh dan solehah, mendoakan orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal, nanti pahalanya tetap mengalir. Nah, ini aspek-aspek yang tambah lagi kalau di daerah rural ya, pedesaan, yang dimana menggaji buruh itu tidak akan mampu mereplace, menggantikan keuntungan dari sektor pertanian. Maka kalau punya anak, maka anaknya ini akan dipekerjakan untuk membantu orang tua. Jadi untuk Indonesia tadi pertama itu regardless ya, apakah itu agamanya ya, karena tadi kita lihat angkanya statistiknya nasional gitu ya, masing-masing provinsi. Tentu kita melihat bahwa okay, ini provinsi ini, misalkan Bali ya, itu mayoritas Hindu, tetap TFR-nya di atas 2 Pak Ilham. Provinsi yang mayoritas Muslim, mana? Aceh gitu ya, tetap di atas 2. Dua-dua ini, mayoritas Muslim dan mayoritas Hindu, tetap di atas 2 angka pertumbuhan penduduknya, angka fertility-nya ya, tetap di atas 2. Artinya apa? Ini bukan masalah agama, tapi ini masalah budaya, bukan masalah ya. Ini faktor budaya yang dipengaruhi oleh aspek sosiologis gitu. Jadi saya berdasarkan data begitu ya dan studi, saya tidak khawatir penduduk Indonesia itu akan kekurangan seperti Singapura, seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, gitu. Begitu Pak Ilham.
0: Baik, terima kasih. Yang pertama kita harus berterima kasih ya. Artinya kita harus bergembira karena program dari Menteri Kesehatan kita berhasil. Mengapa? Karena angka harapan hidup lansia meningkat gitu kan, itu adalah tolok ukur salah satu indikator ya, bahwa oh kita berhasil di satu itu gitu, bahwa kita sudah mampu mengurangi sakit, mengurangi angka keluhan dan sebagainya pada lansia. Buktinya lansia lebih tinggi kan ya. Saya itu sering ngelihat di kuburan-kuburan itu loh, berapa usia paling tinggi meninggal, berapa paling rendah dan sebagainya, itu dari tahun ke tahun itu kita bisa melihat variasinya. Karena kalau saya ke ininya kan saya harus pakai surat dan segala macam, ini hanya untuk sebagai gambaran gitu ya. Nanti Pak Jamal bisa menunjukkan lebih bagus lagi itu angka-angka berapa kematian dari tahun ke tahun gitu. Nah, berapa umur mati dari tahun ke tahun. Kebetulan sebagai salah satu tugas saya adalah mengidentifikasi umur mati, sehingga saya sedikit banyak tahu lah ini. Nah, yang harus kita gembirai adalah karena umur lansia meningkat gitu. Artinya persoalan kesehatan kita teratasi gitu sebenarnya. Yang kedua, apakah lansia yang tidak punya keturunan itu kemudian berkurang umur ininya ya, umur hidupnya itu. Saya rasa kita tidak bisa mengambil satu keputusan kalau tidak A ya B. Kan bukan begitu ya cara berpikirnya ya, logika berpikirnya kan tidak begitu. Karena child free maka lansia seperti apa itu kan, tidak seperti itu juga mikirnya kan ya. Jadi dari ujung ke ujung itu tidak logika A tambah B sama dengan C, tidak seperti itu kan. Di tengah-tengahnya itu ada intervening variable banyak banget gitu kan, seperti itu. Nah, kalau menurut saya banyak kok contoh-contoh di perkotaan, karena kebetulan saya hidup di Surabaya aja ya, itu program-program kalau kita ingat melawan lupa itu kan sebenarnya juga salah satu supaya lansia itu lebih lebih sejahtera, lebih ini. Dan saya kebetulan bergaul dengan Ibu Pinky yang juga memimpin satu kelompok lansia gitu ya, dan mereka lansia mereka sejahtera itu, gembira, dan begitulah judulnya, dan kegiatan banyak gitu, dan mereka saling ini. Apakah itu bukan salah satu contoh bahwa masyarakat itu hadir bersama dengan lansia gitu, yang dicontohkan oleh Pak Jamal tadi juga, bahwa dan pertanyaan Mas Arief tadi itu ya, atau pernyataan Mas Arief gitu ya, bahwa bagaimana kita menghadapi lansia yang misalnya tidak punya anak, khawatir dengan persoalan siapa nanti ya akan merawat saya dan sebagainya. Ini ada persoalan yang levelnya berbeda-beda ya. Misalnya sekarang saya berbicara dulu tentang lansia yang tidak punya anak dan takut atau khawatir atau apapun lah orang melihat bahwa nanti tidak ada yang merawat. Di sini sudah dijawab sama Mas Arief tadi bahwa pemerintah harus hadir. Misalnya ada lembaga-lembaga sosial untuk panti bereda atau apapun namanya, lembaga-lembaga seperti ini yang memang disusun, dibentuk untuk lansia-lansia yang barangkali secara ekonomi tidak kuat, tapi kemudian dia memang tidak punya anak, di sanalah pemerintah hadir. Lalu kalau misalnya yang sempat ke Canggi, itu kan banyak ya lansia-lansia yang tugasnya cuma, oh di sini loh arahnya, ke kanan, ke kiri, lalu nanti di pos ini ya ini. Kan tidak susah, tidak membutuhkan tenaga banyak, tapi diberdayakan. Dan setahu atau sependek pengetahuan saya ketika saya berbicara dengan kelompok lansia, itu mereka lebih senang kalau diberdayakan gitu kan. Maka kemudian sering kita lihat, mama-mama, nenek-nenek, apa segala macam, kerja di ini ya, metiin bunga, bersihin itu, segala macam, kebun sayur, itu kan aktivitas. Nah, aktivitas ini yang perlu kita tumbuhkan. Karena secara tradisional, kadang-kadang kita masih berpikir, aku tua, aku sudah tua, aku tidak dibutuhkan lagi. Sudah aku, seperti itu kan. Rasa tidak dibutuhkan karena sudah tua itu loh yang muncul. Akhirnya memicu kesepian. Nah, kesepian ini bisa diperangi dengan kegiatan tentu saja. Yang ini logikanya betul. Kalau kesepian, ya diberi kegiatan supaya tidak sepi. Gitu. Yang sesuai dengan masing-masing background keluarganya gitu. Nah, kalau yang pernah saya lihat, kalau kita ke panti beda, orangnya juta-juta gitu, nenek-nenek, apa itu segala macam. Karena barangkali kita tidak terlalu memperhatikan kebutuhan mereka itu sebenarnya kegiatan yang seperti apa ya. Kalau dia suka menyulam, ya kita kasih kegiatan menyulam, kan. Kalau dia suka di kebun, ya di kebun. Sehingga menurut saya tidak ada rasa kesepian yang tentu saja ada, oh, tapi barangkali penyesalan karena aku tidak punya anak itu akan terkikis gitu. Karena lama sudah berlalu itu. Karena ya sepanjang hidupnya dia sudah, oh ya memang saya tidak punya anak, terus kenapa? Ya sudah itu. Nah, kesadaran seperti ini juga harus dihadirkan di antara lansia-lansia itu, yang harus kita masukkan lewat sosialisasi, pendidikan, atau apapun lah namanya program-program untuk memberi penguatan, pemberdayaan pada lansia gitu. Jadi, mereka yang misalnya gini ya, saya punya pengalaman, saya mengasuh orang tua saya gitu ya. Sendirian gitu ya. Jadi orang tua saya, karena saya punya banyak saudara, tapi yang kebetulan sekarang tinggal dengan orang tua adalah saya gitu ya. Artinya saya juga bereksperimen dengan diri saya gitu kan. Andai kalau misalnya ibu saya kesepian ya, saya harus bagaimana ya? Saya mencoba memikir-mikir apa ya kesukaannya ibu saya. Oh, dia senang nonton TV. Oke, saya siapkanlah televisi itu sebagai media dia berpikir supaya tidak lupa, supaya tidak pikun dan terus berkegiatan gitu. Oh, dia suka ini seperti ini. Ibu saya pandai memasak. Oke, saya cuma di atas apa nih di dapur, ibu saya cuma merintah, nanti kamu gini ya, gini ya, gini ya. Kita tahulah semua semua gitu ya, kalau misalnya kita sudah menghadapi orang tua kan sudah menghadapi anak-anak lagi kan. Nah, disitulah juga letak kita gitu untuk memberikan program-program kegiatan supaya mereka tidak merasa sendiri. Yang terpenting adalah memerangi itu tadi, rasa sepi, sendiri, dan sebagainya. Tapi tidak harus mutlak ada anak, kan? Tapi ada pemerintah tadi hadir dengan program-programnya, gitu loh. Berarti apa yang harus kita? Regulasi, peraturan yang harus dibentuk untuk pro kepada lansia, gitu ya, dan sebagainya. Sementara kita sudah berhasil membuat lansia ini lebih sehat, gitu kan? Karena angka hidupnya lebih tinggi, gitu kan? Nah, angka hidup lebih tinggi kan bukan berarti itu adalah atau angka hidup yang tidak tinggi itu bukan berarti adalah hilir dari persoalan Jeffrey, kan tidak begitu mikirnya kan ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kemudian menurut saya sangat setuju dengan Mas Arief tadi bahwa ini memang harus menghadirkan peraturan yang melibatkan pemerintah. Gitu.
1: Oke, baik Prof. Tuti. Jadi, bisa saya katakan bahwa yang penting lansia ini sehat ya Bu ya. Sehat bisa berpikir, sehat sehingga bisa melakukan, masih bisa melakukan sesuatu. Jadi tidak perlu adanya anak ya kan.
0: Karena keluhannya kan selalu begitu ya Mas di masyarakat, ya kan?
1: Iya.
0: Oh, yang merawat siapa kan gitu kan? Berarti keluhannya adalah sakit, kan gitu. Tidak mampu,
1: betul.
0: Tidak berdaya. Lah kita perangi yang ini gitu kan? Supaya mereka berdaya, tidak sakit, seperti apa gitu. Seperti itulah Mas.
1: Iya. Saya bisa cerita bahwa tidak semua lansia ini memang punya cara pandang yang kebanyakan yaitu merasa senang ya kalau misalnya ada anak dan sebagainya. Ada lansia yang justru mendengar suara tangisan bayi itu malah tambah stres ya. Loh, ada loh Bu. Ini betul, ada betul. Ya. Bahkan ada lansia itu yang enggak mau punya cucu.
0: Gak ya, mau direpotin kan? Gitu.
1: Karena merasa jadi lebih tua, katanya begitu.
0: Ya, makanya Mbak Nafira tadi bilangnya jangan ibu, mbak aja gitu kan.
1: Oh, iya.
0: Karena ini itu kenakan nanti aja. Jangan aku disebut tua gitu kan.
1: Nah, Prof. Tuti tadi kan bicara tentang regulasi ya. Nah, apakah kehadiran pemerintah ini juga sangat diperlukan? Nah, pertanyaan saya apakah kebijakan pemerintah saat ini, Bu, sudah mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap fenomena child free ini, terhadap populasi lansia yang saat ini, Bu? Bagaimana pandangan Ibu? Ya,
0: lagi-lagi saya tidak setuju dengan menghubungkan child free dengan lansia. Ya. Tapi oke lah, saya komentari tentang bagaimana pemerintah harus menghadirkan. Saya setuju dengan kelompok-kelompok tertentu ya, yang seperti selama ini saya kenal di kelompok lansia sejahtera ini. Ini berkegiatan banyak. Artinya tidak mencakup orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tidak harus. Tapi juga masyarakat yang dengan berpendidikan sederhana, yang dari keluarga-keluarga biasa, itu kan juga lebih banyak ya. Kalau misalnya kita lihat aspek demografi, nanti Pak Jamal bisa menjelaskan. Bahwa masyarakat yang di bawah itu jauh lebih banyak. Nah, oleh karena itu berarti pemerintah harus mencapai yang sampai ke bawah. Misalnya, sekarang sudah ada kan ya, posyandu lansia. Bukankah itu sebenarnya adalah bentuk dari perhatian pemerintah untuk kesehatan lansia gitu. Sedini mungkin di tingkat paling bawah akar rumput itu sudah bisa mendeteksi lansia kita itu. Itu bagus. Mereka disibukkan. Jadi setiap saya karena saya hidup di kampung, saya tahu ada senam lansia misalnya. Setiap ini ya Bu, terus mereka rame-rame lansia, tentu saja gerakannya sangat lamban ya. Dan karena saya masih belum terlalu lansia, saya agak ucik lambat sih gitu ya. Tapi itulah, menurut saya adalah model adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya kalau seumur segini ya jangan suruh lari-lari gitu kan. Kalau umur segini ya kegiatannya yang ini dan sebagainya. Jadi lupakan lansia yang tugasnya adalah oh nanti gak apa-apa nanti dititipkan ke simbahnya gitu misalnya. Lalu di sisi lain nanti ketika posyandu simbahnya yang bawa marah-marah. Karena gak sampai informasinya ke maknya kan, jadi harus kita pikirkan ulang kan ya. Gitu. Ya, oleh karena itu kemudian menurut saya program yang paling mudah dan paling sederhana itu pun sudah sangat membantu lansia. Terus kemudian itu tidak berpengaruh terhadap child free itu beda generasi gitu ya. Jadi atau childless gitu ya menurut Pak Jamal. itu beda generasi gitu. Kalau misalnya sekarang saya ibu-ibu kita sudah berusia 70 katakan seperti itu, anak-anaknya masih barangkali 30, kan agak jauh ya. Pada waktu seperti yang Safira tadi sampaikan gitu ya. Waktu Safira menentukan itu beda dengan generasi bapak ibunya gitu kan. Yang waktu itu tentu saja masih harus sesuai dengan masyarakat kita kan yang patriarki dan sebagainya, bahwa perempuan harus

0: apa? Ya tidak hanya child free, single woman yang terjadi. Lalu kalau seperti itu, apalagi yang akan terjadi di negeri kita? Nah, itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah gitu. Bukan persoalan salah dan benar, tapi persoalan tantangan ini. Itu adalah fenomena baru dan kita melihatnya juga dari perspektif fenomenologis kan gitu. Bahwa kita tidak bisa memungkiri globalisasi itu membuka banyak hal gitu. Saya boleh sampai studi doktor perempuan Jawa gitu kan kalau kita mau melihat runtutan peristiwa perempuan loh ya. Begitu ya. Lalu masih banyak lagi, Mbak Safira boleh loh sampai S2. Suaminya enggak marah. Mendukung malah. Kalau bisa Safira nanti S3 ya gitu. Kenapa? Berpengetahuan kita. Gitu kan? Seperti itu misalnya. Sehingga lalu Safira akhirnya jangan dulu ah saya mau mau berkarir dulu berpengetahuan yang lebih banyak. Anak nanti dululah. Sampai 40 masih bisa kok orang punya anak. Misalnya begitu mikirnya ya misalnya. Artinya kan tidak bisa 1 + 1 = 2 gitu. Artinya child free akan mengakibatkan ini. Tidak seperti itu kan mikirnya gitu. Gitu Mas.
1: Oke, Prof. Tuti, menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang pendidikan bahwa ini ternyata cukup berpengaruh terhadap pilihan ya masing-masing individu. Apakah memang child free ini akan dianut atau tidak ya kan? Tetapi pilih. Saya ingin dianut, ini Bu.
0: Dipilih.
1: Iya. Yeah. Dipilih ya, sorry. Saya ingin tahu pendapat Prof. Tuti sebenarnya. Kadang-kadang kita untuk memilih itu penuh dengan keraguan-raguan ya. Ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan begitu Bu. Nah kira-kira bagaimana sih sebenarnya menyeimbangkan antara ketika kita memilih gaya hidup child free ini ya dengan keberlangsungan hidup terutama lingkungan di sekitar kita yang kalau bisa ini membantu, menyupport begitu. Kadang-kadang kan ada ini kan mungkin di luar kelihatan membantu, mendukung, tetapi mereka ini malah tidak begitu atau sebaliknya. Menyeimbangkannya itu seperti apa Bu, kita dalam berkehidupan itu?
0: Baik, ya kita memang ada di masyarakat ya, dan kita tahu sendirilah masyarakat kita seperti apa gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu ya, karena saya sependapat dengan apa yang ditempuh Safira. Ketika kemudian saya melihat bahwa kok enak ya sekolah ini ya, gitu ya. Oh saya berpengetahuan, saya bisa bekerja sama dengan orang ini, dengan negara sana, dengan itu. Kok enak banget gitu ya membangun pengetahuan itu. Lalu saya memilih seperti Safira, child free. Karena pikiran saya bukan persoalan apa, saya memilih saya tidak akan mampu memelihara anak saya gitu kan. Karena saya harus petepangan kemana-mana gitu kan. Dan saya penyuka tulang gitu. Jadi saya harus menggali tulang di mana-mana kan gitu. Nah saya berpikirnya begitu. Itulah pilihan rasional saya gitu kan. Berdasarkan argumen yang betul-betul saya pertimbangkan gitu kan. Oh enggak, nanti saya pasti tak titip-titip no ini anak gitu. Bagaimana dengan pendidikannya, bagaimana dengan pekertinya, bagaimana dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan enggak, tidak perlulah gitu. Tentu saja kemudian semakin lama karena saya berpendidikan sebagai perempuan yang punya kesempatan mengambil pendidikan tinggi, tentu saja saudara-saudara saya pertama yang saya lihat di lingkungan keluarga, mereka setuju nggak sih? Terus mereka, ya opo kapan kawin gitu kan? Normal, pertanyaan normal. Saya cuma tertawa geli, gitu kan? Kan dia nggak merasakan nikmatnya berpendidikan gitu ya? Atau nikmatnya berpengetahuan, bukan berpendidikan, nanti kita salah ini. Nikmatnya berpengetahuan. Oke, lalu katarsis terakhir adalah ibu saya. Ketika ibu saya bicara, kue enggak masalah, enggak masalah. Terus, ibu enggak masalah, ya sudah, jalan, selesai urusan. Tetangga, oh ya itu pilihannya, selesai urusan. Apakah saya mencubit tetangga saya? Tidak. Saya punya sikap, saya punya pilihan, saya punya keputusan yang harus mereka lihat. Mereka tentu saja seperti Mas Ilham tadi sampaikan ya, bisa jadi mereka ngerasani gitu ya. Iki ya opusnya ini dan sebagainya, kok gak berbakti. Tapi urusan itu kan saya selesaikan dalam keluarga dengan ibu saya. Lalu masyarakat silakan melihat apakah saya menyengsarakan ibu saya di masa tuanya? Tidak. Saya memberikan tadi itu yang saya bilang, saya berdayakan ibu saya di masa tuanya. Saya berikan kegiatan-kegiatan. Saya curahkan perhatian saya kepada ibu saya.

0: desanya seperti itu. Andai ibu saya pun sendiri, saya sempat sekolah lama dan ibu saya memilih untuk tinggal sendiri. Tidak, saya sendiri saya bisa. Saya tunggu kamu datang pulang. Ibu saya begitu perkasa. Panutan saya. Jadi kemudian dari itulah kemudian saya menyeimbangkan itu dan dengan itulah saya kemudian memberi semacam refleksi kecil-kecilan sosialisasi kepada masyarakat bahwa nggak ada yang perlu dirisaukan dengan tidak punya anak di masa tua itu. Karena kemudian ada tetangga saya juga care kepada kalau ibu saya, kita karena ibu saya sudah pikun lalu ya. Kalau ibu saya tiba-tiba ada di pasar, tetangga mengantarkan, ini loh ibunya tadi ke pasar gitu. Dan itu kan bukti care dari masyarakat kan? Dengan cara-cara yang sederhana mereka gitu. Jadi itu yang perlu kita bangun justru di bawah gitu ya, di akar rumput ini. Dan kemudian ditetapkan oleh yang tadi Mas Arief sampaikan, ada penguatan hukum, ada pemerintah yang hadir. Sehingga kemudian nanti kalau misalnya kita lihat di data demografinya Pak Jamal, kalau ada data demografi berapa perempuan menikah antar umur sekian sampai sekian yang dianggap masa produktif, lalu digabungkan dengan, dikroskan dengan data tingkat pendidikan perempuan berapa itu dari umur sekian ke sekian, maka klop nanti kelihatan. Oh, tingkat pendidikan semakin tinggi, semakin orang memutuskan untuk childless gitu. Karena mereka punya alasan, tidak tahu alasannya apa saja itu yang semuanya ya ya relevan menurut yang mengambil keputusan kan. Semuanya juga apa punya argumennya sendiri sesuai dengan yang mengambil keputusan gitu. Kalau saya punya sendiri kan gitu. Safira punya sendiri urusannya dengan apa logika berpikirnya dengan pilihan rasional tadi gitu. Seperti itu Mas Ilham.
1: Baik, terima kasih Prof. Tuti. Luar biasa ya ibunya Prof. Tuti ini. Iya, superwoman ya Bu ya.
0: Ya, sudah meninggal.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Mbak Safira. Nah, Mbak Safira, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Tuti mungkin bisa, mungkin ada sesuatu yang ingin dikomentari silakan ya. Tetapi saya mengajukan pertanyaan yang lain, silakan nanti bisa digabung. Mbak Safira, apakah dalam 5 atau 10 tahun atau lebih dari itu, apakah saat ini sudah melakukan semacam apa ya mitigasi ketika tidak semua orang punya tenaga powerful seperti saat muda, ya kan? Apakah ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari?
2: Baik Mas Ilham, ini maksudnya konteks kalau nanti udah tua sendirian gitu ya?
1: Nah, Mbak Safira tadi sempat mengatakan bahwa memilih child free, tetapi child free dalam hal ini kan pasti sudah tidak memikirkan anak atau keturunan ya kan. Nah, kira-kira dalam beberapa tahun setelah itu, apakah saat ini ada persiapan-persiapan tertentu? Jika iya, seperti apa?
2: Oke, baik Mas Ilham, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari WHO ya Mas Ilham, sehat itu kan dalamnya secara fisik, tapi juga mental, sosial, dan mungkin bisa juga ekonomi gitu kan. Nah, kalau dari yang saya lakukan, pertama perlu dipahami bahwa tindakan yang saya ambil ini, kalau dari sisi sosiologi ya, Weber itu bilang kalau tindakan rasional instrumental yang paling murni adalah tindakan yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah yang objektif. Nah, ketika saya memutuskan untuk child free, otomatis saya sudah memetakan apa-apa saja yang mungkin menjadi tantangan saya ke depan ketika tua nanti. Nah, dari mulai sekarang yang saya lakukan, pertama, untuk bisa be financial independent sebagai perempuan, kemudian be financial independent ini pastinya dari pendapatan, kemudian juga kemampuan kita untuk mengelola pendapatan ini. Seperti misalnya saya dan suami itu setiap bulan punya budgeting, monthly budgeting gitu ya Mas Ilham, jadi pengeluaran kita ditulis sekian-sekian gitu. Kemudian kita juga berinvestasi, meluangkan berapa persen dari pendapatan kita untuk memasukkan investasi. Kemudian juga secara pribadi kita aware tentang kesehatan. Bahwa kesehatan bisa didapatkan ketika kita mulai lebih awal. Jadi dari sekarang ya mulai hidup sehat seperti alhamdulillah sudah setahun terakhir sepertinya nggak makan gorengan kayak gitu, kemudian lebih ke buah dan sayur, kemudian sampai urutan untuk makan mulai dari serat yaitu sayur dulu, kemudian baru karbo dan lain-lainnya seperti itu.
1: Oke, jadi investasi kesehatan ini bisa dikatakan sebagai hal utama ya. Tapi jangan lupa refreshing untuk ke Surabaya sesekali ya, Mbak Safira.
2: Rezekinya banyak lah sampai bisa ke Surabaya.
1: Karena di Surabaya kulinernya nggak ada di sana.
2: Iya ya, betul, sih terbatas.
1: Iya kan. Oke, Mbak Safira, mungkin ada sebelum saya ke pertanyaan dari beberapa pendengar di sini atau pemirsa ya, saya ingin mendapatkan semacam apa ya, kata-kata penyemangat begitu ya dari Mbak Safira, khususnya bagi mereka yang siapa tahu ada beberapa pendengar kami yang memang saat ini mengikuti jejak Mbak Safira begitu. Di satu sisi ada kegamangan, ada kebingungan dan sebagainya, tetapi dengan hadirnya Mbak Safira mungkin bisa memberikan semangat buat mereka bahwa nggak perlu bingung, nggak perlu karena seperti apa, silakan.
2: Oke, baik Mas Ilham, terima kasih. Gini, untuk keputusan, sebenarnya kita adalah pemegang kontrol dari hidup kita. Jadi, jangan sampai kita diatur oleh even suami, sebenarnya itu gak bisa mengatur diri kita, keputusan apa yang kita inginkan. Jadi, jadilah perempuan yang berdaya dan kemudian perbanyak networking atau dukungan-dukungan sosial itu sebenarnya bisa kita pupuk dari sekarang. Kalau misalnya ada ketakutan, oh nanti tua gimana ya, siapa yang urus, siapa yang opini, seperti kata Prof. Tuti, hal-hal itu tuh bisa dipupuk dari sekarang. Dan tetap ketika kita mau secara terbuka bilang ke orang tua bahwa ini adalah keputusan kita, disampaikan secara sopan. Kemudian apa pertimbangan tidak memiliki anak, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Safira. Saya beralih ke Pak Arif. Pak Arif, ini kebetulan saya tadi sempat baca-baca, ternyata ada dua pertanyaan yang ditujukan pada Pak Arif ya. Nanti mungkin bisa langsung direspon Pak Arif ya.
3: Ya, silakan Pak Silam.
1: Baik. Ini pertanyaannya sebelum Pak Arif sama Pak Zamal ya. Baik, mungkin nanti sebelum menjawab, Pak Arif, ini saya diberitahu oleh produser saya bahwa Pak Arif ini pernah membuat penelitian tentang lansia. Nah, ya, ya. Ini mungkin bisa sedikit dibocorin, Pak. Disampaikan seperti apa nih?
3: Ya, baik. Okay. Baik, Pak Ilham. Kira dulu atau lanjut atau...
1: Oke, sekalian dulu pertanyaan ya, Pak ya.
3: Silahkan.
1: Oke, pertanyaan dari Pak William yang ada di Surabaya. Bagaimana pilihan child-free dapat memengaruhi hubungan interpersonal seperti dengan pasangan atau keluarga besar? Apakah ini berpotensi menimbulkan konflik atau justru memperkuat ikatan karena kesepakatan bersama? Kemudian Ibu Rati yang ada di Banyuwangi, bagaimana meyakinkan orang tua untuk saya sebagai anak muda yang menuju pernikahan dan memilih child-free? Oke, ini mungkin tadi sempat disinggung oleh Bu Mbak Safira ya. Perlu saya ulang, Pak Arif, pertanyaannya?
3: Cukup, ya. Baik.
1: Cukup ya? Ya. Dari Pak William sama Ibu Rati yang ada di Banyuwangi. Oke, ini bisa diawali tentang penelitian lansianya, Pak. Silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Jadi begini, Bapak Ibu semua. Jadi penelitian lansia yang saya lakukan itu, yang sudah saya lakukan tuh belum banyak ya. Jadi waktu awal-awal itu saya ingin melihat kira-kira apa sih yang membuat lansia itu ingin bekerja begitu. Nah, kita tahu bahwa apa namanya ada, nanti mungkin Pak Jamal lah Pak akan lebih tajam nanti karena beliau demograf soalnya. Jadi kan kita ada yang namanya lansia muda, lansia mati, sama lansia tua gitu. Nah, waktu itu kami menggunakan yang namanya sebuah model penawaran tenaga kerja. Jadi supply labor model kalau nggak salah. Mungkin nanti dikoreksi ya Pak Jamal ya. Jadi itu kami melihat di mana kita kan biasanya kan membangun sebuah empirical model begitu. Nah, salah satu variabel yang menjadi interest kita itu adalah variabel jam kerja dan juga dipengaruhi oleh variabel yang lain, terutama adalah income. Yang menarik itu begini, Pak Ibu semua. Jadi semakin bertambah umur lansia, artinya ketika lansia itu masuk dalam karakteristik lansia tua, itu faktor-faktor duniawi saya menyebutnya, faktor income itu nggak punya pengaruh signifikan begitu. Nah ini sebenarnya relate dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Tuti, bahwa semakin tua lansia itu yang dibutuhkan itu adalah mengatasi rasa sepi begitu. Jadi mereka ingin aktivitas ataupun terolah mereka ingin merasa lebih berarti bermakna hidupnya begitu. Itu yang pertama. Nah terus berikutnya yang kedua itu adalah kita tahu bahwa lansia itu kan seringkali juga menjadi kepala keluarga begitu kan. Jadi pada prinsipnya adalah yang bersangkutan itu seringkali mereka harus jadi kepala keluarga karena masih ada anggota keluarga yang mungkin tinggal di rumah dengan dia begitu. Nah bagi mereka yang menjadi kepala keluarga itu dari studi kami itu tampaknya memang punya pengaruh positif gitu kan, artinya mereka tuh masih ingin bekerja. Ini terlihat dari studi kami mengelompokkan. Nah, ketika mereka di usia 60 sampai 65 kalau nggak salah, atau 65 dan 70 itu semakin status mereka sebagai kepala keluarga itu mereka membutuhkan jam kerja yang makin banyak begitu. Artinya harus ada sesuatu yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, apalagi mereka saat ini sebagai keluarga di sebuah keluarga yang besar, terutama untuk anak dari Asia. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu adalah kami melihat waktu itu Pak Ilham itu kira-kira kota-kota yang ramah dengan lansia begitu. Jadi waktu itu kami menggunakan dua pendekatan penghitungan bagaimana kita memotret kota-kota yang kira-kira dari sisi kenyamanan kota itu support untuk lansia begitu. Nah kan kalau misalkan di kami itu kan kita boleh ya gunakan dua pendekatan. Yang pertama kita menggunakan yang namanya pendekatan indeks kualitas hidup ya kan, yang sebenarnya dalam literatur sudah ditemukan oleh banyak beberapa akademisi. Terus yang kedua itu kami menggunakan pendekatan harga implisit kenyamanan begitu. Nah dari temuan kami itu yang menarik adalah Pak Ilham, Bapak Ibu semua, itu salah satu kota yang dianggap nyaman itu salah satu adalah Surabaya. Begitu. Itu duduk di peringkat, kalau nggak salah, peringkat 2 atau peringkat 3, begitu. Nomor 1 itu adalah Bandung. Begitu. Nah, terkait dengan itu, kami juga memproksi begitu, kan, kira-kira variabel apa saja yang kira-kira punya determinan penting terhadap nyaman kota bagi lansia. Yang pertama adalah kesehatan, begitu ya. Jadi fasilitas kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh lansia, terutama fasilitas kesehatan yang spesifik untuk mereka. Lalu kemudian berikutnya adalah mereka itu butuh yang namanya ruang publik atau ruang terbuka hijau lah begitu. Nah karena memang proksi kami itu menggunakan limitasi data yang kami gunakan begitu kan. Nah artinya bagaimana pemerintah itu perlu menghadirkan ruang-ruang terbuka yang bisa membuat interaksi lansia itu berlangsung, artinya ada ruang publik ketiga lah sebenarnya. Nah terus berikutnya ya, yang dibutuhkan oleh mereka itu adalah konektivitas komunitas lansia begitu. Ya, kayak misalkan mungkin hal yang sederhana semacam senam lansia ya kan dan seterusnya. Nah itu kira-kira menjadi pertimbangan untuk mereka begitu. Nah kemudian yang hal yang paling ditekankan adalah dalam kesimpulan kami itu adalah pentingnya pemerintah itu mungkin sejak dini ya itu mencoba untuk memperhatikan aspek kenyamanan daerahnya. Kenyamanan daerah yang kira-kira tidak hanya mengakomodasi satu kelompok usia, tapi bisa mengakomodasi beberapa kelompok usia, terutama adalah kelompok lansia yang trennya itu meningkat di kota begitu. Makanya kita namanya aging in the city, begitu, penuaan di kota begitu. Nah itu hal-hal yang kira-kira perlu dipertimbangkan ke depan. Nah itu Pak Ilham. Nah terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan dan orang tua terkait dengan pilihan chat-free tadi, saya sempat singgung di awal Pak Ilham bahwa ketika ketika individu itu adalah pasti rasional begitu kan. Nah, dalam perspektif kami, tadi kami melihat bahwa kalau misalkan bahwa memiliki anak itu adalah sebagai sebuah harga, artinya kalau misalkan dikaitkan dengan permintaan terhadap anak, ya idealnya kan kalau semakin tinggi suatu harga itu kan demandnya akan turun, begitu kan? Nah, itu. Nah, artinya dari kami adalah memang tadi sudah dimulai oleh Pak Jamal, sebenarnya ada istilah childless dan childless, begitu kan? Kalau childless itu adalah lebih ke pilihan yang rasional, kalau childless itu adalah ketiadaan anak karena faktor-faktor penyebab yang lain, begitu. Nah, kita kan nggak pernah tahu nih, Pak Moham, ya faktor-faktor lain itu apa, begitu kan? Entah ya mungkin yang bisa mengetahui adalah pasangan yang memang yang sudah mengalami faktor-faktor itu, begitu. Jadi itu Pak Ilham, dan memang pentingnya mengkomunikasikan sejak awal dengan keluarga itu juga penting. Begitu, tentunya setiap pendekatan komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, ataupun dengan menjelaskan ke lingkungan sekitar kenapa hal terjadi itu kan membutuhkan narasi yang memang baik yang bisa diterima, karena kan memang itu adalah sesuatu yang outlier kan, kayak misalkan pilihan-pilihan itu kan, begitu Pak Ilham.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Arief. Sebenarnya ini masih ada satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab singkat saja Pak Arief ya.
3: Iya.
1: Ya, singkat saja, berkaitan dengan penanganan lansia. Ya, ini dari saya, Pak. Sebenarnya, tadi sempat disinggung juga oleh Prof. Tuti bahwa harus ada peran pemerintah ya terhadap lansia ini. Tapi saya tertarik juga pada lansia-lansia yang mandiri sebenarnya. Karena di satu sisi mereka ini tidak terlalu mengharapkan bantuan dan sebagainya, meskipun usia mereka ini kan sudah tergolong tidak produktif ya, tetapi meskipun tidak produktif bukan berarti kita harus mengucilkan mereka, begitu. Nah, menurut Pak Arief, sebenarnya apakah kita atau dalam menangani lansia ini memang kita harus menganut yang atau memilih yang lebih mandiri tadi, atau mungkin kita lebih pasif ya, yaitu dengan mengandalkan bantuan pemerintah dan sebagainya.
3: Nah, kalau menurut saya begini Pak Ilham, mungkin salah satunya itu adalah kan tadi sudah disinggung ya, bahwa lansia itu sebenarnya kan menginginkan bahwa dia itu masih punya makna, terus kemudian tidak ingin merasa sendiri begitu. Nah, kenapa mereka itu misalkan tidak diberikan kesempatan untuk masih tetap bisa bekerja begitu. Nah, bekerja itu kan sebenarnya kan juga memberikan mereka interaksi sosial dengan pihak-pihak yang lain, begitu kan? Sebagai bentuk salah satunya adalah tidak merasa sepi, dan juga di satu sisi ada sebuah penelitian itu kalau mereka tidak merasa sepi itu mereka cenderung lebih sehat, Pak Ilham. Gitu. Jadi ada sebuah studi artinya loneliness elderly and health, itu topik yang menarik sebenarnya, itu ada, dan ternyata memang ketika rasa sepi itu sirna, ya kan, itu yang ada itu adalah mereka makin sehat, lalu kemudian akan harapan itu juga diprediksikan juga meningkat begitu. Dan saya rasa peluang pemerintah atau pemerintah sebagai pemegang mandat itu punya kewenangan untuk misalkan menambah kesempatan bagi lansia untuk masih bisa beraktivitas secara aktif meskipun mereka masuk dalam kategori lansia. Saya rasa itu Pak Ilham.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Arief. Saya bergeser ke Pak Jamal. Nah, oke, 10 menit terakhir saya memberikan kepada Pak Jamal. Pak Jamal, masih bergabung bersama kami, Pak? Ya,
4: Pak Ilham.
1: Oke, Pak Jamal, ini bisa langsung direspon pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dari Raya 1107, tadi disampaikan melalui kanal YouTube kami. Wah, seru temanya. Pertanyaannya, bagaimana membedakan pilihan ini, yaitu sebentar, bagaimana membedakan ini pilihan hidup atau kolektif seperti yang disampaikan oleh Ibu Safira, atau jangan-jangan itu merupakan ajang balas dendam ke orang tua karena punya pengalaman masa kecil buruk. Nah, mungkin ini terkait dengan pilihan child free ya.
4: Baik, Pak,
1: mungkin bisa ditanggapi. Kemudian ya, pertanyaan lagi Pak, langsung saya ke pertanyaan lain, nanti bisa langsung di apa komentari bareng-bareng ya Pak ya, sekalian ya. Sebentar, ini dari Ibu Stevia Maharani. Selamat sore, saya Stevi dari S2 Ilmu Forensik UNER. Dari fenomena yang terjadi di sekitar saya, banyak peristiwa kriminal seperti KDRT atau perselingkuhan yang semua korban kebanyakan adalah perempuan. Dan dari ini seperti muncul anggapan bahwa jadi perempuan sekarang harus pintar dan mandiri. Bila nanti terjadi sesuatu tidak takut untuk melanjutkan hidup sendiri. Apakah dari fenomena ini juga bisa jadi pemicu perempuan untuk mengambil keputusan child free? Ya, silakan Pak.
4: Oh, terima kasih Pak Ilham dan para penanya ya, Pak Ilham ya. Jadi pilihan child free itu tadi saya sebutkan bahwa itu sifatnya adalah individual ya. Karena yang kita kenal itu yang ada data statistiknya, artinya apa? Bahwa saintis itu fokus kepada childless gitu ya. Karena itu yang terjadi. Sementara child free itu adalah pilihan individual yang kasuistik gitu ya. Karena jumlahnya kecil dan kebanyakan ini menurut saintis ya, kebanyakan dipengaruhi oleh alasan medis pertama. Lalu ada kesehatan mental, trauma. Tadi yang penanya sebutkan itu ada trauma masa kecil atau bagaimana ya. Lalu ada pengaruh media sosial. Dan selanjutnya adalah keinginan menikmati hidup tanpa anak. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah bahwa bagaimana kalau hari tua begitu ya. Memang tadi yang disebutkan oleh Prof. Putih tidak ada hubungannya. Jadi kalau isunya adalah child free gitu, maka nanti apa pengaruhnya kepada usia tua atau lansianya? Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Karena memang kalau usia produktif itu kan semestinya kan para pembayar pajak ya. Maka ketika dia tua, dia sudah tidak produktif secara ekonomi, maka sebenarnya dia adalah tanggung jawab pada pemerintah, negara. Tanggung jawab ada society. Jadi kalau kita lihat di Jepang yang kita selalu quote begitu, angka harapan hidupnya tahun 2023 itu laki-laki itu 81 tahun, perempuan 87 tahun. Bahwa rata-rata laki-laki akan hidup sampai usia 81, sementara perempuan usia 87. Ini menunjukkan ada 6 tahun perbedaan. Kenapa perempuan usia harapan hidupnya lebih lama daripada laki-laki? Ini kan bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba ya, tapi ini di setiap negara menunjukkan bahwa perempuan itu lebih lebih tough gitu ya, lebih kuat sehingga hidupnya lebih lama daripada laki-laki. Bahwa perempuan itu lebih kuat, artinya meskipun secara statistik angka domestic violence ya, kekerasan terhadap perempuan itu tinggi dan 95% angka kekerasan terhadap perempuan itu tidak terpecahkan. Artinya perempuan itu tidak menemukan keadilan, 95% perempuan yang korban itu tidak menemukan keadilan. Tapi mereka hidupnya lebih lama daripada laki-laki. Bahwa ini secara, kalau kita percaya bahwa dalam agama ya, perempuan itu menentukan kehidupan setelah manusia-manusia itu, gitu ya, apakah itu suami, apakah itu anak, itu cucu, itu ditentukan oleh perempuan. Maka perempuan, kita yakin bahwa perempuan itu punya hak untuk tubuhnya, gitu. Dan dia punya pilihan untuk itu. Nah, kembali kepada lansia. Tadi Indonesia itu pada tahun 2045 proyeksinya itu angka harapan hidup itu 80 tahun. Berbeda sekali dengan Jepang. Jepang saja saat ini atau 2 tahun yang lalu itu sudah 87 tahun. Sementara kita baru tahun 2045. Jadi kita memang belum ada masalah tentang lansia. Karena apa? Karena memang pemerintah tidak memikirkan tentang itu. Kita bisa lihat bahwa harusnya setiap provinsi, setiap kabupaten itu punya rumah ramah lansia. Atau yang tadi Prof. Putri sebutkan dan Pak Arief sebutkan itu ada panti wreda gitu ya. Lalu bagaimana tentang jaminan sosial? Mereka sudah pembayar pajak. Lalu bagaimana hari tuanya nanti? Apakah ada jaminan? Lalu ketika urusan kesehatan ya. Nah, kesehatan ini menjadi persoalan besar di Jepang. Karena penyakit lansia itu mahal. Berbeda dengan penyakit ini ya. Usia produktif ya. Orang muda lah. Itu lebih murah biayanya daripada lansia. Karena lansia itu banyak variabel yang mereka sudah, tadi yang Prof. Tuti sebutkan, lansia itu akan menjadi seperti anak kecil. Nah, banyak variabel yang ditambahkan untuk pengobatan para lansia. Dan ini menjadi persoalan di Jepang. Orang-orang usia produktif itu protes. Kenapa kita bayar pajak, tapi yang menikmati itu orang yang lansia. Lalu bagaimana nanti kita 30 tahun lagi ketika sudah menjadi lansia, biaya kesehatan itu menjadi lebih mahal lagi. Apakah ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan fasilitas yang sama yang dinikmati oleh lansia sekarang? Nah, begitu. Jadi di Indonesia memang itu tidak menjadi persoalan karena tidak dipikirkan oleh pemerintah. Begitu, Pak Ilham.
1: Oke.
4: Sekaligus menjawab ya, kenapa bagaimana kalau perempuan menjadi korban KDRT? Ya memang di Indonesia keadilan itu memang belum belum prioritas gitu ya. Apalagi ada efisiensi, ya kan? Efisiensi, ada program-program yang kita lihat bahwa itu tidak pro terhadap keadilan, pemerataan, distribusi pendapatan.
1: Oke, baik Pak Zamal. Oke, terima kasih. Dan kata efisiensi keluar lagi ya. Ini kata-kata yang sering sekali saya dengar, efisiensi ya Pak ya. Saya juga tertarik dengan virtual background yang di belakang Pak Zamal sebenarnya ya Pak ya. Penyuluhan ya. Pencegahan perkawinan anak ya Pak?
4: Iya, iya Pak.
1: Saya tadi sempat membaca ini. Wah, ini ada promo tentang penyuluhan pencegahan perkawinan anak ini, Pak. Baik, Pak Zamal juga narasumber yang lain, juga pendengar, penonton, dan pemirsa. Sayang sekali memang waktu kita sangat terbatas ya. Dan kita sesaat lagi akan mendengar bagaimana closing remarks dari masing-masing narasumber. Nah, kali ini saya coba kasih kesempatan pertama untuk Pak Zamal menyampaikan closing remarks terkait dengan tema kali ini, Pak. Silakan.
4: Terima kasih. Bahwa fenomena childbirth itu kita lihat sebagai fenomena sosial, salah satu fenomena sosial. Tapi apakah itu persoalan? Menurut saya itu fokusnya adalah kepada childless, ya. Bahwa itu lebih ini, magnitudenya itu lebih besar daripada childbirth. Jadi kita jangan menganggap bahwa itu menjadi persoalan childbirth itu adalah pilihan. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Pak Arief, silakan. Disambung oleh Pak Arief, silakan Pak Arief.
3: Baik, Mas Ilham. Jadi kalau tadi Pak Ilham itu childless, saya lebih fokus ke childless aging, begitu ya. Jadi bagaimana pemerintah itu perlu mengantisipasi atau perlu mengakomodasi mereka yang childless aging, karena sekarang trennya itu Pak Ilham bahwa mereka yang memutuskan menua itu memang cukup tinggi di kota, tapi tidak dipungkiri itu nanti juga akan terjadi di desa atau mungkin di bukan kategori kota gitu. Nah, pada prinsipnya seperti yang sudah kami tekankan di awal bahwa pentingnya sejak awal bahwa pemerintah itu perlu menghadapi fenomena ini. Artinya bagaimana lansia itu tidak mengalami kesulitan dalam mengakses kenyamanan kota, baik transportasi publik, lalu kemudian menyediakan akses jalan yang ramah lansia, ruang terbuka hijau, terus kemudian bisa menghadirkan ruang tidak terpolusi, dan akhirnya juga mereka tidak terbatas untuk layanan kesehatan yang spesifik begitu. Nah, harapannya adalah dengan menyediakan layanan kota yang baik, dapat mendorong pembangunan kota dan akhirnya bisa menciptakan lansia yang tetap aktif dan mereka bisa meningkatkan kualitas hidup dan tetap bisa menua di kota atau menua di tempat manapun sesuai pilihannya dengan bahagia dan bersemangat. Begitu Pak Ilham, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Safira, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Ilham. Ini dari daripada kita mempermasalahkan child free, mari kita mengubah kekhawatiran kuantitas ini menjadi perbaikan kualitas terhadap lansia. Karena menua itu pasti. Kita bisa mendapatkan bonus demografi kedua ketika lansia ini bisa produktif. Berikan fasilitas yang dalam masa transisi ini memudahkan lansia untuk beradaptasi, memfamiliarkan dulu, misalnya penggunaan teknologi oleh pengguna lansia jelas harus dibedakan dengan yang muda. Ada kisah nyata seorang lansia perempuan di Jepang yang secara sadar membutuhkan handphone, namun kesulitan seperti hurufnya terlalu kecil. Kemudian ia mendesain sendiri sehingga

0: asyik dari sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyyah fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedoyo, alhamdulillah wonten ing saat menika kula lan panjenengan sedoyo nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan saged sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun cacetha dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan, langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, pengaosan ingkang sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang dipun dawuhaken la tastaghrib wuku al aqdar madum tafi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibun atiha. Ojo nganggep aneh sapa sira wuku al-akdari ing terjadine piro-piro keruwetan, kerepotan, kesulitan. Madunta selagine tetep siro iku fi hadhidhar ing dalem iki-iki omah dunya. Merko fa'innaha moko sak temene hadhidhar omah dunya iki
iku ma abrozat ora bisa ngetokno, ora bisa nampilno apa hadhidhar ilama kejaba ing barang wa kang utawi ma iku mustahaq wasiha sifat kang dadi hae hadhidhar tegese sifat sing mesti wa wajibunati halan watek sifat kang dadi wajibe hadhidhar dadi ya wis gawan. Ajen Allah Taala gawe dunya kuwi duduk panggonan penak. Dunya kuwi pancen panggonan repot. Jadi lek enek wong nemu repot, nemu penak ning dunya niku pancen pas. Ngoten. Uyah iki pancen asin, dadi lek kowe dilat uyah kok rasane asin aja gumun. Lagi aja ngumun lah kembang mawar kuwi ya enek rine lha iku cukup kembang mawar kok kecantol ri ora usah ngumun wis pancen mawar iki pancen kudu enek rine ngono niku mangani wak bandeng kok keselek ri bandeng ya pancen bandeng lahir iki wis nggawa ri ngono kuwi ya dunya niki wis nggon repot ngoten niku mboten usah ngumun lek sampean ngalami repot. Wonten malih waqala ba'dul bulaghah setengahe wong ahli balaghah wong ahli napa ya ahli pitutur dawuh sing tepak dawuhaken multamisus salamati fi daril matalifi wal ma'atib kal mutamarrizi ala mazahifil hayati wa madabil aqarib multamisus salamati utawi wong sing golek selamat fidaril matalifi ing dalem panggonan rusak wal ma'ati bilan panggonan sing ngrepotno iki kal mutamarrihi kaya dene wong kang jegur jegur alama zakhifil hayat ing ngatasé nggon sabone pira-pira ula wa madabil aqarib lan nggon gremete pira-pira klabang leng panjenengan ngono kuwi gone klabang ngono kuwi gone ula. Wis sampean liwat kono terus kowe pengen selamat gak dicokot ula, selamat gak dintop klabang. Nah niku nggih. Nggih mboten saged to nggih. Dateng dunya nggih ngoten, niku sampean teng dunya nggon sengsara kok ning dunya ora gelem sengsara. Ya padha karo napa? Niku ada gadis di sarang penyamun nggih. Napa ya iso selamat? Mboten saged. Waqala Ibnu Mas'ud, Syekh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dawahaken ad-dunya kulluha ghumumun. Fama kana minha fi sururin fahuwa ribhun. Ad-dunya utawi dunya, kulluha sakabehane dunya iku ghumumun ning pira-pira kesusahan lan keprihatinan. Dunya niku nggon susah. Dunya niku nggon prihatin. Mulane fama mongko utawi apa ae kana kang ana apa maminha saking dunya ana iku fi sururin ing dalem bunga kok. Ning dunya kok ijik nemu bunga sithik-sithik. Kala-kala ijik iso guyu krana lali nggih. Krana lali dadi njur iso guyu, ya fawaribkhun ya kuwi ya bati ngoten mawon. Ning asline mboten ngoten niku. Aslinya mboten ngoten niku. Sing asli niku lahir teng dunya langsung nangis kok nggih. Nggih. Langsung nangis. Dene bis serodo gedhe kok gak nangis niku mergo lali. Lali, mlane sadaro ning dunya iki kan ngoten dadi lek enten wong so ambat, repot ngomong teng sampean alah-alah aja lali to iki ning dunya. Iki duduk swarga. Dunya iki aja mbok tuntut kaya swarga. Kodhe wae cita ngaji. Ngene manten nggih kula elingno. Ten nganten aja lali lho ya sadaro iki ning dunya lho ning dunya. Sing mbok jejer iki duduk widodari. Lah sing wedok nggih ngoten nggih, mbak nganten wedok. Jok lali sing sampean jejer iki duduk dewa, duduk malaikat. Iki ngono dunya. Dadi lek kapan-kapan sok nemu bojo sampean gregetno.
Banyak nyoco lali kini dunia, yo ngono kui gawane. Uangnya orang iso kau api terus gak tahu greget no. Ya mesti tahu. Uang ni kusak metu asli ni, okay? Sak metu asli ni. Nak ngepasi je iso guyu mesam mesem sumeh ni ku pas lali ngoten ni ku. Ngoten pas lali. Ngoten ni ku rukun. Numpak kapal rukun. Sama nate ningali film Titanic, okay? Sing nom nom le tahun dulu film Titanic. Nah isi teng jepodo ni jero kapale rukun, mungkin pas kapale wes pecah anak sekoci si jicak dulur ni lah dipecat. Metu asli ne, metu asli ne. Jadi lah umpama wong urip neng dunia kok sitik sitik je isa nemu bunga. Ni gue panjen bati pak. Bati wong asli ne susah kok jadi wong bunga ni gue bati banget. Wa qala al Imam Al Junayd radhiyallahu anhu, Syekh Junayd Al Baghdadi engkang dipun istilah dinggen pedoman teori-teori tasawufipun dening ulama-ulama Nahdlatul Ulama nggih. Syekh Junayd Al Baghdadi dawahaken lastu astabshi umayari tu alayya minal alam. Lastu ora ana sapa ingsun niku astabshi ngerasa sengit abstabsi uniku nganggep elek apa sapa ingsun maeng barang yari dukang tumeka apa malaya ingatasi ingsun minal alami saking alam dunia iki. Aku ning alam dunia iki ketekan apa ora tau tak anggap elek ora gak tau aku muni muni ku gak tau ngoten mergo apa li ani krana sak temene ingsun iku kot asal tu teman-teman harus gawe pokok sapa ingsun aslan ing pedoman pokok. Aku wis duwe cara wong Jawa aku wis mupus aku. Wis mupus lan tak teliti mulai amai urana-urane tak delok-delok iki ternyata pol-polane pol. Niku jenenge wis mupus. Pol-polane pol kuwi ya kaya sing tanggo prinsip iki. Napa to? Wa utawi pokok sing tanggo pikiran yaiku anak dunia sak temene dunia iku daruhamin. Daruhamin niki gal katek sithik lah wong Arab mesti guyu niki. Duwit niku cara Arab darohimu. Darohimu dirham jamae darohim. Dan niku lek alife digeser sithik jadi daruham. Daruham niku omah susah. Omahe susah. Di dunia ini omah susah. Omah sing kebak kesusah. Kesusahan. Cilik nangis, gede sitik repot. Dolanan sitik kon mulai. Layangan urung tutup dipaksa mulai. Gede sekolah dipaksa gurune gara PR. Gede sitik entang tamat. Mari kono geger lah terus no. Bersekolah tamat gak nak terusnya ya bingung. Sekolah gak lulus ya susah. Bisa lulus bingung. Terus no nih. Iso nerusno biayane enek wis kuliah wis bar wisuda bingung lek golek kerjaan. Wis oleh kerjaan rung ndung bojo golek lek apa bingung lek golek bojo. Wis bojone bojo tenan bingung lek gawe omah. Engko gawe omah kurang apik. Karo tangga ora penak. Atau pengin kaya tangga sing iko tangga sing ruwet ngoyo golek tambahi penghasilan. Golek tambah-tambah angel nyelengi titik-titik-titik-titik. Bisa serta tuwek kasil gak bayo mapi dengkae metu masuk anginnya teko gitu ge kapan harpe nak di sini nama sengsara tuan wa gomen lan prihatin wa balain lan bilai wa fitnatin lan fitnah diurai dek sing penak ge apa sing penak wa anal alam lan saat temeneng alam dunia iki kulu sekap kulahu sekabiane alam iku sarun elek. Alam iki kabeh elek, maksudnya pungkasane dadi elek. Wong panganan apik-apik dinik-nik, ditotoni pol-polane dadi tai lak ge elek to ge. Ombenan masyaallah enek es teler, enek es podeng, enek es macem-macem, es buah pol-polane mung dadi uyuh. Klambi dipajang teng toko digaweno boneka ayu-ayu ngoten nika, nika pol-polane dadi gom. Gombal, jadi nopo-nopo ini tiba-tiba pol-polan elek. Kabeh ini ngomongnya pol-polan loh.
Lek prosesnya lika-likunya kaya api. Tapi pol-polannya ini ku alek. Mulanya sapa wong waman wamin hukmihi. Lek barang kabeh ki alek, ya akibat dari alek itu. Wamin hukmilani ku setengah saking kepastiane alam mestine hukum sing mesti sing ditetepno wateke alam iku anyata lakon arep yen to metuhi apa alam ni ing ingsun metuhi bikul lima kelawan sekabiane barang akro hukang sengit sapa ingsun krana panjenengan donya saisine iki elek kabeh upama donya iki petok aku ya mesti sikape mesti sikap sing aku gak seneng. Jadi wis anggap wajar wis pancen piye kucing iso ning ngeong-ngeong ya anggere petok aku ngeong wis gawane kucing. Iya ta ge? Gawane kucing wis ora usah gumun. Dene fa in talakoni kok suatu ketika suatu saat alam kuwi metu ini ing ingsun bikul lima kelawan sekabiane barang ugi bukan seneng sapa ingsun fa huwa mongko utawi maiku fadlun anugrah. Kok kala-kala nemu ene sing tak senengi, bojoku guyu. Anakku kok ngeklek-ngeklek. Dhuwitku kok kena nggo ngepenakno awak sithik-sithik. Iku kanugrahan saka Allah sing luar biasa. Dudu asline, ngoten lho nggih. Dudu asli, dudu asline. Wa illa lek ora anugrah Allah, kok gak ana unsur anugrah Allah ming asline ngalam donya iki tok. Fal aslu mongko utawi sing asal iku huwa utawi asal iku ala walu sing pertama mau ini sing gregetna kuwi. Ngoten. Wong niku teko teng donya ngepenakna napa gregetna ngeselna. Ngeselna. Wong teko ning weteng ae mboke wis lara nyidam mutah-mutah terus. Nggih. Wong iki lho. Sik bakalan wong ae wis nyengsarakno wong kok nggih. Sebakalan uang ni tu, yang salah na uang, sendi sengsara tu dia sejauh mai. Lek bapa kan orang guyang guyung, titap titip pak. Nyemai ni tu, sendi ketitipan calon bayi ni gua agak melebu tengok tengen mak. Alah, bilang bulan uno wes mai wes mutah mutah. Tengok mutah mutah ni gua penak tau orang. Lagi betul, agak bakalan uang ni wes mutah mutah no mai. Jadi lahir yang sarana bapak bisa itu bapak gedang-gedapan gula utangan bayar BKIA okay. Wah, wajar tadi umpama serajak gede terus sing dijaluk reno-reno terus jaluk sepeda motor ngeluyur tabrakan repot ini semacam ngono kuwi gawanin dunya terus ora usah bingung. Nah dene kok enek sing dididik iso api anak bekti wong tua bojo manut wong lanang nggih rezeki digoleki gampang ibadah tertutup masyaallah niku nikmat sing luar biasa krana niku peparing langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten waqala Abu Turab radhiyallahu anhu niki sik memperkuat dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah kala wau waqala lan dawuh sapa Abu Turab radhiyallahu anhu ya Yohanes, eling-eling menungso, antum mutai siro kabeh ikutu hibuna podo seneng siro kabeh salah sata asya ing telu piro-piro perkara. Kue kabeh iku nyeneng ni telung perkara, cuma aneh iku yo kok gak sadar-sadar. Walaisat lanorano po salah satu asya iya yo salah sah iku lakum kedui siro kabeh. Awamu nyenengi perkara telu, tapi kowe kok lali lek perkara telu kuwi dudu kekmu. Nek dudu kamelok duwe kok seneng. Nggih. Jare wong Jawa ndeng-ndeng ning dhuwur lambe tiwas manteng ra melu duwe. Lah dadi kulo kaya kaya nekat men ngoten lho. Mus karuan enek sing gandeng kaya ketoke meteng nom mbok lire, ala tiwas kowe geblak dhewe. Ngoten niku jenenge wis ora ra genah. Napa to perkara telu sing diseteng senengi menungsa niku nomor 1 tuhibuna. Padha seneng sapa sira kabeh anafsae ngawak. Kabeh wong seneng teng awake dhewe to. Mesti seneng. Keceklok sithik ditambani ya. Kulite licat sithik diobati. Sirahe ngelu sithik golekno tamba.
Untune cekot-cekot ya golekno obat. Niku mergo wong niku seneng awak. Kademen golekno kemul. Kemanasan golekno yup-yupan. Saman jogo, saman teliti awake niku tibake wahya utawi awak kuwi ora kekmu. Nafsu diri itu lillahi kek Gusti Allah. Dirimu itu milik Allah. Dunia saisine kabeh milik Allah, termasuk awakmu. Watu hibunalan seneng sira kabeh nomor loro, seneng arruha ing ruh. Tapi ya waruhu utawi ruh iku lilai kagungane Allah. Watu hibuna sing nomor telu, padha seneng sira kabeh almala ing bondo. Enten sing boten seneng bondo? Saman seneng bondo niku jan saman simpen, saman pokoknya dijogo aja sampai rusak. Sampai dibelani nyabrang laut. Metu ning luar negeri niku nututi sinten? Nututi bondo. Dan ternyata wal malu utawi bondo iku lil warasati kedua ahli waris. Nggih. Bondo sama tumpuk-tumpuk itu kok jeneng sampean nalika sakniki tok. Kok lek wis ning kuburan jenenge ngalih milike ahli waris.

Nggih nemu bunga guyu kan pas lali lebar niku langsung selengke susah neh. Pas melok ngaji ngeten iki nggih ketok bunga tapi kok pas mulai kelingan utang susah neh. Ngoten gitu nggih. Saestu niku. Kemarin kayak sing arep mantu ngene iki lah wis mumet ora karo. Pas ngaji ini kok enak pas lali. Mulai kelingan undangan cek urung kabeh cek luwe iki sapa sing durung. Mulai gak ngono terus piye anu piye ngoten niku. Gue kadang teko omah dilapuri sing anu lho Pak, blonjone sing kok sik kurang lho. Jajane wis pirang kerdus kok tiba isik kosong kerduse sebagian wis mumet nah. Niku mboten iso teng donya kok penak, bunga, rohah, istirahat. Mboten saged. Mboten saged teng donya niku. Sing enten niku teng pundi? Wa huma utawi perkara loro sing digoleki niku, iku fil jannati ning swarga. Lah nek sing swarga becing baru sampean iso istirahat. Teng swarga becing baru saged bungah sing sakjatine bungah. Lek teng donya sakniki bungah niku buntute bungah niku susah kok. Teng donya niki lek nek wong bungah buntute mesti susah. Buntute susah. Aman mangan warek enak. Lah susah bar niku kebelet ngising. Mangan sate enak susah bar niku seliliten. Nggih. Yeah. Jadi nganten bunga lah bariku susah terus diperenguti terus. Nopo malih nopo duit tanggal nom bunga lah bisa dihitung bone bleng bleng bleng bleng bleng ronon tek susah. Sing karyawan karyawan ini lah ngeten. Sing bakul orang pun dino nopo duit jadi karyawan lah ngeten lagi. Jadi bakul iyo bar kepayon bunga bisa kularan nyucuk ya susah ngeten. Ngedole kurang larang bosok kulaan wis muda susah niku dunya niki pancen ora enak nggon bunga mula fal wajib mongko tae kang wajib ala abdi ngatasé kawula apa sing wajib an layu watina arep yen to ora netepi sapa abet netepi niku tegese memasang cita-cita dan tempat tinggal dianggap dunia iki digo waton lane al-hubul waton minal iman. Aja sampai menungso niku merasa punya ketetapan di dunia iki pancet ala rohati ngatasé bunga fi dunia ing dalam dunia manggokno netepno nafsawe ngawak dhewe ne abet. Aja pisan-pisan awake niku dianggap aku tak golek nggon sing penak. Mboten enten. Saane ruangan iki mau, ruangan iki mau. Cara sampean sing penak teng ngendi? Ngolak gak enak sing penak kabeh. Senden yo ora penak. Ngus senden lek kesuwen yo kejiwa gedere. Ngelak terus alian ngene. Berarti gak penak, silo gak penak, selonjor gak penak, gletak gak penak. Deteng pundi to sing penak teng donya niku? Lah, jare duwe mobil mewah, tul-tul penak. Alah yo pagak gringgi ngono, nekok terus gak iso selonjor. Ya, turu ning bayang lak penak nggih. Lah nyatane wong ning rumah sakit turu terus ya jare gak penak. Lah terus piye? Nah, walayar kanu ana aja condong sapa abet via ing dalem dunya. Condong ilama maring barang yak tadi kang natrapi apa mana natrapi farohan ing bungah wa unsan lan ayem. Aja pisan-pisan ning dunya iki ayem-ayem tenang-tenang kaya ora duwe beban. Kowe arep mati. Ngeten lho nggih. Kowe arep mati. Ning kono ki enek tanggungan, tanggung jawab. Ambekanmu mbok nggih apa? Aja kok kula wong mlarat ta Pak, mboten duwe bondo, mboten entek sapi lah ambekan kuwi. Kowe lek duwe ambekan ping 100, mbok nggih apa ambekanmu ping 100 kuwi? Wa ya'malan arep ento nglakoni sapa abet, ndaknya seorang mukmin itu harus mengamalkan ala qaulin nabi ngatasé dawuh kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam dawuh ruwiya kang diceritakan anu saking ma an rawah kang cerita anu saking kanjeng nabi sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dawuh kanjeng nabi terus pundi ad-dunya sijnul mukmin ad-dunya utawi dunya iku sijnul mukmini penjarane tahanane wong mukmin jenenge ditahan kok no.

0: ya. Jenenge ditahan kok nggawa kasur, nggawa TV, nggawa kulkas lah Mas Tommy. Jaluk handphone barang. Jenenge ning tahanan ya kudu terbatas kok. Ning tahanan jaluk diladeni, enggak bisa. Hidup itu pelayanan. Kalau kamu ingin menikmati hidup di dunia ini, ya jadilah pelayan di dunia. Lho nggih lah. Nuwun sewu, saat ini cara sampean pangkat endek, Pak nggih. Jenengan karyawan pangkat endek. Sing paling penak nak pangkat dhuwur nggih. Pangkat dhuwure penak jare sing ndek. Tapi semakin dhuwur nilai pangkat seseorang, maka dia semakin dituntut melayani bawahannya. Gitu, paling enggak ngeladeni sing arep dilakoni apa. Lek ditakoki kudu jawab. Niki kula badhe napa, Pak? Wong bose mesti ditakoki tugas kula napa? Ya kudu ngladeni. Nggih. Niku. Jadi krana teng tahanan, nggih, teng penjara, ya aja bunga-bunga lah. Lah dene kala-kala kok ning penjara iso guyon wek kancane niku mung ya pas lali gitu, pas lali aku ning penjara. Lah pas kelingan iki penjara ngono ya kujune susah. Lah bunga sing tenan iku soalnya wis lepas, bebas teng swarga baru niku bunga. Nah, fatautinul abdi mongko utawi oleh mantepaken kawula. Ngulinakne kawula, ngulinakno alal mekhani ngatasi pira-pira ujian. Pira-pira napa? Mihnah coba fi dunyawi ing dalem dunyane abet. Nek wong niku kulino latihan sengsara, urip niki dipacu terus untuk berbuat yang berat-berat. Tangi turu salat subuh. Bar salat subuh wiridan, bar wiridan nyapu, bar nyapu masak, bar masak sarapan sak keluarga, bar kuwi budal ning sawah, bar ke sawah mulai salat duha, bar salat duha istirahat dulu tangi jamaah zuhur, bar jamaah zuhur maca Quran, bar maca Quran budal ning sawah neh. Ning sawah neh panase ra karuan, dikirimi kopi, kopine panas pisan. Terus mulai ke sawah. Nggih rutinitas iku memang sengsara, isi komah niku nggih berat. Tapi lek niku dilakoni terus sakjane wong sengsara niku lek kulino dadi gak sengsara. Irung mambu basin niku kawitan tok sengsara, tapi niku lek terus mambu niku sesek kebal kok. Saestu niku dengan ate ngertos tentang yang pinggir Brantas niku kok ngeruki wedi teng kali Brantas kok. Seluluk suwi ngoten niku. Lek wong sing mboten kula tok nggih gak penak ta ngoten niku. Tapi lek wong ngoten niku nggih kon leren malah mok. Nggih, niku mergo napa wis kulino sengsara niku akhire napa sing ditemoni dalam kesengsaraan niku iso enteng sanggane. Lho Mas, lek wong niku ngulinakno perkara sing abot-abot niku yuhawinu bisa ngentengaken ala yang ngatasi abot apa mabarang yalqa kang metu iso pabet ing mah. Lek wong niku cul cilik kulino dilatih nyapu, dilatih kerja niki, kerja niko, nandangi iki, nandangi kok. Nek lek dilatih bapake kon ning pondok nemu sengsarane pondok gampang kerasan. Betul lho nggih. Tapi lek cul cilik kok dimanja sembarang diladeni. Bu, duit jajan, jajan. Bu, katok, katoki, bu, buku, sekolah ditatakno. Lha nek ngoten iki mengke teng pondok. Lagi les seminggu ya mlayu mulai ya ning pondok ana sing natakno. Nah, semanten iki jenengan nek ora kulino sengsara, urip ning gak latihan sengsara. Wis sampean malah gak kerasa ning donya. Nggih. Gak kerasa ning donya. Wale bingung nek kudu mati ya. Ngoten. Wis jane ya ndang mati lek kepengin. Pengen penak ndang mati mawa, tapi ya urung mesti lho, soalnya barang urung genak ning kono. Sangune pira ning kono anu urung sangu budal lunga. Ya malah sengsara kleleran teng terminal mengke. Jadi nggih. Nah nglakoni perintahe Allah, nglakoni napa? Petunjuke Allah, nderekaken lampahe Rasulullah niku pancen berat, ngoten lho maknane niku. Ora kok berarti sampean terus kon ninggal donya mboten. Yes, takdire ning donya kudu dilakoni ning dunya. Lakoni kabehane pancen abot. Apa lek lakoni kabeh ana abot ora lakoni elek abot. Ben? Abot setengah telu esuk budal tahajud niku enteng napa abot? abot mergo gak cocok mek nafsune. Tapi lek kepengin elek setengah telu budal maling niku enteng napa abot? Ya abot jane. Pengin dadi maling ya sengsara, pengin dadi wong ibadah ya sengsara. Wong maling ning donya kok. Sok-sok niku Dik, sabene niku usume enten taun pinten niku nggih Blitar kena wabah wong do kelangan sapi. Nate nggih. Niku dilu-dilu Blitar kelangan sapi wo taun pira niku? Sak derenge krisis niku kok tebe sak derenge. Sak derenge ninja wandur pertelon desa-desa niku digawe pager. Nate nggih. Terutama lek enek motor gedhe bangsane Kijang napa Kol tepak atau kalau bundul mesti dicegat polisi ini untuk penataran atau berapa dicegat, mungkin dikira lagi gawa sapi. Itu kadang-kadang itu langsung dibelah, dikeranjangi, ditele keranjang, ditel jagal. Nah kalau nunggu mulai keng pengajian ya dicegat polisi, dikira gak maling sapi gitu. Nah kalau itu tak pikir, tiba ini dunia ya sengsara, jadi kiai ya sengsara, jadi maling ya sengsara. Bukan lah, jadi kiai ya dicegat, jadi maling ya di cegat sosok mungkin yang warung ya ketemu bareng loh niku kiai karo maling niku. Dan ketepan kiai ini mulia bengi ya supirnya ngantuk menggok teng warung lah malingnya wau ya karena wedi diber polisi malah menggok terus menggok warung ngoten. Lagi berarti kiai karo maling iso jagongan. Oh tibae napa jadi wong mulya ya sengsara jadi wong ina nggih sengsara. Ajan. Manyen mantun teng dunya kok. Lah tapi lek purun latihan ngoten kulino sengsara niku sisih nggih penak mawon waya jidulan bisa nemu sapa-sapa abet lek kulino sengsara bisa nemu asalwan asalwan ing pengariati terhibur-terhibur asalwana ing hiburan inda fuqdani ma yahwahu nalikane kelangan barang yahwa kang seneng sapa abet uwe ing ma. Nek kelangan apa-apa sing disenengi ora gampang susah. Mergo wis mupus niku lha pancen ya dunya iki kon sengsara kok. Kowe kelangan apa duit alah. Dik cilik ra cekelan duit kok ya urip. Wong lair procot ya udo mlecet ae kok. Nggih ta? Pegawane napa sih wong lair niku? Bayi lair pegawane napa? Nangis. Nangis kok tentak sembarang teko nggih. Nangis nggak tentu ini sembarang teko susu teko dhewe popok digantek na wong deh penggawean nangis tak oleh marah usaman bung sobes tua atau nangis jadi juga nangis yang teka no tapi sampai nangis terus tegisi susah terus gitu loh hati ini gersah susah nolongso ngersane Allah dpdp ngersane Allah terus nggak tentu kira di popok Gusti Allah gersah itu nggak disusoni Gusti Allah. Lha niku saya itu kok. Lah sing mari kula jenengan kemlawan ning donya golek bunga ora gelem nangis. Arek Gusti Allah diculi ya kok golek ana lek pengin bunga lah gak nemu nggih ngoten. Mboten nemu. Kamakila fil makna wonten ingkang dawuhaken setunggalipun syair yumassilu dzulubbi fi lubbi sadaidahu qabla an tunazzala. Lagu ini biye ini fa'in nazal tabartatan lam tar'ahu lama kana fi nafsihi masalah. Walah lagu ini kok gado kabeh ya surat telah dilakone yumasilu zulubin fi lubihi yumasilu bakal ngetok ngetok ini ku jadi contoh tampil. Sapa dzulubi wong sing duweni kecerdasan. Filubi ing dalam kecerdasane dzulubi bakal ketok sadai dahu ing pira-pira kesengsaraane dzulubi. Qabla an tunazzala sadurunge yen to diturunaken. Wong niku lek cerdas, sengsara sing urung teko iku wis dilakoni sik. Ngerti lho maknane. Dadi berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian niku wong cerdas. Mergo lek wong niku sengsara dhisik senajan ora kasil teko penake leren tok iku seneng. Nggih. Leren tok niku seneng mergo asale sengsara terus sengsarane mendhek. Seneng napa bunga? Seneng. tapi walian enek wong penak senajan ora digebuk uang penake ilang ngoten ta wis susah ya lah sama nyekel duit 100.000 seduit 100.000 ne ilang masih gak digebuki uang masih gak dijotosi uang 100.000 ilang niku wis susah kan nggih. Tapi lek uang asale gak nyekel duit gak nyekel apa mesen panas buanter teng tengah lapangan ngoten. Kok moro-moro enek mendung srit ngoten. So weneng. Ya ra penak to nggih. Jane golek seneng niku penak niku lek wong cerdas. Wa in nazalat. Fa in nazalat lamun temurun apa sadait kesengsaraan niku temurun bangtatan kelawan dadak. Ngoten. Lam turik hu ngoten. Lam turik mongko ora nyusahaken apa sadait mau ing julubi. Mergo apa? Lima krana barang kana kang ana apa ma fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne julubi. Ngoten. Ana iku masalah wis ana contone. Mergo wis tau nglakoni sengsara, saiki dadak napa ngrasakno sengsara wis gak kaget, cara wis tau jajal. Mulane Indonesia niki enten budaya nggih. Kenging napa? Depot Padang, wong Jawa sing biyen-biyen niku lek dahar mboten nyendok nggih. Blok nggih. Lah apa layahe cuwek, piringe cuwek, layah rika mangkoke cuwuk nggih. Niku mboten tau muluk. Napa kok wong mboten tau nyendok kok muluk? Sebab tangan niki nggo jajal. Lek segone panas tangan iki demek krasa panas. Khususnya tangane kuat nyekel niki lambe mesti kuat mangan. Nggih. Tapi lek sendok sendok digo nganu pancen penak sendokan niku ora kesenggol sego sing panas niku wae nggih. Sing kesenggol lak sendoke nggih. Lah tapi bangsa dadak anak panas teng cangkem mergo sendoke kuat lah lambene. Mesti mongah-mongah pangah-pangah-pangah ae mboten nggih. Dadak niku mesti latih solidas niku. Mulane nek cepet Padang niku mbah-mbah wong Padang biyen gak ada pedoman mangan niku ora usah nyendok mergo napa? Dinggo niki. Tangan niku dinggo latihan niku pisanan. Wis dijajal lho tangane kuat. Lek tangane kuat lambe mesti luwih kuat. Mergo tangan gak duwe idu lambe duwe idu. Lah idu itu pendingin ngoten. Lho tangan tanpa pendingin wis kuat nyekel. Lah pemeneh lambene mesti sampean jajal lah mboten ngaten. Sampeyan jajal tangan ya harus kuat demek, panas mongah-mongah niku sampean demek kok tangan wis kuat, lambe mesti kuat. Tapi lek sendok demek mesti kuat, lambe durung mesti. Nah niku. Ora al amra yufdi ila akhirin. Fa sayyara akhirahu awwala. Wong sing cerdas niku lek delok perkara niku mesti langsung digoleki resiko akhirnya. Resiko akhirnya oleh cerdas langsung goleki resiko akhir. Lah ternyata fasayyara akhirahu awala. Moga dadiaken sapa wong sing cerdas akhirahu ing akhire perkara tidak pernah awalan yang dadi kawitan. Barang ujane mengolak-walik olak-walik ngoten mawon. Lek kawitane napa? Kawitane apik, kawitane penak, gurine mesti ora penak. Lek gurine ora penak kok akhire dadi penak. Lah saiki tak tinggal milih sampean. Pilih penake tiba nguri apa ora penake tiba nguri. Nah niku wau. Nuwun sewu upama niki sampean sengsara teng donya niki. Terus upama tapi nek kula yakin mboten. Upama Kanjeng Nabi goro, kiai-kiai goro, swarga gak enek, neraka gak enek, upamane ngoten. Gitu nggih. Wong terus mara mati jegrek swarga neraka gak enek. Sampeyan wis kadung sengsara ibadah, sengsara ngene, sengsara ngoten. Nggih. Bijing teng kuburan lah gak usah gelo. Lah nyapa? Wis penak wis leren tok. Nggih. Wis penak wis leren tok. Terus mari ngono sing uripe teng donya kadung penak gak tau kangelan. Nggih. Wena gak tau kangelan. Delalah teng akhirat niku swarga neraka gak enak umpamane ngoten. Ya susah. Mergo napa? Asale penak dadi gak duwe penak. Gila ge. Jadi cara lek wong logikane bener, wong cerdas tenan. Aku ora urus. Pokoke lek sing ngomong nabi, ngomong kiai, omone Quran hadis mesti bener e. Dene perkara nyatane iso enek gak enek ora urusanku. Sing penting saiki kok kon ibadah ibadah. Soal bo enek swarga gak enek swarga, sing penting ibadah leren iki wis penal. Dadi bang orang ibadah penak terus ning kono kecepet kuburan. Lha itu lho ge. Penak. Lan ibu-ibu lek kala-kala ditinggali bojone, gak mulih-mulih, alah anggap ae latihan dadi rondo, ngono lho penak dadi soleh dadi rondo tenan gak kaget. Nakahlan kyaine. Niku lah wong pinter ngoten nggih, wong pinter niku ingin membalik suasana. Berakit-rakit dulu, sengsara dulu, walaupun gak nemu apa-apa nanti, paling gak mulia lah penak. Terus kalian gelinding tau gak? Tapi diwalik lah, uang ini gelinding disik, lah arep mulai ini kudu munggah. Niku. Wadhu jali utai wong sing duwe bodoh, iku yak manung rasa aman sopa dhu jali, ayamahu yang piro-piro dinane dhu jali. Wayan salan lali sopa dhu jali, masor ya aman ing napa ing kesengsaraane wong kok tekola kang wis kliwat-kliwat sapa man wong lek bodho niku urip niku aman-aman saja ora salat ya santai ya salate kodok ya guyang-guyu duwite akeh ora zakat ya meneng ae ngoten wis pokoke wis ora ana beban ngibadah belas lali lakone sing wis kliwat-kliwat ya. Dia lali oleh pangkat oleh bondo akeh seneng seneng lali. Lek wong sing seneng niku tibake saiki malah dadi wong lara. Mojo payet sugih saiki karek dadi candi sing alah jembrung sukete nggih. Teng ketro wulan niku. Nggih, 5 tahun kepungkur sik dadi wong gagah. Dadi wong gagah bapak pembangunan saiki malah dadi terdakwa. Nggih, mosok lali ngono kuwi tegese apa penak kuwi ora terus. Lah wong bodho ngoten niku lali kok. Lali wujuk dinus pangkat ngono wah kita itu jotosu karepe dhewe lah bangsa pensiun ra nek wong reken lho ngoten niku. Contoh lah mun kathah ta ngoten niku. Nom-nomane wala sembarang kalir duwe lah bangsa saiki tuwa sembarang kalir didoli kanggo ngobat awake. Mergo nek nom lali ora gelem apa? Ora gelem latihan sengsara. Fa'in tahamat husurufu zamani bibadi masaibihi akwala. Fa'in tahamat mengkelamun demadaan teko nyerbu dadaan. Hu'ing wong sing budu mau apa sing nyerbu dadaan surufu zamani wolak wali ing zaman. Lak nyerbu nganggu apa? Nyerbune bibadi masaibihi kelawan sebagian musibah zaman. Akwala mongko mayahaken mongko ngerepotaken nyengsaraken apa napa ba'du masae. Wong niku lek gak tau sengsara balas niku keterak lara titik ngene masalah ora sambat ora barbar. Mulane enten dawuh sanes kowe melasana wong melarat sing asale sugih. Ene wong sugih kok moro-moro dadak melarat kuwi melasana. Soale ku lara tenan. Ene wong melarat sing wis cul cilik melarat ora usah mbok welasi wong pancen alame melarat kuwi dadi santai wae ngoten lho nggih. Ene wong asale tumpakane mobil kok merod dadakan saiki ngontel. Welasana wong ngono kuwi. Ijen niku beban moral ra karo-karuan. Mulane ya mesakne lah ora usah mengujat-ujat sing wis-wis nggih. Mun leren niku tau wis lara ati kok. Mun sampean paido pisan, aja dihukum pisan ya aja lah. Mesakne nggih mesakne. Niku pancen surufu zaman wala wali zaman niku lek gak disiapno oh berat. Mulane sing penting dadi wong niku kaya ban ngoten. Sesudi metenteng terus. Ban niku metenteng terus. Pas ndung dhuwur yo metenteng, pas pinggir metenteng, pas ngisor metenteng santai mawon nek ngoten niku. Lah nek ban niku kok terus ning dhuwur pas metenteng, pas ngisor cemet, ya apa malah bocor kabeh niku mungkin. Ngoten. Dadi wong metenteng terus. Ngoten. Sama nak metenteng terus, kalau permainan ini selesai, maka sama nak dicangkeng karo pemainnya. Jadi dibal itu lho maksudnya. Jadi dibal itu penting metenteng terus. Metenteng terus, disaduk ya metenteng. Dikop metenteng, dengan metenteng, metenteng terus. Saiki juga bal-balan rimo ae. Eh, sak paran-paran rimo, sing penting metenteng. Mengke lek sing main wis kesel. Saman digendong karo sing main iku. Wis apa enak wae. Wong main nang lapangan permainan dunia kok, okay? Kita ini di lapangan permainan dunia. Wajar kalau di sana sengsara, di sana sengsara. Pancen bal tiba musuh sing kono ya disaduk, tiba musuh sing kono ya disaduk. Wong pancen bal. Lah nek pengin leret ya golek wis dipluit panjang prit, leret wis dicangking sampean. Lah enek bal disaduk kempes, disaduk kempes. Ditinggal gak tinggu main, niku mungkin bar permainan ya.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semua, ini makna yang berada barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: É.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Wih, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
1: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
0: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
1: Zaman digital, Mbah.
0: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
2: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1855. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, dan dikatakan juga hadis ini oleh Hasan Sahih, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno. Usai Kabinet Kerja 1, Soekarno kembali membentuk Kabinet Kerja 2. Kabinet Kerja 2 bertugas

0: 23 Juli 1962, satelit Tesla diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Tesla, diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Tesla mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1773, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 digelar di gedung DPRD Kota Madiun, Jumat 10 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, 8 fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah pada tahapan selanjutnya. Rapat tersebut dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Dr. Nus Armaya beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kota Madiun Sukadwi Handiarto beserta jajaran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, serta tamu undangan lainnya. Dalam rapat tersebut, penyampaian pandangan umum terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diawali oleh fraksi Perindo, dilanjutkan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi PSI, fraksi Gerindra Nasdem, fraksi PKS, fraksi PKB, dan diakhiri fraksi Golkar. Berbagai masukan, saran, dan catatan dari seluruh fraksi akan menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun mengatakan, seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi akan menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, setiap masukan akan dikaji sebelum pemerintah daerah menyampaikan jawaban resmi pada rapat paripurna selanjutnya. Menurutnya, setiap masukan dari fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda agar menghasilkan keputusan yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Madiun. Pengelolaan pasar di Kota Madiun kembali menjadi rujukan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan studi komparasi untuk mempelajari strategi pengelolaan retribusi pelayanan pasar sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan yang berlangsung di ruang 13 Setda Kota Madiun, Jumat 10 Juli, dihadiri Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini, dan diterima langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Wakil Bupati Probolinggo mengatakan, Kota Madiun dipilih karena dinilai memiliki berbagai inovasi dalam pengelolaan pasar, khususnya dalam penataan retribusi yang lebih terbaik.

0: Karena itu, Pemkot Madiun terus mendorong pemanfaatan kios kosong menjadi ruang produktif bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Melalui studi komparasi ini, kedua daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam berbagai pengalaman dan inovasi pengelolaan pasar. Berbagai terobosan yang telah diterapkan oleh Pemkot Madiun diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menghadirkan pasar yang lebih modern, meningkatkan aktivitas ekonomi, sekaligus mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Konser Dewa 19 rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun terus dimatangkan. Setelah audiensi dengan pihak promotor, pemerintah Kota Madiun menggelar press conference terkait event Play Music tersebut pada Kamis 9 Juli 2026. Pihak promotor juga dihadirkan dalam press conference yang bertempat di ruang 13 Setda Kota Madiun. Di hadapan para awak media, berbagai detail gelaran Play Music itu pun mengemuka. PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun berharap hadirnya event tersebut tak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, namun juga mendatangkan multiplier effect yang beragam, khususnya peningkatan perekonomian Kota Pendekar. Dikabarkan Dewa 19 bakal hadir dengan vokalis Firza. Rencananya akan membawakan sekitar 12 lagu, namun tak menutup kemungkinan bakal bertambah. Ahmad Dhani dan kawan-kawan bakal membawakan lagu-lagu hits mereka. Tak hanya itu, giat Play Music akan tersaji di Stadion Wilis pada 25 Juli nanti yang juga akan menghadirkan Ari Lesmana. Berbagai persiapan juga terus dilakukan, termasuk urusan teknis, mulai dari pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga kesiapan layanan kedaruratan. Mobil pemadam kebakaran dan ambulans akan disiagakan selama acara berlangsung guna memberikan rasa aman bagi seluruh penonton. Dalam gelaran nanti diperkirakan bakal dihadiri 15-17.000 penonton. Terkait tiket masih tersedia lewat Linktree di bio akun Instagram Play Music Indonesia.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi dan jam 6 petang hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, selamat petang ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabarnya nih? Balik lagi di 15.20 dan di kesempatan kali ini ditemenin sama Sukma ya di tanggal hari Jumat ini ya, tanggal 10 Juli 2026. Nah, ya di sini Sukma akan nemenin kalian. Gak lama-lama sih, sampai jam 7 malam aja. Dan Sukma akan nemenin waktu sore menjelang malam kalian. Ini udah malam sih ya, bukan sore menjelang malam lagi. Bersama lagu-lagu terbaru, yaitu tahunnya 2026 ini ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi selamat menikmati playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian semua.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan ke Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Apa kabarnya sahabat-sahabat Suara Madiun semua nih malam hari ini? Tetap semangat dong ya, jangan lemes-lemesan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kan tadi udah yang barusan itu ada Maroon 5 dengan Heroin, lagunya enak banget, apa namanya, beatnya, musiknya itu energik banget. Nah, kalian harusnya menyambut, atau mungkin yang moodnya lagi gak baik hari ini, ya harusnya semangat lagi habis dengerin lagu-lagu dengan musik-musik yang energik seperti tadi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Maroon 5, salah satu band yang cukup, apa ya namanya, udah gak termasuk pendatang baru sih, tapi tetap jadi primadona lah. Lagu-lagunya cukup bikin apa ya, suasana hati dan mood kita tuh kayak balik lagi gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan lagu barusan yaitu Heroin, dirilis pada tahun 2026 ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dalam album Heroin juga gitu ya. Lagu yang menggambarkan perasaan kehilangan mendalam dan ketergantungan emosional terhadap seseorang yang disayangi atau mungkin dicintai ya. Di lagu ini tuh sesosok yang itu tadi, yang dicintai itu diibaratkan sebagai obat gitu, atau mungkin heroin sendiri ya, atau mungkin juga penyelamat yang memberi kehidupan atau mungkin kekuatan, sehingga tanpa dia hidupnya tuh terasa hampa, rapuh gitu ya, dan menyakitkan. Wah, siapa nih yang punya ikatan emosional sama pasangannya sampai segitunya? Kalian-kalian ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dari liriknya tuh menangkap sensasi hubungan yang sangat intens. Pasangan tidak hanya dianggap sebagai kekasih, tetapi juga tempat bergantung secara emosional untuk bertahan dari kehampaan. Dan di saat sosok tersebut tidak ada lagi, atau mungkin tidak berada di sisinya lagi, nah muncul perasaan kehilangan arah, kerapuan yang luar biasa, bingung, terus apa lagi ya, yaitu tadi ya, hampa gitu ya. Dan diiringi dengan harapan agar sang kekasih balik kembali, sang pasangannya itu bisa balik lagi gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kurang lebih cerita dari lagu Heroin dari Maroon 5 yang barusan itu tadi. Dan siapa nih yang tadi pagi atau mungkin udah baca berita ada kejadian truk yang apa namanya guling ya, itu di jembatan Kalicatur Madiun sisi bagian selatan itu ya. Dan itu tadi informasinya, katanya kan gara-gara supir mengantuk akhirnya menabrak median jalan, terus hilang kontrol dan menabrak bis ya, menabrak bis Restu seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ya sudah terlanjur terjadi, tapi di sini Sukma mau mengingatkan buat kalian-kalian yang berkendara, apalagi yang emang bekerjanya seperti itu, berkendara berangkat pagi pulang pagi, ya Sukma mau ngingetin aja, kalau emang berasa capek ataupun ngantuk, istirahat dulu nggak apa-apa. Tidur sebentar, ya 15 menit setengah jam mungkin bisa balikin freshnya lagi. Siapa tahu bangun-bangun fresh lagi. Jadi safety juga untuk bekerjanya. Namanya bekerja juga pastinya kan mencari rezeki buat diri sendiri atau mungkin orang lain yang bergantung atas rezeki itu. Jadi jangan sampailah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa dihindari ya dihindari ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tetap fokus, tetap hati-hati, yaitu tadi kalau capek ya istirahat. Kalaupun kalaupun memang janganlah mikir nanggung bentar lagi jangan. Udah enggak apa-apa, tidur dulu aja, berhenti, minggir gitu, berhenti. Ataupun kalau misal di tol gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua ya,
ketika ada rest area berhenti dulu nggak apa-apa gitu ya, nggak usah sok kuat, udah namanya ngantuk itu anugerah, nggak usah ditolak-tolak nih sahabat-sahabat Suara Madun semua, tetap jaga kondisi badannya dan juga keselamatannya dalam berkendara. Itu aja sih pesan dari Sukma ya. Dan tadi juga ada sedikit pembahasan lagu mengenai Maroon 5 Heroine ya. Dan oke, next ya. Apa nih? Ada satu lagu lagi nih buat kalian semua. Semoga menikmati malam menuju weekend ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi langsung aja kita play Rizwan Fadila, RN Boys, dan Mahalini Seketika.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
2: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antoke, gratis. Ayo, malah aku yo.
2: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Egi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
2: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.

0: Sahabat Suara Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kota Madiun. Niku lho, teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbak.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun lho bensin jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Gak kerasa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah di penghujung acara 15.20 ya. Sudah jam 7 malam. Tapi jangan kemana-mana nih, habis ini Sukma Spill nih, habis ini ada Jeda Sejenak bareng sama OO dan Wulan. Jadi stay tune di 93 FM karena ditungguin sama Jeda Sejenak.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno. Usai Kabinet Kerja 1, Soekarno kembali membentuk Kabinet Kerja 2. Kabinet Kerja 2 bertugas

23 Juli 1962, satelit Teslar diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Teslar, diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Teslar mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1973, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar

0: Pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau. Kita

minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Padha wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak konek, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

0: 93 MBPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita di program acara kami di hari Jumat ya. Untuk kali ini di 10 Juli 2026 masih ada kita berdua, ada OO
1: dan
0: Bulan. Ya, yang temani semuanya di program acara kami yaitu di Jeda Sejenak ya. Ya, dan malam hari ini seperti ini sebenarnya bukan tema kita lah ya. Temanya masih kita nanti akan bahas di hari Jumat besok di tanggal 17. Dan kali ini mungkin kalau sahabat dengan satu lagu tadi yang berjudul Pria Hebat ya. Nah, ini kenapa ada hubungan dengan satu lagu ini ya? Oh, ini judulnya Kekasih Terhebat. Kekasih Terhebat, bukan pria gitu ya. Kan pasti ada hubungan dengan pria tadi ya. Jadi Kekasih Terhebat atau Pria Terhebat. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan judul yang nanti hari Jumat depan akan kita bawakan ya. Jadi kenapa saya milih Pria Hebat? Karena pria itu memang hebat,
1: oh, gitu ya?
0: Gak ada yang lain.
1: Oh gitu. Oh.
0: Gak. Nah, ini secara emosional mungkin kalau pria itu ya boleh dikatakan kalau dengan menghadapi stres kan yang bermacam-macam lah ya. Tapi yang pasti kalau yang namanya pria itu saya yakin ya itu jarang sekali nangis karena dari secara fisiknya ini memang pria itu diciptakan oleh Tuhan itu berbeda dengan wanita. Okay. Jadi secara emosional mungkin juga kuat lah. Ada juga yang mungkin pria itu yang hebat lah. Pokoknya dibandingkan kaumnya Wulan ini memang berbeda gitu ya. Cuman kalau biasanya tuh ada yang stres, ada yang mengalami masalah itu berbeda-beda bentuknya ya.

0: Dan kali ini mungkin kalau kita sedikit bocoran ya, ada juga mungkin kalau pria itu bisa nggak sih pria nangis?
1: Ah, bisa banget.
0: Bisa juga ya. Tapi ada juga. Nah,
1: harus
0: ya. Tapi biasanya kalau dari sudut pandang seorang pria sendiri, pria nangisan.
1: Oh, gitu. Gitu.
0: Iya. Pria gitu. Nangisan. Oh, orangnya pria nangisan.
1: Ini sama halnya kayak
0: kenapa?
1: Perempuan itu nggak mendukung perempuan gitu ya.
0: Oh.
1: Kalau lagi marah, lagi apa gitu,
0: ya
1: ngejudge gitu.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu berlaku juga sama pria.
0: Nah, gitu. Mungkin kalau dalam hal ini kita berbicara ini, kita hanya sebagai pengantaran ya. Jadi nanti kita akan berikan opini mungkin kalau pria itu harus bagaimana. Nah, nanti kalau jawaban benar dan tidaknya, nanti ditunggu di hari Jumat depan.
1: Betul.
0: Ya. Jadi bagaimana pria itu mengelola stresnya, atau juga pria itu harus bagaimana, apakah diem, kemudian juga dia menangis di dalam cermin, atau juga mungkin nangis, mama, manggil mamanya gitu ya.
1: Kalau gitu sekarang di story-in. Lagi
0: ya,
1: nangis, story
0: ya, benar. Atau enggak, oh Tuhan tololah hambamu ini. Tapi kalau saya seperti itu, ya maaflah Tuhan enggak pernah bawa HP ya, jadi jangan sampai seperti itulah.
1: Update story gitu ya, update status.
0: Iya kan, Tuhan, Tuhannya enggak pernah ini, enggak pernah bawa HP, malah tahu dari mana gitu. Ya, kalau itu seperti itu nanti ya kita olahlah sendirilah. Ya, ada juga yang mungkin kalau mengalami stres itu ada yang ngerokok, banter.
1: Betul.
0: Jadi di luar rumah itu,
1: ya
0: di luar rumah itu dia apa ngerokok sendiri, terus nanti rokoknya tiba-tiba 5-6 atau satu bungkus, atau juga mungkin maaf ya, jauh ada lagi yang namanya dia minum.
1: Betul.
0: Nah, ini mungkin kalau sahabat punya satu apa ya, satu peristiwa atau juga satu
1: pengalaman
0: gitu. Seperti itu nanti kita bisa diterima di sini ya.
1: Betul.
0: Di 081-556-451-417. Siapa tahu nanti kita akan sampaikan pada narasumber kita untuk minggu
1: Betul.
0: Depan ya.
1: Yang
0: jadi memang ahli. Jadi
1: Betul.
0: kita bukan ahlinya. Kalau ngomong sama saya sama Wulan ya paling
1: ya, teorinya aja gitu.
0: Ya, kita punya banyak masalah. Ngapain juga bantu orang gitu.
1: Aduh, apalagi sama
0: Oo.
1: Masalah nanti nantinya.
0: Bener.
1: Aduh,
0: belum tentu itu baru masalah ya.
1: Gitu ya.
0: Masalah itu kan timbulnya ada macam-macam lah.
1: Gimana?
0: Dari keluarga, dari orang lain, dari makanan kan juga bisa.
1: Oh, iya. Ini dari orang yang dicurhatin.
0: Curhat juga bisa. Apalagi dari makanan yang dimasak sendiri juga bisa dimasalah.
1: Iya nih, aduh parah.
0: Kan juga masalah juga itu. Bagi dia enggak, tapi bagi pasangannya.
1: Betul.
0: Untuk pasangannya orang yang tahu diri,
1: betul.
0: Yang terima. Coba kalau enggak.
1: Nangis kayaknya udah gak masalah gitu.
0: Coba misalkan ya, misalkan saya ini di warung ketemu dengan yang namanya masakan sayur bung. Rebung ya.
1: Rebung,
0: kamu tahu rebung itu dari mana?
1: Rebung
0: dari mana? Bung.
1: Apa ya?
0: Bung itu
1: apa
0: ini ya? Dari ini bambu muda.
1: Oh, iya.
0: Nah, tiba-tiba nanti suatu saat saya suruh masakan pasangannya, ini saya nyari bambu beneran karena taunya itu dari bambu. Ini sayur apa? Sayur bambu. Akhirnya dimasaklah bambu. Bambunya. Itu jadi terjadi. Ya terjadi apa? Kita makan bambu. Kita kan bukan panda gitu.
1: Ya, benar-benar. Miskom.
0: Ya, sama seperti itu juga ya. Jadi itulah yang namanya masalah itu memang harus kita kita apa ya, kita
1: hadapi
0: satu itu, kedua harus diselesaikan.
1: Betul.
0: Jangan di apa jadi jauhkan.
1: Betul.
0: Ya jadi kalau namanya masalah itu kalau kita jauhkan bukannya berarti dia tuh berhenti tidak mengejar tidak, dia akan mengejar terus.
1: Betul.
0: Gitu, makanya harus segera diselesaikan ya.
1: Nah,
0: jadi kalau sahabat setuju dengan pengalaman kita sebagai laki-laki yang punya banyak masalah, bagaimana cara mengatasi solusinya. Nah, nanti kita bisa berbagi ya, besok di Jumat besok, entah itu nangis, entah itu curhat pada orang lain,
1: trauma,
0: entah itu
1: juga
0: diem seribu bahasa, entah itu juga utama ada juga yang berdoa.
1: Ya, betul.
0: Dengan cara dan agamanya masing-masing itu dengan cara yang bagus ya. Nah,
1: betul.
0: Ini kalau Ulan, kalau menghadapi masalah seperti apa sih kadang?
1: Kalau aku ini kayaknya
0: masalah
1: juga,
0: kecil aja, kecil
1: oh,
0: apa
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, kecil kayak tadi ya, masa udah salah gitu ya, enggak dikupas gitu ya. Ngakak
0: masa
1: banget.
0: Masa dikupas.
1: Nah, iya. Emang itu
0: gimana?
1: Kayak jadi sebel sendiri gitu ya.
0: Oh,
1: waduh,
0: jadi sebelnya pada diri sendiri,
1: betul,
0: bukan pada orang lain
1: kadang
0: kan.
1: Kadang kayak gitu ya. Terus ya udah dibikin ketawa
0: oh,
1: aja.
0: Oh iya, itu kalau kamu yang salah.
1: Iya.
0: Kalau misalnya
1: bener.
0: Orang lain yang salah.
1: Kalau yang salah ya udah. Kucuekin.
0: Oh iya, berarti memang seperti ya cewek ya. Jadi,
1: tapi kalau misalnya kalau emang udah dibilangin gitu ya udah
0: nah, ini
1: solusinya
0: kalau,
1: gitu.
0: Oh, ini misalkan itu dari apa misalkan ya ini ada temanmu pingsan saya, Lan kamu kok gini-gini, nah, tiba-tiba ini langsung dia berkata yang jelek tentang kamu tuh apa yang terjadi? Apakah dengan masalah itu apa yang saya mungkin ucapkan elek gitu ya, tiba-tiba kamu sakit hati atau juga mungkin dibawa terus kepikiran sampai orang ini apa omongan ketemu malas gitu, pernah gak seperti itu?
1: Kalau dulu sih pernah sih, pernah-pernah ya. Namanya juga punya hati gitu ya.
0: Kita juga punya teman, punya
1: gitu ya. Tapi emang sih buat kepikiran gitu ya mungkin ya, sebagian orang mikir, tapi ya udahlah, ya dibiarin aja gitu. Kalau misalnya udah kok sampai berkata-kata kayak gitu, misalnya jelek banget ngomonginnya, ya udah ditanyain aja. Maksudnya apa gitu ya?
0: Maksudnya apa gitu, terang-terangan gitu ya.
1: Maksudnya apa ngomong gitu gitu.
0: Jadi tadi
1: kita sih diajak komunikasi dulu sih.
0: Iya. Kadang kita juga mau diam 1000 bahasa juga hatiku gak enak.
1: Iya, betul.
0: Mau tiba-tiba saya cuek aja, tiba-tiba ketemu orangnya juga akhirnya males. Timbul ketemu apa masalah itu tadi. Kan juga banyak cara gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi kalau mungkin kalau perasaan wanita dan laki-laki beda kan ya.
1: Iya.
0: Karena kalau saya tuh menghadapi masalah itu ya itu tadi seperti kamu ya, cuek aja diem aja, ngapok. Misal ketemu ya sudah lah, bisa sih hello ya. Gitu, ketawa bisa, halo apa kabar? Selesai. Jadi ya emang gitu. Jadi memang apa ya? Memang orang itu kan punya berbeda-beda sifat ya.
1: Betul.
0: Tapi padahal kalau kita berbicara di forum-forum yang bagus itu ada narasumber nanti Amel di Jumat itu mungkin kita punya satu pandangan harus bagaimana. Kadang kita kan tadi pernah dijelaskan ya, itu berarti belum selesai dengan masalah yang lalu. Dan kadang itu kan juga kita pikiran gak langsung enak aja ngomong seperti itu. Kok tiba-tiba hilang, misalnya saya nyakiti kamu gitu ya, dengan kata-kata tiba-tiba dimaafkan selesai kan, ya ada juga seperti itu, ada juga ada juga yang masih sakit gitu loh.
1: Tapi emang sih kayak butuh proses ya setiap
0: proses
1: orang ya,
0: betul ya. Jadi kan beda-beda betul. Juga ada juga yang maaf ya itu sampai nantinya dibawa mati juga.
1: Betul.
0: Ada juga maaf juga beberapa kasus tuh sampai dia berpikir akhirnya sampai meninggal. Karena apa? Dalam kan seperti halnya kasus yang itu kan dokter Ica ya. Jadi ada satu kejadian yang akhirnya sebenarnya dia sudah melakukan hal yang terbaik ya, tapi karena dia diintimidasi akhirnya
1: mikir sendiri
0: ya. Akhirnya juga mungkin dia takut bagaimana karena itu ancaman juga ya akhirnya begitulah. Jadi nanti kalau hanya kita baik itu perempuan atau laki-laki nanti misalkan itu mengalami hal yang sama ya nanti Jumat aja kita gabung gitu ya, kita ngomong-ngomong, kita ngobrol-ngobrol bagaimana harus menyelesaikan masalah itu dan harus apa yang kita ngambil sikapnya ya.
1: Betul.
0: Entah itu diam, entah itu kita pergi ke pulau itu.
1: Entah
0: itu mana? Pergi ke pulau itu dari pulau itu gitu ya maksudnya. Atau kita pergi berenang ke laut gitu. Atau kita makan yang enak. Pokoknya nanti besok aja kita bahas ya. Tapi ya pasti untuk semua saja. Betul. Ketika nanti ada seorang yang mungkin stres, baik itu laki-laki atau perempuan, kita punya satu solusi yang bisa membantu Anda ya. Tetap di jeda sejenak ya. Masih ada kita berdua, ada Wulan dan OO.
1: Dijawab sendiri.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Oke, balik lagi sama Wulan yang pastinya sama. Oh. Udah tak jawab nih.
1: Kenapa jadi?
0: Jadi ya. Iya, lagi kita.
1: Betul sekali ya, kita masih di program acara kami di Jeda Sejenak. Jeda. Jadi malah
0: ngakak banget.
1: Ya. Dan okay. Kita ini ya masih kita bahas sedikit saja seputar, tentang seputar hari jadi Kota Bandung ke 108.
0: Beda ya.
1: Ya nanti ya.
0: Oke.
1: Jadi karena kita tadi kenapa saya baru ingat ya? Karena satu lagu tadi berjudul Kangen, ini lagunya Dewa.
0: Betul.
1: Ya, dan nanti jangan khawatir, tanggal 25 Juli Dewa akan datang ke Kota Madiun.
0: Betul.
1: Ya, hebat sekali ya.
0: Lagi nanti juga ya diperkirakan nih dihadiri 15-17 ribu penonton.
1: Luar biasa.
0: Waduh, jadi ramai banget ini nanti.
1: Kamu bisa bayangkan lah, 15-17 ribu itu kayak masih tak bayangkan dulu. Ya.
0: Wah, berarti
1: kayak cendol ya. Jadi saking banyaknya dan tapi ini semuanya ada tiketnya.
0: Ya, nah,
1: jadi kalau tiket itu bisa diperoleh itu di Instagram Play Musik Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi bisa berapa harganya yang paling murah sampai termahal itu sudah ada ya. Jadi nanti tanggal 25 Juli Dewa plus dengan Firsa ini datang ke Kota Madiun ya
0: untuk di Stadion Wilis ya.
1: Stadion Wilis ya untuk menutup hari jadi Kota Madiun ke 108.
0: Betul.
1: Ya.
0: Waduh,
1: jadi
0: ya.
1: Kemarin sudah ada ini ya, ada apa? Rapat yang digelar di pemerintah Kota Madiun di ruang 13 itu membahas masalah ya keamanannya, kemudian juga nanti beberapa mungkin ada juga ambulan tim kesehatannya, ada juga dari pemadam juga ada, jadi semua sudah dipersiapkan ya, sampai kita memang apa ya maunya sih jangan sampai terjadi hal yang tidak diharapkan, baik-baik saja gitu ya, jadi nonton aja ya nantinya. Di tanggal 25 itu ada sekitar 12 lagu dari Dewa yang akan dinyanyikan ya. Jadi wah luar biasa.
0: Tentu
1: jadi
0: juga enggak usah khawatir, di sana banyak makanan pastinya.
1: Pasti.
0: Ya. Betul. Pokoknya jangan ya, jangan sampai nanti kita kalau bawa anak kecil ya,
1: nah itu ketinggalan atau juga mungkin nangis ya.
0: Betul.
1: Tapi yang pasti untuk semua saja keamanan ini ya yang harus kita perhitungkan juga pertimbangkan. Betul. Ya karena mungkin kalau sana kan 15 sampai 17 ribu kan banyak banget ya.
0: Ya
1: sampai nanti anaknya ketinggalan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kalau mungkin lagu Dewa itu kan punya satu memori semuanya ya. Jigrak-jigrak nyanyi juga juga nanti tiba-tiba minggu lu anak tuh di
0: lali.
1: Tiba-tiba anak lu sudah sampai panggung sana gitu.
0: Tunjuk sampai kok tiba-tiba itu pakai sepeda motor sendiri.
1: Makanya itu pulang diri ya. Tiba-tiba
0: pulang sendiri.
1: Datang saya gandeng dengan seseorang cewek.
0: Betul.
1: Misalkan pacarnya begitu pulang datangnya ceweknya enggak ada, yang digandeng mbah-mbah laki-laki lagi.
0: Digandeng tukang parkirnya.
1: Loh kok beda gandenganku mana tadi? Ya seperti itu. Jadi
0: betul.
1: Harus di ini ya di apa keamanan itu betul, juga betul. Yang penting ya. Jadi itu sudah dibahas semuanya.
0: Betul.
1: Jadi sekali lagi nanti tanggal 25 Juli Dewa plus Firsa akan datang ke Kota Madiun ya.
0: Yang penting juga kalau misalnya bawa
1: barang pribadi
0: gitu ya.
1: Ya,
0: itu ya di slam
1: ya,
0: di depan
1: prepare ya kalau nonton konser jangan bawa uang 5 miliar ya janganlah. Cukup sesukupnya aja 5.000, 10.000, 50.000 cukup
0: iya,
1: gitu.
0: Jangan bawa emas batang.
1: Jangan, ngapain juga kalau ini konser non, konser. Konser bawanya gelangnya segini gitu. Jadi bawa itu kamu mau kondangan atau apa mau apa gitu jangan ya.
0: Orang enggak kelihatan gitu ya.
1: Iya. Paling enak tuh pakai sandal jepit kaos oblong gitu bener, aja.
0: Iya,
1: siapa
0: iya.
1: Tahu sandalnya apa bisa ditukarkan ke orang lain kan.
0: Yo jangan.
1: Oh enggak sepatu aja yang simpel sepatu cat itu
0: iya,
1: kan ya. Nanti pakai jean, pakai jaket, pakai topi kan seru itu. Jadi iya itu penting bawa uang. Kalau misalnya kamu siapa tahu teriak-teriak haus gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, iya. Ini emang si lagunya Dewa 19 yang barusan Wowo puterin ya,
1: kangen
0: ya, itu kayak aduh.
1: Oh kamu
0: aduh,
1: punya kangen sekarang ya?
0: Iya benar,
1: iya.
0: Kalau menurut Oo nih,
1: kenapa?
0: Ini kalau kangen menurut Oo apa nih?
1: Kangen itu kan apa ya, ibarat kata kalau kita punya pasangan itu kan kangen itu hal yang selalu dirindukan.
0: Betul.
1: Itu harus ketemu, padahal ketemunya juga ngobrol yang ngalur gitu, yang aneh-aneh gitu ya. Atau juga mungkin kalau orang tua ya dengan anaknya yang sudah dewasa, sekolah atau juga kuliah yang jauh, itu kangennya cuma ya datang lihat anaknya perkembangannya selesai.
0: Betul.
1: Itu kangen adalah hal yang manusiawi di mana orang itu apa ya, ingin bertemu dengan seseorang yang kita cintai. Karena juga maaf lah ya, ini ada kangen yang mungkin maaf orang tuanya sudah tidak ada atau pasangannya nggak ada, dia tuh ingin ketemu.
0: Betul.
1: Saja. Kadang juga pernah ya satu saat saya pernah dengar tuh kalau saya punya uang banyak, itu saya akan membeli satu hal yang pengen saya temui hari ini, apa itu mimpi bersama dengan orang tua. Itu hal yang luar biasa. Betul, karena betul. Dia sudah lama tidak ketemu orang tuanya, sudah dari kecil ditinggal meninggal. Ketika dia punya uang banyak, dia pengen satu hal, rumah terbeli, mobil terbeli, semua terbeli, satu hal dia pengen mimpi bersama orang tua. Jadi betul. Dia pengen satu hari mimpi itu diminta bayar berapapun dia mau. Coba bayangkan. Jadi kadang itu yang namanya kenangan, kangen itu ya tidak bisa dikatakan dengan apa ya, kata-kata, tapi ya harus bisa kita yang melakukan sendiri, yang kita pahami ya itu tadi, ketemu ya sudah gitu.
0: Sosoknya
1: aja.
0: Gitu ya. Tapi emang sih banyak versi ya, mungkin kalau pengen ketemu sosoknya gitu ya. Tapi terkadang yang kita inginkan yang emang kata OO tadi gak bisa ketemu gitu ya sosoknya itu. Terus akhirnya ya kita cuman kangen momennya gitu
1: kangen
0: ya.
1: Iya, kangen momennya.
0: Betul. Kangen mungkin kalau misalnya kita jalan-jalan sama orang tersebut gitu ya, di tempat yang ya kita kangen gitu ya. Kangen aja gitu.
1: Ada juga banyak ya tempat-tempat yang mungkin buat kita tukar. Kalau kita misalkan punya satu nenek di rumah, di desa gitulah. Nah, saat kita sering kesana kalau mungkin Lebaran jalan singgah kesana. Nah, ketika sudah tidak ada semua, tinggal rumah tok itu yang berdiri. Tidak ada orang yang mungkin pagi hari masakin kita dengan kayu bakar gitu ya. Ada juga, aduh sedih ya. Ada juga yang mungkin masakin sayur oyong itu yang enak gitu ya.
0: Jangan lupa dikupas
1: juga. Kan juga tinggal rumah yang tidak pernah dibersihkan, hampir roboh, dan kenangan itu ya sudah tidak akan pernah roboh, tapi karena itu ada di dalam hati dan jiwa kita. Cuma tempatnya yang sudah mungkin tidak ada ya.
0: Iya emang. Terkadang itu malah rumahnya udah nggak ada gitu ya.
1: Iya dijual atau mungkin dirataan apa dibeli atau digantinya lah. Itu tadi jadi yang namanya kangen tadi seperti kata Ulan ya. Jadi itu hal yang paling mujarab adalah diobati dengan bertemu, didoakan kalau sudah nggak ada ya. Benar-benar. Tapi ya pasti semoga ya mungkin malam hari ini kangen ya dengan seseorang, semoga bisa terobati.
0: Amin.
1: Mungkin juga bisa video callan, teleponan dengan suaranya atau mungkin juga hanya lewat doa. Kalau sudah mengingat tidak bisa bersama dengan kita, semoga mungkin semuanya bisa nantinya kita bisa ketemu lagi di suatu nanti.
0: Amin. Semoga dikuatkan gitu ya, semangat sekali, karena ya emang hidup kita itu masih berjalan panjang.
1: Betul.
0: Ya tentunya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya zaman sekarang ya, kalau misalnya kumpul sama keluarga, yang terpenting adalah kita mengabadikan momen-momen
1: itu tadi ya,
0: lewat video gitu ya. Ya suatu saat nanti bisa diputar gitu ya kan. Kalau dulu kan emang kayak ya jarang aja kamera juga
1: gitu aja gitu kan ya,
0: kecil gitu ya, jadi nggak semua kita abadikan gitu ya. Tapi suatu saat kalau udah hilang ya kita hanya ingat di memori kita gitu ya. Kalau sekarang bisa diputar lagi memori HP di komputer gitu ya.
1: Bener-bener. Tapi kadang juga gini Lan, ada orang ketika dia sedih seperti yang kamu kata tadi di video dilihat itu tambah sedih gitu loh.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi mending dia tidak akan pernah lihat misal fotonya, kenangannya, bajunya, mungkin apanya, tidak akan pernah lagi, karena itu beda orang, beda caranya. Dan mungkin kalau sahabat mengalami hal yang sama, bisa juga tanya nanti besok di hari Jumat bersama dengan Amel dan kita bertiga ya. Jadi semuanya itu adalah bagaimana caranya kita tuh mengobati rasa rindu itu, baik itu pada orang tua, anak, keluarga, atau semua yang tentunya sudah tidak ada bersama kita lagi. Jadi kadang kalau kita membuka, bukannya berarti tambah seneng, malah tambah sedih gitu kan.
0: Iya, terkadang kayak gitu ya malahan ya.
1: Iya, itu tadi, itu perasaannya memang seperti itu ya.
0: Betul.
1: Jadi banyak-banyak cara beda-beda ya.
0: Betul.
1: Ya baik, kita langsung aja pamit jalan ya. Tapi yang pasti jangan lupa besok di hari Jumat, kita masih di program acara kami Jeda Sejenak dengan tema apa besok?
0: Temanya apa nih? Soal laki-laki.
1: Iya, jadi bagaimana caranya laki-laki itu menghadapi stres ya.
0: Jadi mengekspresikan depresinya apa gitu ya.
1: Jadi mengapresiasi depresinya seperti apa ya. Jadi kalau kalian sebagai laki-laki mengalami hal yang sama seperti ini, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah malu. Nanti bertanya aja ke 081
0: 551 8177
1: ya.
0: Pokoknya nanti, kita sensor gitu ya.
1: Ya, pokoknya jangan tidak akan khawatir. Misalnya namanya OO, saya sebut aja Joni ya, enggak tahu. Padahal yang tanya saya sendiri.
0: Iya. Oh, oh, yang tanya Mas gitu.
1: Padahal yang tanya sendiri. Tapi kakunya Joni. Gitu, pokoknya tenang aja lah.
0: Iya, benar.
1: Kita kan tahu gitu ya. Iya, iya, iya. Kita jamin kerahasiaannya gitu ya.
0: Yang penting lega gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Plong, plong.
1: Iya. Baik, kita segera pamit untuk malam hari ini. Dan yes, akhirnya ada OO
0: dan Ulan
1: undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan
0: sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno.

0: 23 Juli 1962, satelit Tesla diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Tesla diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Tesla mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1773, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Suara Madiun, selamat malam sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Rian hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Untuk kesempatan kali ini temani di hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026. Dan kita akan bersama-sama selama 3 sesi ke depan nanti sampai di jam 11 malam. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan di kesempatan malam hari ini bisa menjadi teman terbaik Anda sahabat Suara Madiun yang mungkin sedang menikmati istirahatnya ya. Jangan lupa yang ingin request, untuk request lagu ya, kita tunggu di WhatsApp kita 081 556 451 817.

Pasti dari dulu tak akan ku rasa pahit yang ku terima.

0: lebih darimu.
1: Ayo dengar suara Madiun.
2: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya, kami tunggu.
3: Oh iya leh, enggak tak kirim ya.
1: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
5: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
1: Dengar suara Madiun.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

93 FM Radio Suramadiun. Baik, pasti banyak yang kangen sama lagu ini, Glenn Fredly dengan Sedih Tak Berujung. Ya, jadi almarhum Glenn Fredly, memang karya-karyanya itu memang luar biasa, Sobat Suramadiun. Jadi banyak sekali lagu-lagunya yang menjadi hits di tahun sekitar 2000 berapa ya, lagu yang satu ini di sekitaran tahun 2004 ya, Sobat Suramadiun. Glenn Fredly menghadirkan Sedih Tak Berujung ini, dan pasti ya itu di zaman itu ya, jadi banyak sekali yang request lagu ini, dan tentunya ini menjadi soundtrack ya, di saat itu soundtrack, maksudnya soundtrack dalam kehidupan nyata. Jadi ketika mereka mungkin lagi mengalami hal yang tidak mengenakan gitu ya, jadi pas banget nih, jadi original soundtrack ketika harus ikhlas merelakan someone specialnya pergi, atau harus menerima kenyataan kalau udah putus dan lain sebagainya, atau mungkin memilih berhenti untuk berharap karena memang udah gak ada kesamaan visi dan misi gitu ya. Ya, jadi soundtrack saat itu ya, di tahun 2000-an ke atas lah ya. Oke, jadi mungkin yang punya kenangan dengan lagu ini sudah saya hadirkan di kesempatan malam hari ini, dan Rian masih akan menemani sampai di jam 11 malam. Sekarang baru aja nih jam 8 lebihnya 37 menit yang baru sampai di rumah karena tadi barusan lembur. Selamat beristirahat Sobat Suramadiun, jangan lupa ya bersih-bersih dulu, diri dulu, setelah itu baru tidur rebahan sambil mendengarkan lagu-lagu di acara ini. Dengan

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
3: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
1: Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
4: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno.

0: 1962, satelit Teslar diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Teslar, diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Teslar mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1973, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
7: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
8: Ayo dengar Suara Madiun.

93 FM Radio Sarawak Madi, kita masuk di sesi yang kedua. Dan sekarang sudah jadi jam 9 lebihnya 31 menit. Dan baru saja bersama-sama kita dengarkan Indra Lesmana bareng sama Gilang Ramadan yang hadir dengan sebuah lagu lawas yang berjudul Selamat Tinggal. Ya, jadi yang malam hari ini masih terus bersama-sama dengan Rian. Saya ucapkan selamat malam, atau mungkin baru aja bergabung. Semoga hari ini dalam kondisi terbaiknya semuanya ya, sahabat Suara Madiun. Tidak ada yang lagi sakit, tidak ada yang lagi gak enak badan gitu ya. Karena memang cuacanya saat ini aduh, emang gak menentu sahabat Suara Madiun. Jadi beberapa hari kemarin sempat udaranya gak begitu dingin. Tapi kemarin tuh aduh dingin banget ya. Jadi pintar-pintar untuk menjaga kondisi tubuh. Jangan lupa siapkan selalu suplemen, vitamin-vitamin yang diperlukan ya. Jadi tetap dikonsumsi sesuai dengan dosisnya, biar tubuh itu terjaga dengan baik kesehatannya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek, aja coret-coret ning kono.
3: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
4: Ayo dengar Suara Madiun.

93 FM Radio Sonowadium, kita tuntaskan sesi yang kedua ya. Jadi kita segera menuju ke sesi yang ketiga. Pokoknya jangan kemana-mana, jangan dipindah gelombangnya ataupun jangan dipindah streamingnya ya. Terus yang belum download aplikasi streamingnya, makanya buruan ya, segera aja menuju ke Play Store ataupun App Store dengan mencari kata kuncinya, yaitu Suara Madiun. Begitu ketemu langsung download ya. Jadi biar bisa streaming dimanapun Anda berada, asalkan ada koneksi internet gitu ya. Oke deh, yang pasti jangan kemana-mana, Rian masih akan balik lagi di sesi yang ketiga sampai di jam 11 malam nanti.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno. Usai Kabinet Kerja 1, Soekarno kembali membentuk Kabinet Kerja 2. Kabinet Kerja 2

0: 23 Juli 1962, satelit Tesla diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Tesla diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Tesla mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1773, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
3: Ayo nduk, tajak saiki.
4: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

93 FM dari Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan Lala Popi untuk kesempatan kali ini, lagu lama pop Indonesia untuk hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026. Dan akhirnya dari perintis kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno. Usai Kabinet Kerja 1, Soekarno kembali membentuk Kabinet Kerja 2. Kabinet

0: 1962, satelit Teslar diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Teslar, diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Teslar mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1973, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: mendengar suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya,
4: jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno. Usai Kabinet Kerja 1, Soekarno kembali membentuk Kabinet Kerja 2. Kabinet

0: 3 Juli 1962, satelit Teslar diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Teslar diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Teslar mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1973, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: BBL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juli? Beberapa di antaranya adalah 11 Juli 1405. Cheng Ho melakukan pelayaran pertama ke Samudra Hindia. Cheng Ho adalah seorang Kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao dari Provinsi Yunnan, China. Cheng Ho atau Zheng He memulai pelayaran pertama ke daerah di Samudra Hindia atas perintah Kaisar pada 11 Juli 1405. Dalam pelayaran pertama itu, Cheng Ho sempat singgah di Pulau Jawa dan saat itu berlabuh di Muara Jati, Cirebon, serta menghadiahi beberapa cenderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya, sebuah piring keramik yang bertuliskan ayat kursi masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Selanjutnya, 11 Juli 2010, mantan Kepala Staf TNI AL ke-11 wafat. Laksamana TNI Purnawirawan Rudolf Kasenda lahir di Rante Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1934. Ia wafat di usia ke-76 atau pada tanggal 11 Juli 2010. Rudolf merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari tahun 1986 hingga tahun 1989. Kemudian, 11 Juli 1989 diperingati sebagai Hari Penduduk Sedunia. Dewan Pengurus Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 11 Juli sebagai Hari Penduduk Dunia. Hal tersebut terinspirasi oleh perhatian masyarakat terhadap perayaan Hari 5 Miliar yang diadakan pada 11 Juli 1987 yang menjadi tanggal peringatan populasi dunia yang mencapai 5 miliar orang.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 18 sehari. Air adalah minumanku.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
2: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
1: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
4: Suara Madiun 93.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juli? Beberapa di antaranya adalah 11 Juli 1405. Cheng Ho melakukan pelayaran pertama ke Samudra Hindia. Cheng Ho adalah seorang Kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao dari Provinsi Yunnan, China. Cheng Ho atau Zheng He memulai pelayaran pertama ke daerah di Samudra Hindia atas perintah Kaisar pada 11 Juli 1405. Dalam pelayaran pertama itu, Cheng Ho sempat singgah di Pulau Jawa dan saat itu berlabuh di Muara Jati, Cirebon, serta menghadiahi beberapa cenderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya, sebuah piring keramik yang bertuliskan ayat kursi masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Selanjutnya, 11 Juli 2010, mantan Kepala Staf TNI AL ke-11 wafat. Laksamana TNI Purnawirawan Rudolf Kasenda lahir di Rantai Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1934. Ia wafat di usia ke-76 atau pada tanggal 11 Juli 2010. Rudolf merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari tahun 1986 hingga tahun 1989. Kemudian, 11 Juli 1989 diperingati sebagai Hari Penduduk Sedunia. Dewan Pengurus Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 11 Juli sebagai Hari Penduduk Dunia. Hal tersebut terinspirasi oleh perhatian masyarakat terhadap perayaan Hari 5 Miliar yang diadakan pada 11 Juli 1987 yang menjadi tanggal peringatan populasi dunia yang mencapai 5 miliar orang.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya,
4: jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun
1: yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: kasihan saya, Mbak. Minta, Mbak.
1: Bersedekah tanpa melanggar peraturan. Tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
2: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Suara Madiun 93.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juli? Beberapa di antaranya adalah 11 Juli 1405, Cheng Ho melakukan pelayaran pertama ke Samudra Hindia. Cheng Ho adalah seorang Kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao dari Provinsi Yunnan, China. Cheng Ho atau Zheng He memulai pelayaran pertama ke daerah di Samudra Hindia atas perintah Kaisar pada 11 Juli 1405. Dalam pelayaran pertama itu, Cheng Ho sempat singgah di Pulau Jawa dan saat itu berlabuh di Muara Jati, Cirebon, serta menghadiahi beberapa cenderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya, sebuah piring keramik yang bertuliskan ayat kursi masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Selanjutnya, 11 Juli 2010, mantan Kepala Staf TNI AL ke-11 wafat. Laksamana TNI Purnawirawan Rudolf Kasenda lahir di Rante Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1934. Ia wafat di usia ke-76 atau pada tanggal 11 Juli 2010. Rudolf merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari tahun 1986 hingga tahun 1989. Kemudian, 11 Juli 1989 diperingati sebagai Hari Penduduk Sedunia. Dewan Pengurus Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 11 Juli sebagai Hari Penduduk Dunia. Hal tersebut terinspirasi oleh perhatian masyarakat terhadap perayaan Hari 5 Miliar yang diadakan pada 11 Juli 1987 yang menjadi tanggal peringatan populasi dunia yang mencapai 5 miliar orang.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh atau nanti tak iki?
4: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Palawaru Egi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum, ala

0: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juli? Beberapa di antaranya adalah 11 Juli 1405. Cheng Ho melakukan pelayaran pertama ke Samudra Hindia. Cheng Ho adalah seorang Kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao dari Provinsi Yunnan, China. Cheng Ho atau Zheng He memulai pelayaran pertama ke daerah di Samudra Hindia atas perintah Kaisar pada 11 Juli 1405. Dalam pelayaran pertama itu, Cheng Ho sempat singgah di Pulau Jawa dan saat itu berlabuh di Muara Jati, Cirebon, serta menghadiahi beberapa cenderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya, sebuah piring keramik yang bertuliskan ayat kursi masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Selanjutnya, 11 Juli 2010, mantan Kepala Staf TNI AL ke-11 wafat. Laksamana TNI Purnawirawan Rudolf Kasenda lahir di Rante Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1934. Ia wafat di usia ke-76 atau pada tanggal 11 Juli 2010. Rudolf merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari tahun 1986 hingga tahun 1989. Kemudian, 11 Juli 1989 diperingati sebagai Hari Penduduk Sedunia. Dewan Pengurus Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 11 Juli sebagai Hari Penduduk Dunia. Hal tersebut terinspirasi oleh perhatian masyarakat terhadap perayaan Hari 5 Miliar yang diadakan pada 11 Juli 1987 yang menjadi tanggal peringatan populasi dunia yang mencapai 5 miliar orang.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Nomor antrian 12.
5: Weh, aku ki si maju.
6: Lho aku sik, Pak.
5: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
6: ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
5: Anakku selak nangis ki lho.
6: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
5: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yes.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Hei, itu ki, gratis kok, ora dipateni kerane. Ojo boros banyak tolele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
0: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
6: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
7: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juli? Beberapa di antaranya adalah 11 Juli 1405. Cheng Ho melakukan pelayaran pertama ke Samudra Hindia. Cheng Ho adalah seorang Kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao dari Provinsi Yunnan, China. Cheng Ho atau Zheng He memulai pelayaran pertama ke daerah di Samudra Hindia atas perintah Kaisar pada 11 Juli 1405. Dalam pelayaran pertama itu, Cheng Ho sempat singgah di Pulau Jawa dan saat itu berlabuh di Muara Jati, Cirebon, serta menghadiahi beberapa cenderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya, sebuah piring keramik yang bertuliskan ayat kursi masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Selanjutnya, 11 Juli 2010, mantan Kepala Staf TNI AL ke-11 wafat. Laksamana TNI Purnawirawan Rudolf Kasenda lahir di Rante Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1934. Ia wafat di usia ke-76 atau pada tanggal 11 Juli 2010. Rudolf merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari tahun 1986 hingga tahun 1989. Kemudian, 11 Juli 1989 diperingati sebagai Hari Penduduk Sedunia. Dewan Pengurus Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 11 Juli sebagai Hari Penduduk Dunia. Hal tersebut terinspirasi oleh perhatian masyarakat terhadap perayaan Hari 5 Miliar yang diadakan pada 11 Juli 1987 yang menjadi tanggal peringatan populasi dunia yang mencapai 5 miliar orang.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suramadiun.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juli? Beberapa di antaranya adalah 11 Juli 1405. Cheng Ho melakukan pelayaran pertama ke Samudra Hindia. Cheng Ho adalah seorang Kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao dari Provinsi Yunnan, China. Cheng Ho atau Zheng He memulai pelayaran pertama ke daerah di Samudra Hindia atas perintah Kaisar pada 11 Juli 1405. Dalam pelayaran pertama itu, Cheng Ho sempat singgah di Pulau Jawa dan saat itu berlabuh di Muara Jati, Cirebon, serta menghadiahi beberapa cenderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya, sebuah piring keramik yang bertuliskan ayat kursi masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Selanjutnya, 11 Juli 2010, mantan Kepala Staf TNI AL ke-11 wafat. Laksamana TNI Purnawirawan Rudolf Kasenda lahir di Rante Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1934. Ia wafat di usia ke-76 atau pada tanggal 11 Juli 2010. Rudolf merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari tahun 1986 hingga tahun 1989. Kemudian, 11 Juli 1989 diperingati sebagai Hari Penduduk Sedunia. Dewan Pengurus Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 11 Juli sebagai Hari Penduduk Dunia. Hal tersebut terinspirasi oleh perhatian masyarakat terhadap perayaan Hari 5 Miliar yang diadakan pada 11 Juli 1987 yang menjadi tanggal peringatan populasi dunia yang mencapai 5 miliar orang.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa kelambin abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
3: Ayo dok, tak ajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juli? Beberapa di antaranya adalah 11 Juli 1405, Cheng Ho melakukan pelayaran pertama ke Samudra Hindia. Cheng Ho adalah seorang Kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao dari Provinsi Yunnan, China. Cheng Ho atau Zheng He memulai pelayaran pertama ke daerah di Samudra Hindia atas perintah Kaisar pada 11 Juli 1405. Dalam pelayaran pertama itu, Cheng Ho sempat singgah di Pulau Jawa dan saat itu berlabuh di Muara Jati, Cirebon, serta menghadiahi beberapa cenderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya, sebuah piring keramik yang bertuliskan ayat kursi masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Selanjutnya, 11 Juli 2010, mantan Kepala Staf TNI AL ke-11 wafat. Laksamana TNI Purnawirawan Rudolf Kasenda lahir di Rante Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1934. Ia wafat di usia ke-76 atau pada tanggal 11 Juli 2010. Rudolf merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari tahun 1986 hingga tahun 1989. Kemudian, 11 Juli 1989 diperingati sebagai Hari Penduduk Sedunia. Dewan Pengurus Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 11 Juli sebagai Hari Penduduk Dunia. Hal tersebut terinspirasi oleh perhatian masyarakat terhadap perayaan Hari 5 Miliar yang diadakan pada 11 Juli 1987 yang menjadi tanggal peringatan populasi dunia yang mencapai 5 miliar orang.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
5: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
6: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
5: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal dan pasal